0: aha burgun ka figun tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube le deregerunina.
1: Nyengil hesi swadi muriha, lige la chilu runhuda si le abahada gen duus disipluku, liabu iha u saragu grigia, tau efein luma veve. Auna ha habuti ufadrigu, arugu da teni lulu du monsesi, hama amu vundurien weiri gutia lida hafunye huriya. Ariya galiti buga huda sifon ita.
2: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni awa mehanidini.
1: Itara linya lubaiti dan le la chini rubai aba la yara fatu mkuda silu hususu aba la rinya gulu.
2: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu aba hanigini adoyo. Kama lumu aba lalu kuchunu aba hata age anyeibu elefente aba libu guni aba la rigai lumusu fatri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku hususu hongurigi ya hagi.
0: Kawau hiabi tau efein luma webe luha nugunin adaura kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahuma madau hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gama lumo, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai, aba hondara gusun habuti gufadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi, hama amu wugirin haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gun luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni luagu. Mura du tia laule harinyagubay. Nyenye nujee tinyu asaru tia harinyag.
2: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chegou meu templo to, to hadigo bom ugani. Aba me narana magudu, aba templo lida uruweio, to mama hadigo ugani.
1: Ni itara, muara donti alaule harinha gube. Aba ti lasa arum fadire le inyu tumabu I hada agen sun hagia. Aba larinha gun lun Jesus.
3: Muna butibusa ni kata, idali asa len harinha gube ibuago.
1: Aba lerederun Jesus o maninho, muna buga ni kata. Aba elalgo de mi fadire inyu tumati.
3: Bugi esa Cristo bile lire bungiu, le lubo ile salbaro ni agrige li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus ulu.
0: Aha, au, ani huguya, ari hubadna au le wuguri garo warugute, nyu luwe gen longwe ne sunti kabafo, ari ha humeme ni abi li na duweri sielu gen.
1: Aba ati leheri itagunu fadire inyu tumati la dagragun, le liganyu, aba larinya gun.
3: Kamu wabuse rubai, lulichu kufela kukweto. Agambo humuti ilanaba kunibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu, lafarunu wa hilagu. Aba aburiti, hagume saruhibiru asure guwe. Atogura guwa lau ligibu, abule serewe, harinya kati.
4: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
1: Aba aburi hakayo waha, sudara ligibu wagu. Nye nye, feduru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
5: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagun Feduru larinya.
3: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida angeflasu le nye lubwe. La bacharogo alun la yarafadulun lubeneri barieru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyimba.
5: Aba gete hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagu, murusu onra lari gen, aba ya harinya gu a nyimba nyalun Feduru.
6: Inari ni, duwe aba hada gen, la diga dali lene na buguya, itara linye badimure ake ikagia.
1: Aba lagume serun Feduru, inyara gua luma afinyura.
3: Ibidi ya tigiri ke la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Abati larita ku feduro logo le larinha ku boibuga Jesus lu.
0: Lo baragin la yugro ha ga yu bia weyaso. Be ye de gubana urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun. Aba la yahu.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abahon darago, habuti gufadri guhama arufu tatin liluru do Moises. Hama amu uguri ha weiri gutin lida hafinha kurio. Lumasun ibri linwa liluru do. Ariha gabala hadiga lum hasia de runi Jesus. Aba hanuguni, girago, aba hetere garuni lum pilato. Aba laligudini pilato Jesus, larinha galum.
9: Ubuya saharu etabai hurio.
1: Aba lona bun Jesus, larinha.
0: Buguia guana do guarinha cubali.
1: Aba burelitu com rabo de fadri com sarago liduro. Aba etilalo de nipilato, aba larinha com lum.
9: Mona botipo sanicata. Riha bati e la biduro e chuguti.
1: Mona bu meme de Jesus unicata, aba tawiri do laniki pilato laulira. Ejo ti pilato igira da aba adoriti sago fedo lelue yuro sepuri. Le hamuri hagri de hadagi adoriti. Nini tia bando ruti giri tibarawasi. Tuwa rahama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni loa gungumadi. Aba tihajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilato lu. Ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usea tisa lu nigira gudu ni haru ita huriyu.
1: Larinya gubali pilato lira. Ladugu subudi lani logu. Ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kurig da hamanya habuti gufadri gugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagutu na barawas abati larinya gon pilato
9: bati habu seru bena tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba hagua ragu
10: dago be lagu guru
11: dago be lagu guru dago be lagu guru dago be
1: aba larinya gon pilato hon
9: katu huri bati ladugu
1: aba ya hagua ragu I will be able to do it. Aba hadudu na aba rigi lao iti hiyo. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguwa rahalu harinyaku.
10: Gapagari la haru ete huriyo.
1: Aba ihagayo waha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine hehe rahalao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gi. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu. Gamalumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburi dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
2: Bugele harinya gubwe logu fuibong me la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guwaba bungwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heera ha habu tiku fadri gu hama arufu tatunu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwa ite Israelina. Luege guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligue el aguaro con Jesús su lariña.
0: Eloí, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya, agambuti aba harinyago.
13: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu, ula churunu harinyagati.
6: Igira uwama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi, areire gudei.
1: Abati la dugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Abata hari dagun tubelu templu lida biyamurusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha lei italian la longwi aba lariyamu.
14: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya ariyago tiyantisegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere guhamuti tameha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu uriya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu le agura babali lagume serun larungi habuingi utawusung lanigi. Lila na fulasu le giri bai ari metea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri hei lugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaruni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las gribo iluayo emera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, ibiñe ilu houdi ahuru de iluago lugubu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi iluago lumua. Aba de harinyagu amagua.
5: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua.
1: Da harinyibe uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri niburengili nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, luti mafeduru. Logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi. Hari hube nye kei larinya guni hun.
1: Aba haudi mburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufute. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufuta gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha ibu banyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ameha ibu kumye luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari ge lasarun lidage oweni. Aba larinya gun hon.
0: Hei bali na son ubau apuri chihai uganu lagu tia salbaroni hon son gurigi. Hafinya ni tia lagu batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia hasia diruba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba si firugu guriba tia hawe gurigi lidan niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Ahanya arg da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bo hawagun sandi tiya aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luei gen longe ne buingi. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara walumutinya ani choru gudale uganu le apuri chaboi lau milagro lebure adugubai.
7: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairi gubai. Gibenya grige ocho tinha haburi hakate lebri la dugubai bungi uaganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu daaniha arihi bali burikate iligia. Lumagela gume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sunkate le asusere dubai. Lumagela gume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu dahabai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, aduga humai sunle lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelu ra lidon fulasu le sandu timabai templu rugun. Agu da hakupali ligibuge bungiu. Aba laburi haluagu Sakaria si. Sunti ania la kupali agu da hoa. Anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
15: Manufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu, tagani duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime, tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lutinya lau lagu ahon. Ladiga uwele kubai birawe ligibu ge bonjo. Matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbara ke lagu ahon. Ladiga balu ngakiri kudu sarabu hata ge Israel na luka bonjo te. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri muhamai salibu. Lugini fune deru ha mabuchi habanya lugama di banyala. Itara lugwa laransa runiya lugwa haresi kuruni hapure.
7: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
2: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gu gadiu.
7: Abalariya gu angeli ligia lu.
15: Gabriele au lubuyi buyi. Ligeun habule na dimura habungu lu nichu gu yugano kuitilebu. Gweto. Imafiru kwei wago le nariye gwe bungu. Bereda ra meneroza, darime lagu rahu birewe, da gufu le bakate le lidane dana.
7: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la daga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templu rugu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagenye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
5: La digenye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
7: Sisi hati la rige, aba lohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritukuya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
15: Flase watibu Maria, anehi abore mengu.
7: Daleta gambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai, abatalugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
15: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
7: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Ya di pasifiri santo guagu, abu me lubura guni bulbapa bunyu le inyu utnabe. Ligia santo bai lubai irahle lubai bagaru dini. Dira bunyu lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele, dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki, tomeha guagu bu haria ga luagu sinyala tagari dini. Ani he isisi hati dagai leituagu, laduga uotu ikata lasa rubungi.
7: Abati tariyegu Maria.
5: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniyegu beinau.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, lelabadni no wababuri ubu hudea, abatebeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
16: Binila adibubungi usugu hausun hinyarui, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina, lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abati tariya gu Maria.
5: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nuguya le lidamu. Umagi ya guwe le, harinya guba sungirige luagu fulesi iwadi na ba. Nadiga diga ali bungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idaroga lumuti ya Israeli na halu buengu. Ularufu duni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun laduga wagu lusundang.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ileladiga baibungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
5: Uwa baleri.
7: Aba lariyagu tun.
17: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
7: Aba halige dani luguchi irahu lau seini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai, lau kate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba ta weri du hanigi besinagu, lau kate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga,
17: Kata ibe funasa irahule, la diga rufu dalu mutu bungi lu bafu lida.
7: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba la gume seru ariyaga.
2: Alawa hawamai wabureme le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun David, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungi, hadage laniku profeta, lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia, gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei, luago mabuli edagun la, lue lidara dunle sandubay. Anihale meha, larinya gubay, lu waguchi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furiduba y Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei na nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu gu ni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun, boula ruga hou onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli sielu gien hon, aba la rungo gadagudun loeri gu bongi u hau, aba hanufu de dagun, aba lariengu angeli ligia hon.
18: Manufu kata hukar, ladiga nihe yugano buit na nilu hum, lepo na basarabu muda ni hum su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule humu unye, la deira Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le nari yungwe hum, adari rubai rahu ligia ubu rogotida lage, rong lida haiku gile ibia ni.
7: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongi u harinyaga.
19: Uwerigu nilu bongi u ida liwa misiana. Darangi lukumaruhu hata kriki ha ibini bali ukulesi.
7: Danti lehagiri budubai angeli guharigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemu mbeleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda waburme bongi uvon.
7: Aba hodi furese gwaina, aba hadariru no Maria luma Jose luma irahu ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugiri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugiri, aba tihagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resi biruni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesus uluagu iri memele liri dubai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufa li rubai li dani harumadu lagubrigu Jesusu segun li luru du Moisesi abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira ladega larinha hanyane tida li liru dubungiu.
18: Sun wangiri irahu le igira manu de luba luadureme.
7: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinha ga li liru dubungiu bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abalo yo hani Simeon. Abalichu gu etenki runi lubungiu arinye gina ligia.
20: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
20: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
7: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ariyebu ve yogu ayunara luma afuri idalun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lau sun le larinya gubay liluru dubongiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribay Nazaretu. Aweri day na ligia irahu le, ere day na ligia, abunchi na ligia lau lichu au, ani binilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagiburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
21: Kame sabaduge kata inlewo nira. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
7: Abati larinye gu Jesusu hon.
22: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
7: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge grigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
3: Didali kensi lirimu dere laguma di ativeriu, Ponsi Pilato meha gumada bai Judea, Erodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera conitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arinyega ina hungirigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi larinyega.
4: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu magaira wat aranse uma uma lubaba bureme tarako ma uma suruti luba la buincha wa gudba sun flasu wayate sun rubu larari da wa gudba uma brile segebe la sura wa gudba uma brile muara guti luara wa gudba la rihi bai sunu boa salva runi le lona habai bungi won
3: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninya abaha larinya gunhon.
11: Arasan hewe huguye le ka arinya gubay hunka yara la hesefurun loe laner me abay chuni le yara fali bay. Igi rahumay binadi gaburi. Abagari da huma luhun ka yara la larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agwa ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu ka yara la ladiga buingiu ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa lutachu gumi tidi buwewe luma gin lilagun sun idi bule mabui dun tili lachu guba aba me lagu dun
3: abati harin gu grige hagi lun
12: kata iti lun bai wadigni
3: aba larin gu huan hon
11: le bian bai simisi lun tili chu ga ba lun le uwa bunia ba lun le gayi bai lun tila fare ngu ni luma le mai gin bai
3: nyimbiti ngin agubur hatin lisensu na gumadi luhabadi serun Aba harinya gun lun.
12: Maestro, kata lube wadagani.
3: Laniega huan hon.
11: Magubara ho huma, loge le lun bai hagubara hani.
3: Ariega tinya ginye fiu sudara go lun.
6: Agia wagi, kagia lube wadagani.
3: Laniega hon.
11: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru ma huma, lau hafaya iruaha.
3: Anyahati grigia, medera guagudu ha. Aito goluma alug da go hongwa ahin huan lubai Kristu bai. Abalarinya go huan hon.
11: Au, lauduna na badi serau. Gama lumu, anite bai aban le lumba la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, Adegar galginya abakate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielugin.
4: Ukuya nirayde, le hisi abainu. Le aubi nagunda.
3: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Nathan, David, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanangu ni sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
10: Ahindirigu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
17: Tarin hane lerenu bongiyu. Mamarigo batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
3: Larigia bala nangani mafia resusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
10: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu boi ti ahudurogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio. Lunugu ba bungio le babure me bahu duragua. Ani lunugu ba ginha peseri vida.
3: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templu abalarinha gu lun.
10: Ahindirugu bai bungio. Chugu ba bungu yage lungunabu. La diga tarinha lereru bungio. Lunugu bai bungio lani angeligu. Lunhuni girunip. Anugu ba tipu haha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesus ulun.
17: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mai lebu bungiyo ten.
3: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe yari ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimurehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu di da kada fulasu anibui tiha di murehasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai laweirida abalabelu rutidun haligili sihuriu di da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha di da lerenu bungiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyin lubai lariega itara.
17: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagudunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
3: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
17: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
3: Adimureha tiyati sungu baibui du luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubui du buri dumuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
3: Aba lariyagu Jesusu hon.
17: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababongu wa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricatele deca balba e cafar na uma. A deca baiguinha ya bagaira.
3: A bala seguiu a dimure a larinhaga.
17: Nenaranhau, logo a laniaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo a nhahin lame ha sarago urinha ha hilago a nhabanha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Itabi mahu la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilagwanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba toaga nobon sarepta, jarafalon uburugu sidom.
9: Nyenye no mehe ginye sarago ga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniyaba hata ginye, arida wa wagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
3: Dale hagambu bali sunha nyibo nye templu rugukate ile, abahaganyi du sarago, abahinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, abahanugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chururu ni nye ginye, abalasigiri Jesusu hagana go ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bei Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagere legili sirugu, ga wagu tisifiri vuribati, abalagu waraha itara.
13: Igira bawa, kamesebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lirau ipungiu le sandu bai.
3: Abala denha Jesus ulusifiri guribati, ligia, abalarinha gulun.
14: Maniba, furibali dagia uguri le.
3: Abati lahu churuni sifiri guribati ligia uguri ligia, muarugun hagebu gesungu bai. Abala afuridu li dagia mabule seruga lei. Abata wairidu hanigi sungu bai, abaharinha gun hama ago.
2: Kaburis adimure le. Adimure tu ugri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu
3: Adimure howa ti buidu lago Jesusu lida som fulasu Abati lafridu Jesusu ti dage halegi li sihuriu aba lidi lubion Simon Sandi yon ti lime di Simon Tabiru hanya aba hajumano gulu Jesusu lu larei da guagadunu aba lelu muchu Jesusu toagu aba laden halu abiru aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuguniye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinye. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, ababarihaguaragun itara.
13: Buguya lirabu ibungiu.
3: Abaladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hani grigia, abahachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidin, abalarinya guhon.
9: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira non na hoa.
3: Italalinha lidin apurichi reina tida abri haligili sihuriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
3: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetienti dagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwe la rubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Danle lasu rubey ladimureha, abalarinya gulun Simon.
9: Hei ba meme anagun, aba me haguru no heseni nyingi.
3: Lariega Simon lu.
23: Maestro, nadaga me hadi vasunariye ba. Eni manyungu tiwa ni kata, kamalumu unke buguye lubea riengu balin, wagura.
3: Aba hagurun, dan lehinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biangu bai ugunin, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
23: Disse banuai, nabureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
3: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
9: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badiyaha.
3: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumunogulun itere.
0: Nabureme. Gayara ti parei do guagetna, ahabu busen.
3: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinha gulun.
9: Busentina, areida guabá.
3: Que larinha gu itara, abalagidaru lepura lue guguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
9: Nyuduri guba aruta guabungu alun fadiri, rubi me idevese le wagu be larinha galiluru do Moisés e lagu barumadu. Arika hamamo gay gurigi alwago arita.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Bulaburu chogunti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que bela rebelura, la de que hibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidero munusu lege tabu lugumuna, lege leni lubei jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion, dan le larihi bali jesusu, afia ni le hawagubui, abalaria gulu sanditi ligia,
2: ninal, ferud nawali bifigon,
1: abati laria gu arufuda tilur du muisesi, amafari seu gu hongorugu.
3: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesus ukala hasami na boy abalarinya guhon.
2: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baybuga. Narugu taliti hun lo agu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo waruguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
2: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
4: Ariha adiwa kate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesus ulun.
2: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseu gu. Hama arufuda tinha liluru du muisesi. Adimun heluagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinha gu hom.
5: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
2: Hama gadi ebanya. Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijo gunti ginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijo gunti diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi dun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadu.
7: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu le lueyu remera guni ibugi na linya Jesusu labad na gonadu hamalani disipulugu atu heina hagia disipulugu trigu aba hefer heni lau haabu aba hegini lila aba tiharinya guhada ge fariseu guhon
6: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida lueyu remera guni
1: larinya ga Jesusu hon
2: Maliha gidu sa luagu le ladigu bay David luagu abadan dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma aba lebelu nu tidon luma bongiyo aba la nigun tidagin fen to sa agrew bong hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma lausun fadiri guriginya nu laye belun banyan heigin tidagin fen tuguya
1: Ariye ga tiginye hon
2: Gabafutina au le uguri garowaru guti ibini luagu luwe yuri emera agoni

0: Aba veyu, le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, ni in aba wuguri hilali, luha bule longvere. Anyahati arufuda tien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, di dalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gulu wuguri le hilali be uhabu.
1: Saraba, dara maba wakibuginya.
0: Aba Lázaro, aba Lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
1: Nal gu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida lueire emera guni, buiti odi uribati, la salbarunio ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinha guni en Jesusu son hageegu buenlahu, aba larinha gu luvu giri ligia.
1: Tuleba ibuhab.
0: Aba latu leruni, aba lareidagun, ha hibiri, aba hagain du saragu, Aba hagumeseru alug dago hamagwa, ida luba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon, Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagad lumutia sungu bai lau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale gudema bai, la diga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bai ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Fulesi watun hugele ayahu biguento, la diga hehera haba. Fulesi watun dale yere guma hongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, buihuma lau gunda ni lida weyu ligia, la diga hibihuba aba omebu afayeri waho sielo, itara meme linyame a hadiga hagucha gugurige ha hong profetago. Hugiabu guhugiele risi bai, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu guhugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu guhugie haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugie danle hadimuri hasun guriga buidu huwago. Itara liyame hadimuri hagucha gu buidu hawago profeta gujieti. Anihane enenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Binihu manya hainya ragutun. Afrida huwia mehawago anabugutun. Ahin agayu waha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan nulubi. Insi in habumba nye hon. Insi yada hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La diga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bi lau lira. La diga itara linyagin hadiga gafigo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama giyan. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya gafigo utiyan hama gwa. Agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubai, ani lirahi nyu badungi le timati timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi guba bungi yu sarago hon, la diga ba hon kai guberi gu hadiga hon amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayera tifunage la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayera buban li lirara ifi li lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bago. Idalinya gayera lubai barinya gong lu bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lu basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lunguriba lanlin, uwa tiginya tidibu wewe uribati lu buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati lagulin, matu hautu igu loigin hiyu ni baby tuwege guribiyu. Gurigye le buitu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigye le uriba bai, kate uribati larinya gubai laduka kate ila uribati titambe lanigi. Laduka lagule gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwago harinya galwago au la habure mebei ani madugu humuti le nubai bai. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubai nuo ani aduga li le nubai bai. Itara linya keyama uugure le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li na dubu derebu guti. Dan le li nyuru baiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya keyama uugure le abu numaru luba ligibu agusagon, mawago buriga, danti le li nyuru baiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituago. Aba teiwa dun aba tagoni chagun son sui na gubai.
2: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi Roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba luna hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi harinya galun.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiye ti walo, ane ligia guanarugu abuna guagda barun waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu lu ba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
4: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ge lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugu furme gwerig katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarinya guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
0: Danti leha chilirubai ugiri ya ha, nyindubai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda guali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti nain. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha abahilali le ligia rugutitira uluguchun to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu abatagude medagu lun abalarinya gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun abalaguru nugahun abaharara muguhanu gibali Abalarinya gulun hilali.
1: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigun ilubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutuni.
0: Abalagambuni wakate ile, La dugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa lou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai le lubai liabi o ahin la hagura bahaba lubai amu dan le hachili lubai le nyi lubai Jesusu abahayara fadu abaharin agun lun
7: lone he diwa huang le abadi sehabe alig dapu ahin bugia lubai Kristu bai le lubai liabi o ahin lubai wagura bu amu
0: di dameme ora ligia areida guaga dati Jesusu sarago grigia di dage hasandi lumha sufrirun Lumaha daga si firigu uri batia, ariha gada ligia ginya saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
1: Hei ba, hariya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Aba huta wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la ha magambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, luma luago lichi gu uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Poleste watiginya gurigia le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuleha, luagu huang hon gurigia lariega.
1: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda guto, subuti humuti luagu hala wenda gubanya adorego, agana wahagia buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, ligia ona gale ilia wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lularansi ani uma buba. Ka inarinya guni hon, uwa gili profeta wiri guti luai huang hada songurige, ani lau son lira, wiri guti mati le una buti maba ilida larui ha bungiyo sugulau.
0: Dan le hagambu bali songurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati ya meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafulese. Aba laniya gu Jesusu.
1: Idaliya sa hagabiri gurigi ha lani na danle. Kansa le negabai. Itrahanya kei iranginya ha nyurubanya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gian, aba niabi aule uguri garo wergati. Le egi bay anigura ligia. Harinya galuagu gaigatina, kata dinuguya, aniluagu hamada na gafiku tia hama aguber hatinya lisensi no gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugupi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba ta dedir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, laniya galungu warugu.
3: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
0: Abati laniya gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu naniya gu nipon.
0: Laniya ga fariseu.
3: Ariya ga bainu maistoru.
0: Laniya ga Jesusu lu.
1: Nyanya nubian wagunia doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya doa itu sengu san denario. Le aba dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafai runi. Aba ferud nalani afuri dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino. Kabagi ahat naginya hinsi habuti malu afuri dehati ligi ya.
0: Lani aga Simon lu.
3: Lida narita gun legi beti mabai la doa ha.
0: Lani aga Jesus lu.
1: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihin Jesus tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
1: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. mashubu mutina aho tuguya lumagene beluru meredegeli tashuhani nugudi michu tibukaraba nablugu aho tuguya tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi ligena niye kubayibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon ahi tigurigele mibeti ferud na wala mibeti insi ni larufudon
0: abati lariengo Jesus tuuri tuguya
1: ferud na wali bifigon
0: abati hagumbe seru amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa
8: kata isa wugiri le ibini luboy figo ferud nati
0: abalariengo Jesus tuuri tuguya
1: salba wadi bulida gye bifigon la duga bafinyero nwago bayba darangilenya
2: San Lucas capítulo 8
0: Larige kateile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia nyimbiti lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
1: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu. Tale afuru hei nalani abalaburu han lida gen luagun umo. Aba hadugure gunin asigretin. Aba hegi ni dunuru. Libiri Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun ni hiyo le ahichu bay uwara luma. Kama lumon, nyenye gen lida gen abur hati lidon mua le buiti. Tan le lawin na gondubay, gin ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san ago.
0: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kate ile, aba lariyegu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lani agahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia boy lan lila kati le harihi boy hon, lun ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambo boy.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungiyo. Ila uti le abur habu lidan uma. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidage hanigi luma finyeron hama. Masalbarun hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biru ni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadule abri hobo ilidun hiyu. Hagia grigi hagambu bali leren rubungi. Gambalumon murusun murusun ababule ideina hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadule abri hobo ilidun mua buiti. Hagia grigi hagambu bali leren rubungi tawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu ebuga hagia kei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
0: Aba laniya gu Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladore gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi gi lun larigo gadagu du munada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gu dun. Agamba huma lubaiti buidu. Lega mati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadu lun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin leren ubungiyo. Ani adiga hama ile lubaybe, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
1: Kemu lobafurugun laguno.
0: abahodi dale anyaha luboy ahinrogua abalarumu bu hesusu abalafuru abagarabal here tihau lagunu rugo abalagume seruduna ebelu hatilun agune gerafalu hadibirugo abati hodi agagu de hesusu abaharia gulun
3: maestro maestro wadibiragua
0: abati lasaru hesusu abaladen halu garabali lumalulugu di barana abalagal mugadun abadarangi lulasun kate abati larinya gohon disipulu gun
8: hagai sahafinya
0: abahal gedagu hamagwa lau anufde lumatuaini anigi hariyaga
9: kate funasa wagirile gumadi lubalin garabali lumaduna eniagamba hamai
0: abahachiliru lobo wogu gerasa le lobafuru guboy lagunu le gibuge galilea dan le larani ruboy hesusu abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun luhali wuguri ligia au sifiri guguri batinya madalti dagu magana uligia tidamuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia hesusu abalahu duragun ligibuge abalaguwa ragu lariyaga
10: kwa wagu bametera nomo Hesusu lira ubungi le inyugu timabwe Ayumura guati napulu masufri ragudu banina
0: Larinya gubay itara Ladiga laguma driyoyin la Hesusu sifiri ligia Lulafri du lidage Saragu hawayasu Larga dani sifiri uribati ligia Abaha hagira guni girigia Luhabu lumalugudi Lau giringiri luledera guagadun Abaha latu maruguni Abala nura hagadani sifiri lidon flasu magayra wati Aba larinya gu Hesusu lung
8: Kabir,
0: aba larinya gu.
10: Lehiyo, liri bay.
0: Larinya gu bay luagu ligi la liri bay. Ladega gibe hama sifiri gu uribat yang ha ebelu bay lidong. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Hesusu lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung lulona hani ha don bayruhu hagi. Aba laharu Hesusu aba ti hafri du sifiri uribat yang hagaya loibu giri ligia. Aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihagu rogu buiruhu hagiya hongua, luegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai ile nyin lubai Hesusu. Aba hadariru ni wugirile ida agebe hafrida sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Hesusu tauladorugu areida gwali. Aba hanufida dagun. Hatibuga arihi bali, aba habaudagu ni luagu tilareidagu wugirile gawagubay sifiri uribatinya hon. Aba hayumurugu lile na fulasu ligia lu Hesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Hesusu tidong ugune lulidi, aba layumurugu wugirile ida agebe hafrida sifirigu lun Lulidin luma, aba lariyangu Hesusu lun, lulerederun, lariyanga lun.
8: Giribu babo biyon, aba may babahu daguni sonle ladiga bay bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni ladiga bay Hesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tane lagiribu dubay Hesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabin aba wagiri giri tihayro, Aba hadaga tabu tiku haligili sihuriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Hesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladiga aba ragunyon liru kebri duusu irumutau tonwe. Dan le liabibay Hesusu. Aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumutau laulesen hahita tidagi. Vesi tali sunti sensu hawagu surusiegun. Siyahamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Hesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Hesusu.
8: Ka guru benuago?
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nuola luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
9: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuago?
0: Aba lariengu Hesusu.
8: Guru alinuago? La diga sanditi na lafri don ubafu ni danginye.
0: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Hesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia. Ka la lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme oraligia. Aba lariagu Hesusu tun,
1: Nirau, ari da wadi bula duga bafinyaro nuago, bai ba darangi lanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba larinya gu lu hairo.
3: Hila abira, maberese digi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinya gu lu.
1: Manufu de daba, afinyari gu ba, aba metari da gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburi gu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma mwetu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali heriti.
1: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderunia Jesusu lanidusu discípulo gu. Abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha lumalun. Hareida guaga de sanditinha. Abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga da sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guara gumuno tonyehin lumuti hachilura, reide humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri do lida gen fulasu ligia. Aba me hafur duni kali ke luege hugudi. Aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igir humanya kei hadari ragun hongo.
0: Aba ti hafuri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya li da sun fulasu lenye lumuti haudi. Aba la gambu gu madi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni, hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
4: Au gonarigu o nahabaya dure ili shigu huan, kate funati le wagu bay nagamba la bahada wagu saragu kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu mageire wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, Aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
9: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinha ga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egini hon.
0: Harinha ga lum.
3: Sem girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai egini hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu no feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri dinya luboy Jesusu labugua, nyinyan nulani disipulu gu, diseru luwe, abalarinya gu hon.
1: Italinya san harita gu gurugia nuawu, katana san segun hagia.
0: Abaharinya gu lun.
6: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya hengine arinya gutian logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage owe ni buguye.
0: Abati lanie gu hon.
1: Agen huguye, Katana gya lida harita gon.
0: Larinya ga federu lun.
9: Kristu, le lon habi bungi lun la salva runia girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate le nika un, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanegu bat na wuguri ya weri gu ten lida hafiye huriyo, haputi gu fadri go, hamaru ta tinya liluru do Moisesi kai nikata. Na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lidangi owe ni luagun lurun aweyo.
0: Lari gen, aba larinya gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaruni na, bulie le kate nye la, barule luguruwa falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bay. Ahi le feridiru ti libagari nwoy gen, le sefru bay. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bow, ahi e feridira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga no nuago luma luago nereron au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginya lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin larinya gu ni Jesusu kate ile aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti federu Santiago, Luma Juan, Luma Ogon. Dan le aniha lubay Jesusu afuriye da, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladauragun, aba tamiridun. Aba ti hasaliragun Moisesi, Luma Eliasi, ayanuha Luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo federu lun.
9: Maestro, lida dana wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumon, ibidi eti meha lu federu, kalalariengo boy, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duweri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariya guti lidage duweri ligi ya.
11: Ani hanira lehisi ya bainu, agamba humei le lubaywe.
0: Larige ladimure ha umalali ligi ya, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, mariya gu hamuti kate le harihibay, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala liherati lariyaga.
12: Maestro, flesa ya bubano, ari habay nirew le ligi erguyen bay, anin aba sifiri uribati luago, dan le larigu duni, aba laguar aguagu duni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumulu ginyan. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariyaga.
1: Uguya gurigia mafiyere ditinya ani uribati. Atribaisa adana nederu huma lubaga yara la hafiyero nuwago. Ida melaguma cha mafiyere ni lehida bayo. Barubay bero nyaho.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lu sifiri uriba tindigia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba le deregeruni lu luguchi, aba ta weri du haningi sungu bay, lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni haningi, lau le ladegu bay Jesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humoi kate le boido, na deregeruwa ba, au le uguri garo warigote, aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, ladiga darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairigu timabay hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalariya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubayti unu bugutima bayhida, digia wiri gutima bay.
0: abati larinya guhuan lu Jesusu.
8: Maestro, ariha tiwa aba wagiri asaga hati sifiri uri batinya lida bidi. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lung.
1: Meveri dirahumai. Ladiga le mama bay wagani wamagi nyanyi.
0: Dan le layala fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielung. Aba larigi di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem. Aba lona ha lona gle luba. Aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
8: Wabureme, busenti busan lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi.
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba hodi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
9: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Taritinya kasiga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinyaga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu laguti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
13: Nabureme, buset na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulago wa wuhu gulay. Larigin aba larinhi larigong. Mabuy dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larigye kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubi hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagwa. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha tina dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay le ishi guti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahan ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibini likali ken hagayra le lagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gine lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahatigin yung lagambo ni Nugu chile au na habalin.
0: Abahagiri budu, uru awen dosu disipulo go hagiya, lidage hako yasu lau ugunda ni, aniyagin na hagiya.
3: Wapure me, ibini sifiri guwuri batiyan, agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia siyelu gine kei abma labiri haniga. Subudi humay lubayti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun hewe, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatiyan. Gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu siyelu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
1: Ruti na uweirigun ibon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nugushin. Uwati ginye ni aba subudi habuti katinye la nuguchi nuwaiti ginye hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimule ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunserunti ya yebe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyiyen aba arufu dati liluru du Moisesi abuseruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba lariye gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi. Italinyagi ya baliha nyen.
0: Aba louna bu lariye ga.
3: Hinsi ya babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere, luma lau sumbi samina, hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
1: Buiti baunabun, ahi badiga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda adiligia, larufuda ni lagu buidu la laligidahan, aba laniye gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launabu ni Jesusu laniye gu lun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lu uburu gon heriko. Lagu luwaye son, aba harga duni hiveru tiye. Aba hiveru honi son le luma bai tumala dogra gon. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwaye. Aba lasigiru ni leibu gon. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagon levi nyengen. Da gen le larihi bali, aba gen lageye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni. Aba lawari dagudun ni luagun li lugu burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludu gutian. Aba lonigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Lariye galun. Goni gibay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uru wa wuguni ha arufu du balin luago libri la le uwe biliwer ho walida barita gun.
0: Lariye galun.
3: Le gudem he bubay lu.
0: Lariye gayati Jesusu lun.
1: Bayba ani ligia me mela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinye gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
5: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilen lubo imagida rumbo ilatoy.
2: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondere gu saragu girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumbe ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subdiruwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagam buwa balida la rugonga. Le harinya gube darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu de dun hawe grigi haka bafu banya lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lui la hanuhutada. Ma logrua tia sengu du nuru lagu bia gawanu, lausun lira, ma bulin duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubeya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhudeda huma lubeiti, gebegitu nusugu hau saragu du nuru. Narinya harehon, lagu sun la ha gufesaruti hagibuga guriga lagu nani guhama, narinya gubaginya lagu nani guhama hagibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibuga gurika lagu mama hama nanigu. Narinya gubaginya hagibuga lani bungi yo angeligu lagu mama hama nanigu. Furumi ya gwari gale harinya gu tikati uriba tinuago awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudna wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu sinya tiferudna wala. Dame le hanigun ligibuga yon luludu lun hagoseron. O hagibuga yon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame le la chiruno ora lun hadimura ha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai harinya gu ni hon.
0: Aba larinya gu, aba handa ge grigi hagiya lu hensusu.
13: Maistur, harinya ga ba lun nibu ganya, lu lichu gu ni nifana nu lida ge alaga.
0: Larinya ga hensusu lun.
1: Kagia ichi gu bali ne keya gusera gu duti o keya farin hati hida.
0: Harinya ga tigien itara.
1: Konigi gu wahuma hongu wa loi igadu wa La duka mama luegen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichugu hempulu le hon, larinaga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati larinagu risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinagu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ilu, aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gama luma ularinya ga bungi ulun, uguri bidio wa tau, bowe aria buto, ani sun le buma bay areida nyu, kaba sa on le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni gua. Gama luma gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hondu nur. Mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigin. Lao son lira, ouida lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwati ni aba hidagin e gayara atilishiko ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun. Me wende tunti ke aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai. La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, huguya di game samadura kwagu dun la, logu tafinye huguya le. Madihiri da huma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilun sun lehe megi rubai, alwa ha umay lubaiti ha laruwa inha bungi yufurumie, aba melichigu ni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahinyi, lau sumibe huma gunda ati bungi lun lichigu ni larue ha hon. Alugra humile humate, hijige mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagu tasielu. Lenye lubaiti sinyalahe belu runhiveru tiyan, wo hage ha mutiri nye lu haigini nariye go bali le hon la de gale nye lu muti hirisi nye bongi nye hanig aranse nye homa durungu hilampo lu bana giribu dun sielo gen itra homa kei musu ha gura banyu banya liabi ha yubu dirili da ge apa marie lu hadaro ni bena luba le ora laguaro ulese wo banyo musu ha ladari rubanya ha yubu diri agago duwenyu dan le la chiluru ni nari hau Iyubu diri meme la nyura guduba nya lwa gudabula aba melehere gohon. Ibini amidi la ariabu la shilura o lubala la ruga ahi ala dari raga guduanyu ulese wabanya musu hagye. Subudi humai lwa gulula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iwiruha. Aga guduanyu liye hamuga. Mikinuti hamuga lutadaron luba luliveru hon lumege. Huguya aranse nyuhuma ginye. Ladiga lida me magara da huma ligia me nagir budu ubawa gon awle wuguri garo wargati.
0: Abati lalig dini Fedru Jesus ularinye galun.
9: Nabure me, wawne gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Larinye ga wabure me Jesus ulun.
1: Nun furumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubu dirilun larinye hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me luun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai luun kala la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti luun aba la dugun kati leburi luun ti la bai chun luwe gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abia aduna kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa una nugubi. Lumegi ya kwento, sengi kwa tida aba muna hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegi. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tugu chun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidin ya lubai luwago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luwago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegi darai bafayiru ni lagu mohon bigawan.
2: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa, lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luwagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luwagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luwagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madariti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, Ariha basa, urwali irumuga buguri waniyabi alwa igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago teredene nye luwago nikata, aba lono bunile onigirubali ishari, aba larinyego. Ni ubudiri, igre yabon lao irumule, nicha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itera, ahumagindun, aba metachugun.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Le emera guagli,

0: Le bamisro hon li don aba fedu lani na Marie. Malu haboy lubi don agay ubaru. Nyubu in lien aba ya misro ho ti weiri guti mati boy. Aba me liabin le a misro habalu, la niaga me bon. Rubu i bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura li dan luna bu agay ubaru. Tame le bamisro hon li don aba fedu. Nyuruba li don luna bu agay ubaru. Ludame la liabin le a misro habalibu, la niaga me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Ariye gatigine lugu giri le amisu rahabali.
0: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi tia. La duga ha misra ha badi buginye, bibi hu bati bafa iruaha. Damele badugun fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya, ha sinyanko banyo unguwa, ha danima banya, ha marihi banya. Aba megunda ba, la duga sinyati ha fayiru nibu. Bibi hu bati bafa iruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katile, aba larinye gulu Jesusu.
2: Fulese wa banya grige ha egi banya lidan laruwen ha bungiu.
1: Abati larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni aba lona ha amisra ha sarago grige. Dale shiluhili ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso arinya ka ho amisra ho otia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya gu lwago sinya la haudi. Darinya ka furumi eti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulese inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinya lubay nidi, na le lagirubu dubay musu, aba lubahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay, banuga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la duguni, abalaniye gu musu lulu yubudiri. Na bure me, adiga nali le buboy beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu iyubudiri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son ha badari ron luha yabi lidon nufedu, buin tamu ganuba. La duga nariye hane hon, laguwa bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hisi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manungu ti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi furumi asaminara, Atribuy la lagasteron lu larihen ahin kabahu bay lubay lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme la sinere iwadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesiti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma ama uruwe. Mafunagia nyuruti furumi ya lun la saminaron, ahin gayara bay lubay la gendewo hau disi milu sudarago luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita gwa lwagu sinyaba ila, dame le disegli le aba uruwe, aba me lona ha arinyaga lon, loma uri bo hama. Lon hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwari hitagin, le migno ti son le luma bay lon la fala runina, sinyati nani bay la disipulo. Buiti salo, gama lumo, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia u hon lan, ma buidu halime nilo labu na wagun nadu lida, Nelo la bui dira gudoni muwa lubu nagwo. Fuiwa rigali me. Hagarige riguba nye luha gambo. Agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyenye me haba eyubu diri risiti. Nyenye gine aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun lwagu la shagaru nye la onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba larinye gulun. Idalinya sa kati le arinya wagu bayno buwago. Arinya ga bayno idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inu mege. Abati le redero onigire tiligi ya asaminara. Larinya ga longwa rugu. kaba tina diga kwenye to lari nge gidala alani yubdiri wadag manu noi. Mere tina luna wadiga marimua. Ani nibusi gari tina luna muri ha. Subudi nali kaba lana diga, lunyeng hama eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi luna aba aba. Aba lalaga dini le furumi yate, lari nga luna. Atri nye mba doe ru nini yubdiri. Aba lari nga luna, doe nu muti saa bari nga raba. Abati larinya gu oni guru tiligi elo anu habi gara da nyuruba forese badiga me aba lwa guru gu dimisa larigiya aba ya lal gu den aba larinya galo agiya buguya atrinya badu eha larinya galo sa sag turigu larinya galo anu habi gara da adiga ba aba lwa guru gu gaduru wen aba la sub diruni iyubu diri lwa gu shula lau oni guru tiligi ya lida liga buri ladugu nikate
1: abati la sigiru Jesusu arinya ga
0: Ariya gatna lubiti hon loha yusuru ni hirisi le obo aguna loha dugo buiti. Lo dame la lagumo chon irisi ni lo nye hama eresi biriton tida muna to lani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfli no lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kaba gya afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichi ge le hani guanar gu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La diga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ha gibu ga gurigi. Ahi ti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong. Iere guti lumbungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiu. Ani songu rigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliru lan, aba letra lida gen li luru do bongi. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi gen agabarahani.
1: Ariye gati gen Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri ni alari siti ligi ya lida fulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti lagu warugun larinyaga. Nugu chi Abrahamu, gudeme na bu, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri ni ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lu, nirau. Harita kwa baal wagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Gwen to, buiti da lon ya. Bugu ya asufrira. Bogu digi en loi lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lon nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo. Lo bona hani lasaro lubi en nuguchi. Anyahin sengu na mule no nyehi. Lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gu Abrahamu lo. Anihin le laburu ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abalona bu risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abrahamu lo. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyagine ni ahin asara aba hada agen hilanya lon lidin adimure ha hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumada ani bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugia bu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bon, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay. Ahi adiga uriba ni bon, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asulia biarinya gabun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba hariengu apostolugu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilariengu wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi dihamuga nyura rila keisi aba tila mostasa. Kayera tihamuga hariengu tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen ariengu tilu lumusun, dale lagiri budon arabu gien, lari gela woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariya garikubi lo, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lo beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu la dugu nile lubay bay lo. Uwa, uya ginyati, dame lasu lo ha dugu nile uwa ube lariya gabungi hon lo ha dugu ni, lunti hariya gong, musu mauni tiya wagaya. Ladega lere gunye lube wadega ni wadega.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubay lida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawago tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun iter.
5: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dane la lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubay, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bilago areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimule heina bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nya noareidago tinya, aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubayri gu lubay terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Aba tilariye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba haligu dini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bay, marihi wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilariye gu hon lani disipulugu.
0: La chilu rubada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Lariye wakuba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufri lun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itaro lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itaro lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumbe iloto, uburugu gine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafarugu nia sungu bay. Itera luba dame le niyabi awle wuguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibe itoe luba, ahi anihi lubay lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu be lida awre ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luagu le asusa rubay tun lumari loto, le aluguti le sefru libagari ya ubogu, le feridi rubay, le feridi riti libagari ya ubogu, nuwegin libihu bay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba, nyemba nyabia wogori ya arabu la nuguba aba hata agie ikiru wamele aba
1: dale hagambu bali kate ile aba haligu duni hanie galun
6: hali ya basa la susede da kate ile wabure me
1: la rinye gahon
0: le nye lumuti luku buhilali nyemba hondara kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda go Jesusu aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamugay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba uri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayo tidi lumo agusere goduti le, lulichi guni tiricha tun, luago aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da, mahati ebe leteni ruton, larigien, abalariye gon longwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe lam gatiabi gumuli nugurasan.
1: Abalariye gon Jesusu.
0: Aniha alariye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Nariye hare hon, lagu lichi kubila haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiu, anaganya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bia uwei asu lida dimasu luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubun. Ahinti agubur hati lisensu nagumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubrahati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate ile. Aba hadain hahonha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yu numo. Mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahi ya. Hagia lilinda banya larui habungi ya. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi ya kei aba irahi. Mebelu bailidon.
1: Aba lalge duni aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
7: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumucha dit.
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lung.
7: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niegu lung.
0: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyegun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba hariyegu ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaru.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasi nyerubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
4: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, oliranghin luagu la ruin habungi, libihu batima saragu weya su login lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua abalarin egu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubei lagunfilira, son le haburha bei profeta gu nuagu aulewu guri garuvergati. Hederegeru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau, anabahamana me suegua, habai chubadina, larigin abame hafaruni na hilagu bei. Gamalumon, nasaru balidange oweni luagu luruwa weyu, luja na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidi egu baiti hon kala wagu la dimurean hon. Darugu wati lanichigu kata ile larin egu bai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia abalali gudaha kala susere bai. Aba harin egu lun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgranige. Abati lagura ha lariega.
8: Jesusu, la tuga wa ku Davidi, ku teme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligietu ma lagura ha.
8: La tuga wa ku Davidi, ku teme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba lariegu lun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinye gulun.
8: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumeseru asgara uburugu ginye. Nyen abawaguri, disiti giriti sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subodiruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibetien grige. Luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru tuwaga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
9: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Aba tilarariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimureha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetinye. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundun, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligia niabi bayu bau wagun awle waguri garu wargote. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larie gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larie gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba lederegerun aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariengu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhariengu lun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuserun hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairun, dan le lachulu rubai, aba luna ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinyin la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba lariengun, nabureme, ganyinti na diisi weya su ligibu agun bisensu. Lariengun uruwa ilun, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika dibu agumadiha lidan diisi fulasu. aba ya liabi habia ma aba larinya go na bureme ganye din na sengu we ya suligi bogon bisenso aba ginya larinya go lo bagoma di halida sengu fulaso aba ti liabi aba aba larinya go na bureme ani habi senso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wogiri dereti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mamadi gmari ti buluago aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba aba ti larinya go uruwe lo musu uribata Luago guanari go berenu na gusere gudabu. Kistu budi bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago redi na lau kati le mawadi gumariti na luago, alupa hau le nyi lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu du, dan le nagiri budu.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lo. Le mamati, ibi nile luma bay, lagi daruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lu uruwe na, baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, Betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gine bey, damele hachiluru nyey, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeyme, aba mehanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniyaga meluagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga duniya laburinya harinyaga hon.
2: Kawagu hafaraga dai burigu le?
1: Abahona buniya harinyaga hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugini lu Jesusu abahichugu nuhadaira gula naga wagun burigu abahawaira gudini Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atuleheina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan lejar afanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
12: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme, ni adarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu, hanyimbaya, hagana go grige lun.
3: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulila na fulasu ligia, lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Tiga lachilur balu bay way uburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alaw huburu gute lunsi yala hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sung aubo. Aguni cha gubay fulasu sung suay na gubay. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sung huguye. Ladiga mebere sen huma law ora le liabi bay bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni. Ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Aringa bay won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: aba ti larinya gu Jesus hum.
0: Nalag da dginya aba kate, ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di hona ha wugunia.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
4: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luago lona halabungi o, larinya wagu oba uon kala wago mafiyanu wabailun. Awa arinya ga luago hona halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu, luago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba larinya gu Jesus hon.
0: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia, aba labauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, larigia aba laha ya hanir lichari hon na dagime itinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni na dagime itinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua, ani hale lumbe leresi biru ni alaga, wafara alihilagu be, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafa runi hilagu bai.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara guni na dagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi guni ishari haung amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba hariyegu.
14: Masusere da lamu ga iter.
1: Aba lariyo guni ya Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile buru wa nyubaitita lereru bungiyo, Lenye lube lariyega, dubu le me aube me beresen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timat. Purume warig le chuger guti lagu dubu ligia, lanyor duguba, leti uaguti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le lariyegubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galun.
3: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya ga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya ga ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu ba iluago.
1: Harinya ga lun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya gu hon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gu bai, hagibu gya grigia, wairigu tiha nyingi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa ruwa ya lahilanya lidage oveni, Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, luagu ahen la owe aba wuguri, aba ligir nu lumari marahunyiga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bai. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habiyama tuma buga lumari ibuganya, Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma. Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye maria ita hama sedugu boy.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: lida ubole Maria ti uguri hama urinya ahin lida medale lubi liabi uwa be amari do ni sielo hada hagarisha wanya lun asaro ni lida ge oweni lumba lun hebelu no sielo agana wanyi lun sunda mamari do banya nyi micha ha hamanya me harahin lu Maria laduga mowe digi aya me gurigi sielo itranya me ke angelugo lirahin hanya me bungi o hasaranya lida ge oweni Moisesi guanargo Arhuda lumuti logo ni la asaro ni lida ge oweni Lidan le labur habay liburu bubu gati durungu umuti. Larin hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, arhuda lumuti Moisesi luagu vivan aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungi sungurigia.
1: Abati hariengu arhuda tien liluru du Moisesi.
3: Buiti barinha guni maestro.
1: Aba malugu dagun hamalila. Aba larinha gu Jesus hon.
0: Izalinha sa harinha gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida libru togiru bon salmo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nienu sargo gerige agamba Jesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
0: Gounigi guahuma hongu ahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busturun hong lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tin templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye hahilanya banya umari hawe, lunti hadora gu lau luriba hadagu, Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luagu sun le hadango bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Aba ti halu aha, hafadiri gu huriu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati la gagne luni mafia, la rita guhudo asiscariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagunda ragun, abaharia guluhudasi, luago hichu gubala sensulun, abaladega daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba la gagnala la ledere giruni hon, Damela uwa hama grigi. Aba la chili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyin lubo iginye la dagara wa gduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Aba la ringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei ba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu gduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: La ringa hon.
0: Damele hebelunu uburugun. Aduna gubaluma aba uguri lau aba aga idinu lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Larin hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubaiga yara la neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin yekuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
1: Aba hodi. Aba hadare nusunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nyen. Dan le la chile rubai ora, aba la nyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Ome bu na buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narin hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi lariengu.
0: Baruhu mele, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiat na la diwen darime liabin laruwe habungi.
1: Larigien, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariengena.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigien heigin, Abala nugu ni veru tau diven, abala ringegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida ye nugu buhuwagu, lulagunfliron iseri darado. ani ha wugiri le lube le deregeruni na wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba, au le wugiri gare uwergati. Gama lumon, ugiabuti ya wugiri le lube la luguruni na.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, luagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tikufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tikufulaso, aninyo wagua tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, le wiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negele nyurube luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguye me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure mehe susu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa wea sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
11: Ua maestro, memege iru ntiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron labite lulagain han lefente. Narin hane hon, luagu lagunfli rubala le tarinya gubeleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyu bain nuago lagunfli rinya gueto.
1: Aba ti harinya gun.
4: Wabure me, nuha bia efen ya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida, mabur ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la wairi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahito muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Abati larinya guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti ba lungurana, au le wagiri garo wargote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
4: Mabureme, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libu guni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugali.
1: Aba ti la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareida gun. Aba larinya gun hon, habu ti gufadiri gun hon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, luma hon habu ti gutisudara aningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunda nao. Ora le lun laguma di hale labure me bai luburiga.
1: abati harga dini Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyo tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyogoi, abatariyagun.
15: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Abala yeda go Fedro, lariyaga.
4: Ibidi ya tibu giri ligiano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
4: Hani kugine ya bugwe?
1: Aba lariyagu Fedro.
4: Mama hani kuwau.
1: Kibri aba ora larigin, aba yelarihigu aba.
14: Inaruni, lwagu luma nye hanya ila, ugiri le laduga Galilea nagine.
1: Aba ti lariyagu Fedro.
4: Ibidi ya tinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora ligia, dale aniyago la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu, arihe lo hago Fedro, aba la rito gu Fedro lo hago lebu galariye gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamay. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu oha ligibu agun, arihe gen hagaya.
14: Kay buge la Kristo boy le profeta ania ko boyge kala kayo boy bogo
1: aba bari hanabuni la uhania gu sarago amkate danela ruga du boy aba hondere gu buguniya weri gutinya lida hafinye huriyu habuti gu hafadiri gu huriyu ama arufu datin le luru du Moises aba hanugni Jesusu ligi bugin hadamuri le linyu age luru du aba harie gu lunyi
3: ania ga boy won buge sa Kristo boy
1: aba larinya gu hon
0: Aha narinya gahun lago aula mafinya badono aha nalugu dagua monu buhubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hun lumage kweto na nyura aule wuguri karo wargati luege longwere bungi ule sunti kabafu
1: abati halugu duni sungu bai
3: bugie lubai tilire bai bungi
1: aba larinya gu Jesusu hun
0: uguya gwanarugu arinya gahumali lago aula
1: abati harinya gu
3: mabuseruha doge feha ma amu won Wage gwanrugu agambo wa mali liyumu lugugin.
16: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagomeseru ichiga lidunu harinyaga.
3: Dariwa mali wugirile ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu monla lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubay bungi ulu la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
10: Buguya saa harue tabay huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya gwanarugu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hun habu tigu fadirigu, luma hun hibiri grigia.
10: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
3: La chagara gwagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin Galilea na lubai wugadiligi. Danti leharia gubailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. Ladiga nyinye ila Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihi ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladore gu uruwe, abayelouna hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Abagamada gola Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalariye gu hon.
10: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala niya grigi. Alagata gua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gdala mon. Arihe humali luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwegi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adaw riti Fedro gu, abahagua la sungu bay lidan aba
17: afara bay le
18: afara bay le barawasi
17: barawasi
1: barawasi ligia la darinya la dugal ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha buseti ebe pilatu ligire gudini hesusu aba yala dimu ne hahu ligia tumahagua ragu
17: Dagua bay la guru Dagua bay la guru Dagua bay la guru
18: Dagua bay
1: Abalariye gu pilatu hon lagu luru wa wei asun
10: Katuhuri batila dugu bay Madari tina lepu na la faru hilagu bay Na bay chakitali aba menigira kuduni
1: Aba ti mahagua raha Lulada raguno lagu guruha Here ti hagua raha haguya Ama habu ti gufadirigo Aba habihini le habu seru bay Aba gu bay tila dugu ni pilatu le habu seru bay Aba ti ligira kuduni ugiri le habu seru bay Le adoru bay loige inyora guni luma afara hani Abati ledere geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba waguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, abahanuka guduni guru walun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu, Abalarinya guhum.
19: Urinya Herusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaragu. Hamaginye ha barahin hanyabu. Hama ha matagutahabanya. Abameti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, Ani adiga habali isunle lau tidi buwebe le dudu hili kabagi ama adiga hama lau le mabwe hali.
1: Baruti yegine, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, didon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama gine biyangafara hatia hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
19: Nogu chen, ferud na banya. Laduga, iditi eti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agi enteredera la daragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
20: Salba ti amu, salba golaginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligia la Kristu bile la nua dirubay bungi lula salba runia grigia.
1: Ehere hati yagine su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
10: Ahi, haruwe itabubai huriyu, salvo gobabungu.
1: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
7: Ani haa, haruwe itaburi.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
5: Ahi mbuge lubai Kristu vwe, salva gobabungu wa, salva bawame.
1: Abala denha leaba luloba larinya galun.
21: Manufu de tibusan lwe bungiyo. Bugu yele labu gebe yaba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tuwa lun wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadugi bay. Ahi ti ugiri le. Madugi ti nikata uribate.
1: Abati larinya gun.
21: Jesus. Harita wabati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesusu lung.
19: Ninaru bau. Lagu numa batipula. Sielu. Ugunye meme.
1: Amidirigu. Abalaburi ga du sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga du veyu. Abatahiri da gutubelu templu tamida atumagua. Abati lagu waragu Jesusu.
19: Nugu che. Derega numoto. Nuwani. Buha buru.
1: Hilarinya guitara abalonwe. Dan lelarihi bali, habu tisudara gu romana le susir dubai, abalichu gu uweri gu nilubongiu larinya gu.
22: Inarani, maduron tiboga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir dubai, abahoudi nyigie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumada gu Jesusu, hamaginye uriya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bay arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lida nyin linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui ha bungiu, magunda tilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wange luru du lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanin lugu bu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidun aba umuhu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le lido umuho, abahe belu lido umuho ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chagulau hagibu unabun, buinlau anufudei, abaharinya guvugani hagi hon.
2: Kawangu halu helegiu abaihada helain, uwa kia sara lelida gyoe. Rita gohuma logule me halaria gui hum dale kalile gui me. Logule lube la susar gibu, ligia leo gudi garu waributs. Luot na ledere gerum haka hugu kafigu kia. Aba me hadar gui logu kurua, aba me lasa rulida gyoe ni logule ruawe.
1: Abati harito gulagu dimure lelaria gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuhu, abahabau da gunisun kate le Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni ke lilulu au, mafinya tinya hon. Abalafu di do Feduru, Aba lidi ei bagwe na lagu umuho. Dan le larihi boi lurage rugun, gamise rigaru nye u wali ugubun. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate le larihi boi. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora ei buguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate le suser du boi, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
3: Kansa le wagu bai hadumreha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
4: Sun grige subu dihamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Buguya gubai rigi hadage terincha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
3: Kagi Jesus era Dubai,
1: harinha galun.
4: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbe, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulome, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi dhamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdogo won, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya lo lagu leme ha harinya gubi profeta gu. Mafu nagi alunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wag da isun le tarinya gubi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tumange buri li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ribo lidon flasu le nyihin banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun, aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
4: Reidei bawama, la duga la taridunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugun hon, lidan ora ligia, Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
4: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba harigu duni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nebeluru, abanarihi ni le asusere dubei, abanafinyeru lagu sarari la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi lagu la sarubala Jesusu lida geoweni. Abati wagiri budun wabiyo. Ahoti Maria, abatere de nubogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lida umuho. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagie tu.
2: Kawagu ba Yahwa.
1: Tariye gahon.
3: Baruha manna burema. Bide tinu hale lahichigu.
1: Kei tariye gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Jesus wa niha la nye. Ibide titun lagu ligie la. Abat lariye gu Jesus utu.
4: Kawagu ba Yahwa, kabalu habai.
1: Sunti tariye gu lagu le la, oni girubali fuluri aga edimuri habai tu. Abat tariye gu lo.
3: Ahi banaga lubai. Anya ga bai nu hale la bichiga. Baru namu gai.
1: Abati lania gu Jesus utu.
4: Maria.
1: Abat tagara ragun. Abat tania gu lu lida herenu huriyu.
5: Rabuni.
1: Mini lalira maestur. Lania gu Jesus utu.
4: Magura ba nu agu. Ladega mamuda irugi rina lenye hilu bai nugu shi. Bai ba. Bania ga mehon nani disipulu gu lagu neibu ga la lenye hilu bai nugu shi. Legiye hugu shi. Nubungi yete legiye hubungi yete.
1: Abati Titi Maria Magdalena avisaranya disipulu guluagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Vei meme ligia guño ondara guhaya disipulu. Gelin yu leati ben hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebeluru Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusuru hon itara.
4: Nye la darangilu hita.
1: Lariga laniya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
4: Nye la darangilo hida. Itra keilona nina nuguchi. Itra liyagia nona hana.
1: Aba tilafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
4: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leun bai haniya gamado. Uo tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen abahaniya gu hahi bidi disipulu gu lun.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
7: Ahi marihina lari girabu luagu luhabu. Da nime nifinga lidun huyu le lari girabu. Da nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amundu. Nyenye iti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelen yu lien la be na hau. Aba lebelu ron Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu ron hon itan.
4: Nyen la darangilo hita.
1: Aba laria gu lun Tomasi.
4: Dabi bifingi ganyaho. Ariha beime nuhabu. Dabi beime buhabu lito nauba. Masigira ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti laria gu Tomasi.
7: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariye ga Jesus ulo.
4: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yeti Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburi le, lu hafinya rulogu Jesusu la Kristu be. Lelira bungi yu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya rum.
8: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abay larufu dago Jesus ulu guahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Nirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Abalariego Simon Federu hon,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buguyatile ichu gube haduru hadig bali burikate uribatile aniligia meme ginye badig bai harito gotibu san luago besefur bala loi lagusera gdun bungi odi me bere sentibu laulare ni bungi le magumcha dibai luma lugurasu ibidia tisa bun luago arufu dalani bungi lare ni bun lugayara baila basakriha gamalumo ladiga tidere banigi mahati u basakriha Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiheru ni kalaba segun le la digubai, lichu gubai bagari magumcha dihonha aluaha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lauha digni le buidubai sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya luha falaruni linaru bungyu, Hafalare maricho, la baitu panya bungyu lao ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariko hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali le buidubai, lichukuba bungyu uairiguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidia ugalilurdu Moises hon, Hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu, aricha ragubanya, ligibu nye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises. Gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, Arufu da hamuti luagu anihen ilale lurudu bungi ubiruwen yuti da hanigi. Anilariya gubay harita guhon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungi usun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu. Itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lumba salbarun. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bung lun, banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guati bubungu walau gayara la badunde hamarihin tinya, luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da hon ibidia guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu, Moisesi, ahen lubai tia rufu da bubai hon amu, kage wago marufu da bubai buni wagwa? Ahen apulicha bubai luagu lunti la miweru hon la, kage wago biveruha? Ahen arinya ga bubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu, La umagumfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
2: Hita kieti hedimere habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagumfli lurudu, gamalumu ahen bahala chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagumfli rale meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gumfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu oustarun, anima gumfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburidu. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos

0: Capítulo 3.
1: Keisita era linya lubai. Hali ya nyiti haganya ila gile grigi ya luegi ya huriu hama. O luegi ya heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furimi ya tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyi hada ge huriu, alogu wa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage ya lira, lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
2: Bapak itu bapak Kristi yang dicatih di dalam beri aku. Ani pui tu bayi bafru pun dah melalui bapak serama itu.
1: Aba ya alg dahani. Ahin seribu lubai wariba lun larufud ni luagu ricagu wala bungyu. Kaba ge warinya? Mari cati la bungyu dan le labai cuniwa. Nadi mu hanya tiak kaisi gerigia. Mama linya. Lugundu lu hamuga mari cala bungyu. Ida linya hamuga ge lagu serag dininya gerigi. Ahin ginya seribu lubai wajeni lun. Wairi gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani. Lun larihini wale buidubai. Anihe inkate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha harinya gubali itara. Lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabai huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
2: Uotuniaba grige chagwati ni ibini abal. Uotuniaba ahwati lugufurandalama. Uotuniaba aluhati bungyu. Durikwa yasungu bay. Nyitu heriko feriti. Uotuniaba adugati le puitu bay ni ibini abal. Itara linya hakuleru kuke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramu deti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringu luma ikali kuulida mehemeli. Ani ibidi ati luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi ti ya logu lenebe wakungimu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri ha hagia me sun. Girigia labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won. Luagu gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagu duniwa ani gayarati warihini lida lilurudu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumu lau larini bungyu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida danle ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia, lago lubui dun hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lago wagunfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu waguda laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mama lago hadigu ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi yetu ginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya haa finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwagu hostaru lumu meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gweto. Uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la lurudu ligia.
0: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyu. Lidage wabure me Jesu Kristu. la diga luego en Cristo que hallara lo bai guayara fatón lo pongio, la agua finero. Lo guateiro ni lo fulese, ani derepo con iguaña gunda guagía lao emenig ni lago gafaran badiva la lida luegri con pongio. Ani mama regin lira, gunda ti guagiña lida guasufrino ya ubóguago. Lo gundo subudio a muti lago rula a sufrino ni curaso won. Rulo guía curaso derepo, rulo guía derepo emenigini. Ani maniga gadun lubadio a emenigidun busigano. La diga bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu, lao sifiri sando le rula li bai won. La diga linsi habu bungi won, ke imeha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gualida ge figo le gadan baliva, abalona ani Kristu lida aura le, la nua dirubai lun longwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera tihamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesucristo lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gadaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundo ahen arandera gda lubadiwa bungi ulumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungi ulidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bayi warandera luma bungi. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gamalumo mitara te deve se le lichu bai bungyu, ke ilumaga badiadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gamalumo la diga lonwe Kristu ferudna walubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini harua ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigie. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigie lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigie lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
0: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. La lonwe Kristu friha dun labu gieginye laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asa rubelida ge oweni, lugayara baila e servidun lung bungyo sun sui nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lung lagago dun iluriba arita guni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gueto hiladiwa lung luru dun le meha gama baliwa labunye lubafu. Gueto sefu hadiwa lung weseribidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama Casey idamuni lung aba luru du binadhali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga maria guti lurudu.
2: Mawama dira bai hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bai, sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu kinyayebe lubafu figo. Anihe meha aba dan na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu, ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nidabe, ligia digu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le nabuserumbe nadiga. Nasigida diga adiga I uribati le mabuseru nubay nadiga. Ainti le lubay mabuseru nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa digu balin, figo le nida be ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubay, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu. Againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe. Le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe. Le anegu balina lidon oweni. Bungyo gubayirig lida ge wabureme Jesu Kristo. Tenkini ya lu bungyo. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli nu luma liluru du bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
0: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni nile luba inarinya guniguetto, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Wairiti niru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun liranhan hama ha tima timati, aninya gati meha bungyu lun abramu.
2: Lita gergi ba isaku gatuga waguba.
1: Mini la lida harga nyanu la agura hobanya lida ge furamase la diga wagumbanya abramu hati matima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase la lichi gubay bungyu lun abramu.
2: Niyabi ba dame na chulire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biangbe meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isak le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu be amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagube tida le renu bungyu.
2: Hise ti meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labu seruni, mebere segunga ligia kalaha digubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudemi habuti lubayiti bungyu lun le labuseerun gudemi habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Larinya gubufunage soudi ru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bay soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri liganyi hawa ugirigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawain huriyu. Keisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon hisie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
2: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyu le wimabay.
1: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu larinya har Isaías.
2: Lausu gipe hama latika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge watika wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanyati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungyu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubule achugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masate hade.
0: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma haba inanigi, anile wago inayuma na gualu bungyu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luago hafulesein, Luago anihin la aba onwe bu gunfuli hada luma bungyu. Gama lumu mama kei lubudubu. ibidia tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungyo grigia lau igabri le habuse rumbay haluha haricharagun madinga hamay le labuse rubay lugundu kristu lebe habay lagun fliruni wale lurdun moisesi ana digati lun haricharagun sunha afinya banya luago luago haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare moises
2: grige ha agufli tinya lurdu sunsuna rubay habagan tabaluago
1: Lagu ti haricharagun grigia lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amude al selu. Kesi gubere di barere di tiye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
2: Kapa ararira lenye hi habay hilanya.
1: Kesi gubere gu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no lagu. Kata iti larinya gubay bungyu?
2: Yarafati ugano lani nasal baruni bungu. Panihi biumul guluma tida baniki.
1: Dimure le ligia, ugano lan na finye ni le wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure me bai, afinye bugunya tida baniki lagu saragi dalani bongi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun baniki, leresi birabu bongi ukei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bongi yo?
2: Le afinye lutilogu Jesu Kristu masatre habi lari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, Wabune me Jesu Kristu, ligia, habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei, larinya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichiha grigia hon ahi uwa kaba la auna hanya pulichiha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
2: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida lilibunu.
2: Wagurene, kaa afine wanya lau hagamba ni uganu le wapulichiha bae?
1: Ita larinya lubaiti, Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gil funasa gunfaranda hamani israelina, gunfaranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
2: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Alinya gatiginya Isaiasi.
2: Dari humotina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa haba inu haba.
1: Aba elarinya guhawagu Israelina.
2: Tulani muti nunga busuwe yu hon grigi ya magamba litinya ani mabucha hatinya.
0: Romanos capítulo
1: 11. Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyetnia lirasa Abramu, hada ginye ladigabagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinyagu elerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu licho ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Aura gali erede la hata gibani kwa, ani busia tiyagi hafara na hilabu.
1: Aba larinyagu bungyo lum.
2: Wanua dirata na sete mwili kukiri ya nubaru wa, hama abu kukugi ya nubaru ya lewa kumbu le baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiweyu le, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu le mani hiti hum. Aliga ligu le magamu. Itra liyate chini lumu tale.
1: Arinya gati Davidi.
2: Rabba Golamu Hatne Rusada, Lum Hagu Hakido, Lu Hasufu, Darulamu Hagu Marihi Hamamala, Sepuku Alamu Dunye Naga Lusunda.
1: Nalga the Hati Gueto, Lau Hachuga Gunhuriyu, Haiguatinya Funasa, Sunsuina Gubai, Mamalinya, Lubaragan Lira, Lau Hamaharun Huriyu Lu Heresibiruni Christu, Hayabi Hamabai Huriyu Lum. Habihu baila asal baruni lung hamaydi gudninya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melung ubau. Ani ahin buiti lubai lanag bai hachugra gu hong ha maa bai huriyu buiti maa bai lubai ti lelung bai lanag ni hasal baru sung huriyu. Ani hengini aba kate le naniyag bai hong huguya le maa bai huriyu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha maa bai huriyu wairi ti lisien wadig marinu. Buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugi e hasal banu. Ayen ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama ba in huriyu lung haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege wa tubay furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungi. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida agnebu tiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buiduti ma huma luwei limu lenyengu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahu guya, Agdahabali ilagle, lagu ilagle la agdahabalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu, lumu vichugun, levenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri la reini bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu. Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chu la hau. Lagu deregi da la aru la bungu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi bruni hamaa ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
2: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mele idaru uriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni darat ahama, dame le nagidaru ni hafiku.
1: Lagu gano le luagu tia salbaruni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto, Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi aruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba, luma ge bungi li abi sun kate, Ligie ginye agda habalin sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sun da itarala.
0: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, लुहेदेरे गेरा गुहुंगुआ सुनसुई नगु बैलु बोंगियो कैसे अदागरा गुदु निभिवाते सांदु थी अनिले आउती लगुंदरा बोंगियो अनिहा लिचु गुनिवा उवेरी गुनी ले लुंबे हिचु गुनी हेबे हबागरी दु कैसी लिराहन्यु बोले लुबारा गियन लीरा सांसी गुमी लिगाबरी हिसामिना सांसी लाम गिन्य लिगाबरी हबागरी दु इतरा लुबहियाबी लुहासुबु जिरुनी ले लुगुंदा बै बोंगियो हु ले बुइदुबे ले उवरा गुआबे कैसी हुमाइस्तुरुन लागु लारे नि बोंगियो नु अनिया गतिना हों सुनहुगुया लुं उवाला नियाबा हिदांगे अरिता गुति लुओगु वेरी सिगु लाउले लुबाइबे लुबारा गे लीरा लुं तिला सुबु दिरागुं कादा बा लुंगुआ सेगुं अफिन ले रुला ले बोंगियो लुं लुगुंदु इतरा के गिबेला उमेगे गुनि लुआगु आबा रिग उगुबु अनि मामा आबा मे लिफिसु ते सुं उमेगे गुनि लिगिया इतरा वाया गिने लाउ सुं गिबे वामा आबा रिग न्यादि वा उगुबु लिदा आबा लुमा क्रिस्तु अनि सुं वगिया आमुय गोइन रिग लुमेगे गु आबा मेमे उगुबु रुखा लिबोंगु आमुय गोइन रिग बाफु वों केसि लाबुसे रुं लिचु गुनि लुं कादा आबा आयन रुखा लुबाई बोंगु बाफु वों लुं लादिमरि हवायुम लुगिने लुं ति वदगनि सेगुं अफिन ले वादाबे आयन रुखा लुबाई बाफु वों लुं वेसेरि बिदु हों आमु लुं ति वेसेरि बिदु बुइदु ले गरुफु दा हादि बे लुं ति लिचा गुं लुं गुआ लुं अरुफु दा हानि ले गिचि गदि ति दिग दा गो हों आमु लुं ति लिचा गुं लुं गुआ लुं लादिगनि ले देवे हति लुं ति मगुरा बुला लागु यों लुं ले आबु ति बे लुं ति लागु मदिहा लाउ सरागु गौनिगे लेदरगुति आमु लुंति लदगने ला उगुंदने हिसे हमा हिदुगनु लोगे हेसु क्रिस्तु हु ला इसे ने ले इनार नीति येरे गुला वरिबनी हु फलाहु मेले बुइदुबै लुंति हिसे गो हुमा हुमा गुआ कैसी इदुगनु हिमे गुआ हुमा हुंगुआ इनेबे गुआ हुगुया मे हुनि वगुआ ममागु लिगु हुमा लिदा लुवादि मरि वबुडे मे सेरिबि हुमा इताउ सुं हनिगे अबागरि दा हुमा गुंदानु ला इमेनि निले हुआगुबै गगुरा सुखुमा दान लेहा सुफरीरुं फुरिये खुमा एतेंगिरे बुंगियो सुवादा इदरे गो खुमान्या फिन्यातिन्या लिदा हेमेगेरुं रसिबि खुमान्या गवेय सुतिन्या लाउ उगुंदने बिनि खुमाय हा औसेरुतुं वुरिबा अमुरिया खुमा बिनिरुनि हों मामा वुरिबनि गुंदा खुमा हामा हा गुंदा बान्य हाजाहु हामा हा जाहु हा बान्य अबागरिदा खुमा लिदा उबुइदुनि खुमा वगुआ मनांगुआ खुमा हुंगुआ गमादागुआ खुमा हामा हा गुदेमे बान्य मनिता गो हुमा हुआ गो कैसी चुताओ माफाई रा हुमा वुरीबानी लागु वुरीबानी लुंनी आबा आफा गो हुमा लुं हदिग निले बुइदुबे हगिबुगे सुंगुबे अदिगा हुमा इसुं ले हुआरा थे लुं हबागरे दुं लिदा दारंगे ले हमा सुंगुबे निदुगा न्यू हिस्से तिन्यानु मागु युगुदा हुमा वुरीबानी इगिरा हुमा लु बुंगु ला आफाई गुदा लुआगु तारिया रे लेरे नु बुंगु
2: औलु बई माफाई रा गुत नगरी गे रोगो हरिबा दिया बुरेमे
1: अरिया गति गिने बुंगु
2: आहे लम्हा हबे बागनु रुबाई के निहु आहे मागा को हबे रुब दुन हु ये तरह लोग बदुग नु लाइका गुनिया कुसिगन
1: मिगिर गवाग दबा बुंगुआ लुं लगाने रुनी बुवुरी बनी लुबारे गेन लीरा गाने बे वुरी बनी लाउ बुइदी
0: रोमानोस कैपिटुलो 13
1: सुन ग्रीगे लुं तिगा गंबा दि हमा हों गुमादी मतिन्या लदिगा उवतिन्या गुमादि मतिन्या लु मामा बल्ला बुंगियो इचिगन्या अनि लबुसे रु बुंगियो अन्याहि लुबई ग्रीगे लुबई तिहा अवुग्रि होतिन्या लु गुमादि मुवरा तिन्या लाउले लारिन्या गुबई बुंगियो अनि हा अवुग्रि होतिन्या हाफाइर बलुआगु मामा लुन्या नु हिचुगु गुमादि मतिया नु पदे हो हा अदिग बलिले बुइदुबई अना हो हा अदिग बलिले वुरी बबई पुसेतिबु बाबागरि दु मनुफ दे गलोय लुरिदु बुइदु लाबौसेरु अब मैं बुइदु बा लुमा लुरिदु लुगुंदु लेसेरी बिदुन्या लुबुंगियो लुआगु बुफुलेसे आहे वुरीबा बौसेरु लुंति हानुफु देबा लदिगा मामा ला लुआगु निकाता गबाफु ला लुरिदु के लेसेरी बिदुन्या ला लुबुंगियो लुं लफाये रगदुनि ले अदिगु बै वुरीबाते लुआगु लिदुरु लिगे लुंति लुबै उवरागुआ वामा लुमा ले लुरिदु वगेइरा मामा रिगु लुं माबिरु हाला सुफिरुनि वावागु लुंति इतरा ला लुं हारुमन्युला वारितागु लिगिया गिने लेबु बै हाफाये हा सेंसु लुकुमादि लुगुंदु हेसेरी बिदुन्या लुरुदुगु लुबुंगियु अनि लुकाते ले हेतेनिरा रुखुमै मेले हानि कारा ग्रिगिया हों फाये हुमै ले लागुबुरा हाबै गुमादि लुआगु हाफुलासु लुमा आमु बुरी काते लिबै नलेरा फाये हुमै ले लुंति हाफाये उर्नि लुआगु काते ले न्युंबि बै हों बोगु दिगिन्या लुए हागेरा गगांबा दिहुमा हों गुमादि मतिन्या रुहुगुया में इनेबे सैहों कैसी लुबुदुबु मदुवे रहुमा निकाता निका उन हिसिये ग्वारग हुमा हुमगुआ ले हिसिये बुति लु ग्रिगे लिलादि अदिगला लिसुले लुबई बेले लुरदु बोंगियो तानी हार लेरेरु बोंगियो
4: magamare taba virigia maria kia maafara hapa miwere hapa maria taba yene logu ni hapa mawama dala amege virigia bu
1: gunfli wa mahali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudu bongyo le arinya gubai
4: hisse la virigia pila dipun kesi visi ya kwa gungu
1: de lehinsia bubai madigun tiburiba te luni aba aha wa lubai ti hinsin habu gunfli wa mali sun liru du bungyu ke isi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda danhali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni arie buhali yarafa ilula rugadu Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragien lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
0: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin a finye tia frume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tia ui. Le egi ti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin frume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubuin am. Ahen eredera buidu auriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wago be la ritago. Le reidu be somu veyu, la degi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Le egi be furme guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lago egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu gui nebe se lu bungyu la digai. Ruti gui etengi ni lu bungyu lago kate le gayara be le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha waowe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banigai keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gdun, ani sun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, kehistarinya gulderenu bungyu.
4: Finyutu na logu ibagari liye laria gogorigi. Luago hakutrogupa la sun brike nigibugie, ani gufe seteine sun yeyi bungyu.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga rula dimire hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinia tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figou. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divin madig ni katale achugera guagu de tibiduhe o labri gudun ni la lidon figo o la debili gudun ni la fine a fine ni le buagu bai lunti buagu guana regla ligibu ge bungiu flese wa tigrigi le masandi ragu bai lungu alau duru lagu le la digu bai a inti le egi bai abakate lau machoru ni gadunu ti la diga leigini lugundu maigi lumuti lau a fine ni sun le wa digu bai Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
0: Romanos capítulo 15.
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bay hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bay lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu kunti gunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hoube ti dalerenu bungi lun.
4: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
1: Sun le arien wagube ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidangi. Gayara lamuga vemeni gidun ti ma luagu bungi. Bungi le ichu gube gurasu, luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungiu.
4: Legia nichigu lupai uairigu ni bumu hakana guanasha legu. Leremu bai ginye luagu uairigu.
1: Taniha negia lereru bungiu.
4: Gunda huma necha legu huwa rahama lumutu na bungiu.
1: Tani hareginye.
4: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye eboriwe.
1: Lani hareginye isa iya tida lerenu bongyo.
4: Lepi pa apa lakudu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha nigu, ani imeni kibadu wabu.
1: Bongyo, le ichu kumbali imeni gini wong, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, Luna negu banya la hama bany huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le la digu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye Lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
4: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa irun nadigni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon da mele nidin espanya, larige me ariha nadun lan lun, wagunda aragon wama guamurusun ro, agora bati na lã, hider agubad na lã, logo no Yesu. Ahinguetó, neibuga Jerusalém, barin na cata e hon, waduganho, luegue Jesus Cristo nhei. Lugundo waduganho ha Macedônia banha, hamaha acaia banha, harita guanha, hondar um senso, hadangua, luhon na hanihon e duganho, gudemetinha ha Jerusalém banha. Harita guanha, logo buidula lã, hadigni cata e lê, ani richatinha, lugundo due hamutinha hon, leti matimat. Lugundo itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntigienti hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo. Ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri ya idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Humala bungyo le ichu kubai darangil itarala.
0: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subdira gudunyon febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iganinya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iganinya lun numada epenetu lehinsie bainu, le furumie biafinye nutilago Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lun ampuliatu numada hinsieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lun urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa nu erodion, luma hon tila na luba narusisu, haafinye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinia lun rufu, wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu igania gine tun luguchu, to gine itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubai, luma le arufu da houbai hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntia luma bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden ati grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai. Mama lun le uribabai. Bungile ichugubalin darangilo, laganyira gudu badun luago mafia. purese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, leabure wabaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabure me. Mabu iga linya gaya hun, nagano ya tida luba, togien la fune derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayara be la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti, wa salva urun lumagi lubaragi en lagume sun ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima be lun sun da, Subudi gdawali luago wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luago, gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aban.
1: Au Paulu, Wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfili lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwe ina regula nege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri alinye ga au lani gu Apollos au, hibri alinye ga au lani gu Cephas au, hibri alinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinye funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagida non lida ange la nici gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu luagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, laria hare tida lerenu bungyu.
6: Nagini chukubwe ni juu hawa chuko nye au, nagini kwe gafrenge gafrenge di elu nikata.
1: Kati un hula le chuba au, olea rufa da habai lilurudun Moisesi, Ole la gasige ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chula ubo lelun libidio niga me au lugundu linda lichu lau bungyu migirun lumutin ye grig ye lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau lubare ge lira abalaranse o ni lun le sefuru niña lau hafinye ruluago ugandu buitele wapuriche abai lele negebe libidio niga au la diga amuri hatinya huriyu milagru alu hagi hama bai huriyu li.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le adara wagubo

0: لدغه بونګ یو سره ګدبلین ما ګسره ګده هما لوبي تی لاګو بریکاته لوباره ګیدا اګوره به هما لګیر بده مګول مهسو کریستو بوګو لون لاساګرو نیکاته لیرامو د ګوابې لیدون لارو ګونګا لا سوب دی راګدو به وبوره مه تاریتا ګو کادا نیګی ابا میتی لچګونی بونګی وېری ګونی له لدنه مې کادا ابالو نیبریګو ندی مونې هابې خون لاګو بریکاته له لون مې مې بویتی هون ani rugwa tina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafune ndiru wa waiginye. Lung midi huma jagiru umeme luwe ile buriwa nyubayi. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bu. Ainti bungi lube ichugu balini sun kata ibu. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege irunti ya nikata wa magi uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumo weyu le afa gadiwa ilamo. Magrabu luma madaira guni. Uribati hauseru niwa grigi. Mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama naburu hanyi le hun lung hanegu busiganu. Naburu hanyi hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwagu. Amuri hatina lubayiti kuma lung haji hanina. Lige nona habalin timoteo lung lidera gunu. Niru hinsinyatinu legun fliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagalidun keisi afinyati luagu kristu. Lung haje ikhani le meme luwujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya halita guwa tinya luagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihi la aba hidangien, lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lwagu kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari meiwije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali le digba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadiguni lun hondaragun lida lidi wabune me Jesu kristu. Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu umurusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na vesefuru, dawa guali wawago. Itara linya lubaiti, lunti vefeduha ni luwei resefuruni, la uwara ni luma inaruni, le itara baikei fein maganatu lebini. Mama lun vefeduha ni la uribani luma salufuri, le itara baikei fein gaganatu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habani. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhun yubu le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginya. Lenabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu ati, o hiveru ti, Mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luai Kristu. Mafu nagi agusera gda humutinya ha munada banya. Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti lariyaha aba hidang yaliri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidhi abubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidhiya tikun luagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibidhisa hun luagu wagusera gdubanya laginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe. Kung agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu, laurugu hawuri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini haway hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, niha nugubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagubanya libeburi uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, Ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniye waguwa ti, gayara ti nadigu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara ti nadigu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata, lun gine egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gduni bungi Kristu lidage oweni lasara gdubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hun lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna diguni libiri metugubu waba horu madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbitinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bi lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gera gutinya hongwa lunga horuhani hadagi ya figo ulwagu hagubu guanarga. Ibidi ya tifunagi ya huu ulwagu luba la sifiri sandu wagubu, lelichu kubayibungi won lun lagano wada, mama wagi ya laburi ya mewagubu, bungi ya laburi ya mebayi. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubayi wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun ugeri lun magamari dun lan. Gamalun munke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginya tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun tigia tagunfiri ugeri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lun tiya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyangu yalwagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagada gunsungrigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lung herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu Kristo. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruati kaisandu luegine taubatna. Lumari to afinye bo lwagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luegi lobo na tumari le afinye bo lwagu Kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bo lwagu Kristu. Lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lung wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichugu ni wabure me lung. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lung lani gulan. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulung aba grigia le resibilal bay saini tuagu loustanu lunti le rederu itara. Ahingin aguwara lung aba le meresibilu lagle saini tuagu loustanu rede laginye itara. Mebere sewati ahin resibilu balin saini tuagu loustanu lumo meresibilu lani. Le busengwa bay lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lunti le rederu lida I gabri le meha gama balin dale laguma rubay bungi ulung lung lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi ubung madihari ba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu dan le laguan rubai lun lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bure me Jesu Kristu. Itara meme ginye le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lida meme igabri lemeha gada balun danle lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigi kei lubai la diga buri lidere dan le gada baliwa. Ahi gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahi mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahi ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyagu. Murusun gali dan waba luma ge lubaiti gueto ha maria ibanya. Lunti hesari bitu lubungu tau sun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Lalita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun, amu ti ginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabureme bungyu, lun dere wanyuta tungwa lu bungyu, dando la utugubu keisi tautanigi. Ahon tito maria ibon. Tarita gon luago buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gon gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la. Ani niahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara ti hichugun lun tadari lun tamari idu luma. Mama figou lira. Ani niahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Lagu mon lumuti la lun tamari idu harau. Gayara ti hadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu. Harau lun tamari idu. Halu baiti ichugutu harau lun tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamari idu luma le tabuse irun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri. Nida.
1: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lu bungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebai la digu wa sun kate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarani. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya. Lau gajara la haigini afinyatinya haigini ligia, aba mabuidu la hasandi ragu hongwa ligibu ge bungyu. Inaren le harinyagu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi wegi. Mariba duntima wagia me luegi meigi wama. Kama lumu lunti rigu linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gajara la baigi furumio garugu eigini Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyei. Landegu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai lonwe kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudini.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina digi nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadi gmarlida wabuleme, hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani hanona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha, lau wawadi gmaridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita kwa tunu lagu auri ginye la luma bernave maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bainla atidangi. Kage uni girubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi gu harita gu girigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusabi logu li yuma pulu baga sotale mwadu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bongi ulira hawaguru gu baga su. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habalin lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragin lira, afaga wa maali sun lewe megi rubai luei lehene dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hainwa anda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama gine naburi hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichugubay bongyo no. Kati na fai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wa hadamu mesungubay. Lunaganyi nirun sarago girigia lun Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lun Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyiru ninya lausun mamanya dina la labu gine lurudu ligia lunagani runinya ha mama banyak labu yang lilur dong Moisesi, rugat na nunggu kai hagia, lausun labu yang ada na lali lilur dong bungi, kai labu yang ada na lubai lilur dong Kristu. Dan leh hama na ha, logo banyak finye, apa na dengu kai hagia, luga jara la nagani runinya. Rugat na nunggu kai si kada hawujeri, grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi eguargu I gabri. Ani na digni sun le luagu linsinye ugano le lanna a salva uninu, lunga fana badina lan lida. Subudi humutu lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni le debe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, houchatinya luma digu hama ni kata lega yarabu lasinyara gduni hahureru. Ani hadigni luhaganyiru abaridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwabihi abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenidaguti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambunina, luei lubaigie, Neferi dirubala larigne buga apulichi hadna la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lidagi abameme egini lelichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lidagi abameme duna, ladiga lidagi abameme dubu hata. Le uare inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu daru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburikate uribati. Kei meha hadigni. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kei si taniego ni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige heiga luma ata. Lari diye aba hagoese runga dahagwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigni fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launahani bungyu lani angheli lun lafaragunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu kai si arufodahani won. Wagie lehima bai lidan lagumuhon danle. Lelubaiti haritago bai luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi yatinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Keisi hon grigia gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hongwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage Jacobo Mafian. Sinyati gine heigin luagu lidabla wabureme Jesu Christu, uhame eiga luagu hadabla Mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme? Heretun funagi luei? Inaru nile arinyo wagubay, gayarati nadugu nile nabuseerun, gamalumu mamasun kate lubudu lala nugun. Gayarati nadugu nile nabuseerun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha nile buidubay wongwa, lun tiwaloha nile buidubay hong amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagida hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malagida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reihadigi damichi lunle aniye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa uago lunti lugoi lafalu ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni luguingi ulogo le nejibu. Kaba gie uago hatimure hanuago loige neji ni le uago we nichi kasareme.
0: Ahon lubai tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba inhuriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sungkate. Mamari ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Christu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa da la harita gunwagu, lumo luagu falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabuse rubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bay kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubayri gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digumbali bongyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhaati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burhan ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inarinyagu luagu buidu la hadigini. lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun uri bati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la farin go hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinien la farin go hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi farin go le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli sibungu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana regu wabude me Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bu le la lugurun bai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu bule, lene tere que rupu ilu agu kufule se, adeka memi humo ikate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adeka humo ilu arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fain, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subudiragu wa wongu wa buidu lubarege weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyo, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katay dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafle lichugubay sifri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meja lun haibugun harigi guariugu ha mariega dibanya. Ligie nabusa irubay lun ha subudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagun.
5: Iñera waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariagun.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubay won, lugayara la widera guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigun milagru, hibi lung ladimuriha bungu yuha yumul guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha abangirige. Hibiri ibihatin ubafu lung hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagudni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lung kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia wirimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lung areida guagu de sandi tinya, adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lung ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay. Lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya lida kate lani na bungi. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lungu gabafu huma sun huguya. Lungu hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimure ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure iterencha. ahin gubairi gariya waguwa kala lila bai dimure ligia lu gajara la hawan seru tila na ligilisi. Lige lubai ti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lu nikata, ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubu diruni kala hafarube ahe miviru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lunlidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama ahwa mania gu dimure le gayara tigun faranda wala ida lubagie la subu diruni wa kala wania gubai wadimure hanya lung garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wago. Anisun inyenye ligia richati honha gumfaranda balin. Ahin uwa lubai gumfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lung grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lung hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afago huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimurei terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimurei terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimurei terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gufura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gufura andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gufura anda kamani le barinya gubai. Gajara ti aban la etengi runi buiti le bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nirakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimule ya baha hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu ligugia terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria mungu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimule honi wa amu ya waina rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyati. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu dagwati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi, aninye galegime lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku dragun lu bungiyo, nyin banya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lun meme hawanse utilana ligilisi lida kate le luagu ti bungiyo. Dan le la dimuri hun lida adimuri terencha bian rigu hama grigia adimuri ha o urua ani aban aban la ginye hadimure ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudu ni le harinya gubay. ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure honla lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi ain gine luaguti lubai la dimure ha bungu hayum lugugine gerigia biyarigu o urwa hama gerigia adimure ha hahibiri lum harihin ain lumagineti lubai bungi le anie wagubai lumu mama la lumagineti Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungu lun ti hagda agun hungu Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lanyaguni lilurudun bungu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu lukuginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubu diruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo le va a salvar a gule. Leguine idabe le dera guagda hafine. Leguine ugano le ida guinebe ha salvara. Ain hafalara le wago be napurcia hun. Ain guine lao lubei hinari hafine. Ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumie ticate. Arufu da hanali le frende inali be luago va a salvar a gule hun. Lau hilala Cristo lago va figon. Keisi tarina gunilereno bungio. Lago lunti lala suceredun. Larigue meha longue. Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gune lereru bungiu, luago le lumbe la suceredu. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimabe hada apostologu. Madunatina ni lun nanegun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia la o au la. Ani haa uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani ani haa ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuriti ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapuriti habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidu hifigon. Ani ahi itera linye lubai, feri di nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: ama sun lanigu kristu lun hovegu bala hasan sira waguba sungube lida mulusu oura lida aba lefegechun luma lamurdun agu damele lagan buni watumal lifidu tin viruba fidu aba me hasanun lanigu kristu ha ilanya banyalun mowe digiya nyala aba me hasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagubu lewa wagubu ilega yarabe lanyaladu La sansira guba lidon aba luguye li lesinyabe lanyaladu. Wagubu le gomida dibay, la sansira guba lidon le mowida dibay. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibay lidon le mowida dibay. Aba meti la gunflerun le buruan beti dalerenun bongiu.
1: Ulu la aganye mihi luban fowe. Owe ne agaygi bukofu luba ganye mi, agaygi lidir agu.
0: Figo limira gule bay, owe ne. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bungiu luago la ganyi raguduni wa lida sumburi kata ile la lubafu wa bodeme Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwai na regu lida luwadigi mari wa bodeme. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai Wadagi manule hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luego londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagata Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidage le laganye rubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bay hon wadukanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru baloba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu da o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidano weyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan busent na neredeiragun fiu da huma ahen busen wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa humai keini kata, dame le gumula li lidani huma. Hidera guayme lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai Adiga humai lao insi habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobo wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong. Luma hong sun ha ide habanya nadagi menhagia. Gunda tina lao hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha oundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achurun le sanduti. Au Pablo, non hañe mabuigo le hun le naburja bay lau nuha buluma ni letina. Le misi habuti lungo bulem Jesucristo, rey de la labugen liñera gun bungio, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesucristo, una hanumuti nisi habulida Jesucristo hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesucristo. Alaba ho wala bungio le lugu shibai wabureme Jesucristo. Lige wagu shibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lulichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gong won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gong digida gong hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri lalichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufuriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufri run. Eresi birubaginye digida gu lumagin bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren gu gale wasufri rubay lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwago wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungiyo le kabafu bay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungo wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lo bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lo bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesucristo ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun, luago nadigo bai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulago marinha guwama aba kate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiyo lida liri Jesucristo. Bungiyo digu bay lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesucristo. Ligia nua dirubaliwa lun weseri bidun lun sungua luago. Rulali lumakun wawago, rulai sifirisando tida wanigi, eisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle larancia bai waba. Ainti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaregu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya, arancia tina lun, nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun, ani haba hafinyera, ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihun, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agundara guagudana, ahi mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara. Lu dame lamuga na chilirun. Mi bihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagundara guagda nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun. Wedite meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagdunu na buriha hun itara. Na buriha nulun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, Ruhuguya me gurasu lun luei la digun sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagu luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungiu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufudu bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luago dubu. Wania gubali le, ladega hemeni gitiwa luago bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. le meme ichugu yare won ke eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama va daradu le buruwari guti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichugu ni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wa salbara gule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wa salbara gule leyarichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chilulumu danle haliha nu liburu burito la buru habon moisesi darugu atuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me kristu lige sifiri le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune mesifiri anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifiri.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai werenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau harihi. Luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulichiha. Lagu Hesu Kristu wapulichiha. Keisi wabureme. Anariyaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weiri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun. Wonwe furumi e guargu veju luegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
4: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu. Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la sara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufulese na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige mabriha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei le wasofri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin kamalumu uweri guni le magumu chaditi la negubai won weriti anigibeti mati la diga meteni runtiba lun kate le ari huwabai luidige luagun le marihiwabai la diga sun kate le ari huwabai gasigirati kamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti lagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, lagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbai weresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahaguwa la ubuwagu wabagari dalida wagubu disenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinye luluagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu vigiru ni ugubu le ja ubogogu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogogu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lumu laguse ragduniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa, bogu di habiti anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu luagu lufulesen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu wati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia lunsun la haga bagari banya mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lunle owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abada barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou. Gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grigia iseri. Gumuha sun kate le binadubai. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu ladega wafigun. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi en lobo dina Kristu. Arandera huma luma bungi. Madigunti Kristu ni aba figou. gamalumon rulumutibungiu kei kafikonti wawago, lukayera bela veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungiu tina lereru.
4: Chiluti tao lona rufutini nareini bun, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nitreguni.
0: Chiluka lilidani bungiu, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebuna la chugera gun niaba, merede lamu gawawadi gmari uriba. Busen rigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufuriru ni, mege luma leni gunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tiya grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadi gmari lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu, arufuda wa muti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufudu ni lubafu sifirisandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamutiwa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamutiwa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima abayi wagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
4: Nakana ubo hakana gua, ibu gaume hakana gua. Augo habugiu te hageme mutini.
0: Furiku malubayi tiagana gua ginye hama afinyabanya.
4: Disi huma hawe yenya abure, magura huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
4: Uguye meneranu yu, linya larinya gumu abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu kei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweniri inebese ile wawaguba ilu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meyedagun. Mama narinyagunye le lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weli tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayi. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegwa wawo. geyeguati buribu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio, leichugubai gurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugun gurasu won laula chulunu titu. Animamari laula chulunu, lagu ginye gurasu leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luenri habuserun harihiniwa, abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guhuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guhuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubongiu, lun la yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lidan ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu, naugi ganyi gidalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa laun sungu rasu le baruwa maalibai huagu onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu idara guwa huma li sungu guya lunleresi binu gurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujen. Busentiwa wabahu dagun hun, luagu larei nibungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insia buni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busenye rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigulau hatatirun ondara guaguda idevesei. adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gweto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti, itige na segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
4: Migira gotu luma le gibe bai abudu malong guan tubuya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate leba ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarigili gibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi wadugunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Hesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyi hadange Macedonia na numa, hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligi nruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage keisi la sandiru nitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga larinwa gu hun lun hichugun. lugundu hisi habuti bungyu lule ichugubai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katai buiti. Tanihan relerenun bungyu.
4: Edebe hedi sarago hun kuteme kinya, arayi leti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege lube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufuda lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugubaginye uweiriguni lubungyu luago idarabaguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawabai adari la dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Una buguagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun? Bairuti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseribida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugun hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linarun Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimureha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga mewebe ile nadigube lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jarabe ila haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseribidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. gamalumu la chiliruba beyo lun heresi biruni le hadinabe luago buriba ni le hadigube. Narinya gunya ya hun uwa la niaba arita goti luago la digala lili la nao nadimuri habe hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogua madimuri ha tinna kei ligabri ladimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuta ha tinya haganagua lauburi kate le lanna ubou le napanta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginya nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Abraham hagia. Ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao. Aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Awayasu hadina saragu luagu luadig mani wabureme. Ani luagu buri wayasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu. Luma baranaha, luma lida denche hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weiriti ni garigo luago. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lauburi kata ile le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite ani luguchi wabude mihesu Kristu le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lwagu inaru ni la nariyagu bai. Dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya lwagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanigini na adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu italalinya nesefuru haha burguginye naga ninyo.
2: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimore ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebe, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subu dirubalin, subu di numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimo rehani gulago luenri mabafu na numa wagua. Lausun aha na la hamuga busen nadimo reha buido nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inare ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anegatina weiri sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buido buri tibuga hakate leburi larufu dubai bongi yunau sielu. Dari hamuga lunga jara la na pantaha luagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
5: Anani guma lau nisi yoko. Anu kuipi witi lira rumba watu nisun asufriru ni. Witi mati lari nino bafu nuagu da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo kristu lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua. Arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aban ihirigu hun ferudu na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru waweyasu. Ani mama badina aban ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulesei. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe ariagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu ma aba lau wosenun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumo mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu ge bungyu keisi lanigu kristu sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo hisinya tinyanu wariyagunyo lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue na dariru nu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuriha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidi ya bisidam. Laniga gudu nina nobungu yute busiga nuhau. Lue gunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani, lagu dame la nidi bisidan lagu lurun aweyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufuduni hun lagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila lan lagu gurua keisi debiliti, gamalumu aba labagari dun lau lubafu bungiu. Itera meme
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga signati wa diga ni kata muarati luma inarani. Lui diga luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wa ma ahen here ubei. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubei. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lumerede bei la nauseru nun segun ubafu leliche gubei bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Guetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habuiduru sun suina gubei lida higaburi. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
2: Ligara da Paulo, Hongalasiana, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua de Novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua de Rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa banya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinya huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu nagumu chagwagu dunine. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubu.

0: udiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabudeme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungu luagu inaru nilale naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loidin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lo bungiyo nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri luguyeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagman ule lan na lapuri chion uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyu nun. Itara keibu galichugu ni wadagman ulun feduru lun lapuri chani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan le libi bain Feduru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayin ti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin boi luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumba i bafosu runinya ha mama bain huriyu, lun habagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon, huriyu wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bain huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, luago ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai niaba a richaraguti luago rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. itara linya lubaiti, ahin walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na fine, luagu lirau bungyu lehinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye luagu le hagambu bai luagu Kristu. Idalinya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentu heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyei banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahin lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Inyara wakua tisunle atara wakua bai luagu guruwa.
0: Lasuse retube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lida ginyeti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba luga jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha ladigu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuri ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu, mama lihamuga aba faramase. Ahinti le, lichugubay bungi lung abrahamu, rulumuti lung la diga faramase la li la meha lung. Kati yung le seribda lurudu? Nimbiti lurudu ligia laligin lung, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abrahamu, leginye umbe lichugua faramase ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lung hichugu ni lung Moises, keisi abuye hati. Gamalumu memege inuti ya buji hati lida abari gunye la grigi ani abari gunye bungi. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lung hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lung harichara gun lau hagun flirni le luboibe iluru du ligia. Gamalumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
3: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanyu, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu gine, louni giron lurudu. Lirahu ibongi usunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu, lau, hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubay Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le faramase lubay bungi lung Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbay nariyegu. Isani nira giri le lumbay le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburi me bay alaga. Ladiga nyahin girigia oni giruti rahu ligia. Gauni gi hamai la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbay dan abalona ani bungyo liru le agura hobay titage abawuri. Aba liabi kei huriyu, labu gine liluru dun Moisesi. Liabi mbe itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye luru dun ligia. Lun leresi biru niwa bungiyu, kei si lirahini. Kei ti lirahini hadiwa la bungiyu, aba lona ni lani liru sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
1: Bungiyu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungiyu. Ahin ti liru bubai bungiyu, garicha tibu lung alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidi gili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungi u, o kei subudi ladun la bungi u, ida ya lubasa, kajara la haritagun lunya, hichagun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago. Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lung hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu narinyagu ni inaru ni hun. weri ti huama hongrigi ha gama lomo mabuidu ti harita guhuba le habuse rube lun hadis da gdunu wawai lun hau halilame heberesera buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu arita guni ani lun ti hadigni sunwa da mamari glida anaha la huma nirahunya na sufrirunya igarigo lanina agaro duni huago ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huago. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luago garahuni la meha Abramu bien irahun. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahun. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun Abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai. Tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunda goba wuri maruhu ituto maruhu. Wago aba la ugundani buge ale bidie boya gari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebere se wabu ngao sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye la susere dun gueto. Kate isa tania gubay lerenu bungi, tarinya hare.
3: Boga bon idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo aniaga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniaga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumbadun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luagu lunti la heresi biru ni grigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongua. Ahinti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Maniga huma irigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubo ule. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubaihun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate le habuse irube yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabili lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Nidujeño, ahon arija luagu aburu halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula lau bungiu, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletera le aube na burika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigi ya hamugal harinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinyagu bayluludu. Buseiri gutinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri haweiri, luago longwe wabude me Jesu Kristu wawago luago luguruwa. Lida ge luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lu iseri wama gerigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan no. Ladega anihe buri luonu Kristu luago nogubu. Nidukenyo, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungyu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweiriguni lubungyo luago luwenri lareni le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareni. Le larufu dubay bungyo won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramudunyo bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay ladigun. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bay, kei le ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung veresi biruni wafana lida le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyen lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugu bali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweiriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hida bay luago wabude me Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bay hon sun ha lani gubanya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungyo te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gong subudi inyo ginyati hun lun gong faranda kumani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagaduni hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lechugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bay le nadagime imbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubay bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi en lomwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma louge sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. la diga falaha mutimeha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di hapa I garaba liriku. Le nadagi me ubei hada ngi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflir luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubei ebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinya lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubei ti lagulari ni bungi. Saragada lumuti waginye bungi lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni lueni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungi wa salbara, luagu wa finya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungi edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigubaliwa Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dinga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungiu hama lanigu luma frama se le labugin ebe idaradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidin ega bungiu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayi huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayi huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chaguagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragu dininya biyangu bai luma bungiyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbi iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungiyu lida agia Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios, capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba ilue gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai ani anihei ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larima gubai tida lerenu bungiu.
3: Mute tinyu baru na lanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Aniligia meme ichugwe ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche uganu buitilan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigul nuka yara bella eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirubungu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali furumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inari ni lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei lau ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida lau arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Keil dirangani hubai bungyu ha hisinya tinyalun, haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni bagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsiya ti inara ni hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsiya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadugu baiha lani gubain luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadugu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
3: Agagudu ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginan. Aba me larugonga da gudun kristu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau. Jusu kumei kidani lida kate ibuiti. Lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau. Haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi. Alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsia ta lumari lun kei linsia gwa lungu. Lungin inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadiguni keisi afinya tinyalun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwidu la tabun aniwejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubirigo, magani dagida humanya hisanigo, agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahein na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye hauseroniya hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai ani aban la lau lanigni ya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu otolichu gubo bungyu hon sun lani gulun derega da kuhuma loi leye da kunu mafia. Lugundu mama hama grigi ha lautinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo luwai tisun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveju le uriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago iranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lungharara munusun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa buleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bayi. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunha hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ragwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure hanyo gara da to hun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luweini hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita guhuagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsun lugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi nyehabuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guni wa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susereba inu, nyumbu inhali lun lideha lida la pulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani uganu luagu Kristu. Ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. busen hagiya hanig ninya gerigiya hanigume ahanya hibiri hapuri jiha lwagu kristu la lubuidu aritaguni gerigi hagiya lwagu nisi habuni hapuri jiha lugundu subudi hamani lwagu rulad na la bungiu lun nagendagu lwagu ugano le lanina asalbaruni ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapuri jiha lun harihini wa wairi guhadigai luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru gama lumu uwati megiti lwagu lira lau sun luwujeri lau yebe hanaru o mama la lau lwagu kristu hadimureha ani gunda tina lwagu lira ani nagunda rameme ba ginye ladiga subudi numuti lwagu esefuruni bei la sun kate ilenu seremi luha yumura gulubungi unwagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri kate ilena buse rubai luma le nagurabubai lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nulwagu gayara riglamuga na dimureha manufu deuga ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe lugundu Kristu abagari dunibai nu aganyi runi ligi oweni ainti gayara lubai nasigiru na dagime lwagu ulufulesen na budeme Kristu lau nasigiru abagari da ibidi nyali nu kabala na nuadaha ladiga na chawa honya luege biyang bai obo lida aba obo buset na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu lugundu buiti mati hamuga lira nu lida leaba obo buiti mati hun lun na sigiru abagarida ani kei choru nani kata ile subudi numuti luagu neredera meme balab huma lunida ragunun lun hasigiru hubaru agun lugin hagunda runtima lida hafinye itarati dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga na gambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feri digo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinye luluagu. Gayarati ginye hasufiri luluwe huguya numa lida nyadi wa aba meme afagu ni. Arika kumali meha ida linya la nafagu. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubei sungubei lida abameme sifiri, ahen inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata, hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lidage sungu bai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gun lun, gufese tuguya mesun inyanyei, luagu Jesu Kristu la wabude mebai, lun luweiri gubungyu uguchili. Itara linya lubai tini duha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi ichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nihanga huguyeme. madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liraha ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigu ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugu ngadaga datung hagana gwa grigu ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari dameti liabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa.
5: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La nichugu ni nibaga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agora batina lubai ti non nahani arihon, lari ginyeme nasubu diruni kabala suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la non nahani nibiri epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari kristu, luma lida afa aguni, Lehona bai hugu ya guanar gunun lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lu Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuhe le aburuhe nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kata ile luagu ti ugubu. Lausun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu muti keini kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu muti keini kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabusa inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichu ni bungu yu sielu lun le aganyi ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luhujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya

0: según ejemplo le bicho gubay hun la de gibe tiene e bugutinya ke nania guni hun sarago weyasu gueto nania gañali la aguiro luego laga niño la Cristo hagia feri de go hebe habai grige hagia hawama habu habungi tebei apanta tiene la buricate le hamuga lumbe nibusi gari hamalau luego de gine buricate go go na harita gua ahin wagia cielo na wagia ani waguda bonya liabi wabure mehesu Cristo le wasal baragle cielo gine lida me veyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lu lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha itara meme huma deregu daguluma wabureme ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madisa liliabin Kristu. Madiha lida huma lagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan leha furia idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni girunu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe diguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagyan, gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun, maria gutina luagu buli ikumadina laayebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichu gubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Ke isiginye hasubu diruni huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridun Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge deweha ni nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sun gubai luma sigu lau yebe lunbai neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai hun keisi buri luweiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweiri gun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yaba ya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburu hanyo garada tohun huguye iduha nyuha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. resibi huma are inye luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude mehesu kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu kristu esusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le are iduanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi houba ihun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meha wemeningi du luagu le seribi dubala lung kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu di runi tima bungi. Amuria tiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lida gele lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon larue ha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa laulongwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai arue hani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degewa. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ra gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda ra gudaladun bungyu lumagua lau lumwe Kristu lung larufu dunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigi ni le huagubay, le lichugubay uganu lan na salveru ni le hagambubay. Lige uganu le apurichi houbay lida sungu bow, leginye na apurichi abay au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufrirubay huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lirenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumo gueto subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinye tiyan haa laodisea banya. lumaha wagu sunga finyati ha marihin hamagid nabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregu dagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania gwenye burikata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gine, lu gajara lan hamuga harikinina, anaha ikuma lida nani sifi, anigunda atina launarihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma anideregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luagu. Direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Goni gi huma, migira wagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Rukali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu. Aba la negu niya kei adai ruti niya lida la ganyeru. Uwa la ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini o le la lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sun burikata ile liyawa diriguni le lumbay liabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhwe, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalini ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia lua ilhadigin le harita gubai hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dame ti lagiri budun hachila aguba ginye luma aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira kuma isun le higabri bay le lani na bay ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya me kate iwieti mafalara kuma iluriba haritagu igira kuma ime igaaduo le meme itara bay kei lanaguni wa irisi ni kei bungiyo. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto igira huma isun burikata ile iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higabri, le iseri deinabai kai meme ligabri bungi u guanarig le adigbalin, darime hasubudiruni bungi u buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni saini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai. Ani anihe ginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hisi habu huma, Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arua ihalali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua. Eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hong humarigu lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba isanigu Agamba kumanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bude me Kristu, mama hon girigie. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigu bai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigie.
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala honabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichu gu gurasu hun. aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati lehinsie baigwon, lehupaisano, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taro ku le nouba furisu nguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe bernavehun. Aniye wagua lehun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabui galinya hon, iduha nyolwege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabui gotun ninfa, luma hon sun afinye tine ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me halika nugarda to humagua, houna hume lun halika nutila na ligilis Laodicea, alika humo me ginye garda to achulurubo hon, aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudun ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, sieluge lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun lichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari, ruwa meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungiute luma wabuleme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiru lagiribudun wabuleme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinya ga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluha li la lueyuri lagiri budun wabore me ubo wagun. migira guagda huma hungua lung heye duniwa itara. Lugundu lubara gime la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chula aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru ba ginye ichigay, lala na larue hatida li tempu lu bungiyo. Icha agoy na lungwa kama bungiyo. Marita go humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miyabin la amga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti la gidaruni wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luwujari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal baron. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinya lagu inarani. Hinsinye regligia wulibani hon. Ainti wagia, waduha nyo hisi atinyan lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi atinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungyu hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuliti abay, lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itaraniya lubay tini duha nyo, derebu gumeme kuma, mabule idagon huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garada. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masutinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadisa dun loi furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagi. Subudi humuti dalinya la luwujeri wabagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuwejwagu lung mamabadiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lung wamuri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai heteniro lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun, darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lao le waniyangu baiti da garda to, ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. wabude meme Jesu Kristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada, huma la sun huguya wabureme, lun suwada, au pavulu, naburihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma niletira, itara luba hasubudi uni lagu au la unahabarun gara dato, binilo wabureme Jesu Kristo sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati arievo. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni suncate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo lun largu dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dun ayu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariyebu habacharu adu. Ahin wagiye leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniaga tibagin ya hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinya. Luginya gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigo huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyo gba ibungyu hayum lugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loi sun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wa bureme. Lun halihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wa bureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, Reide meme ba uburugo Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugo tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyero luago. Le lumbi barufu da hani honga finyatinya hagia lumhinsinye go hama hongua. Lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubaibungyu lun moisesi, uatigun faranda hamani ni le guanarugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lausarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidubu ila digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberese banya lau bungiyo, ha gafigo mbanya, ha mineba ibai bungiyo lumakate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hon sun ha gafara hadibanya. Hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hong ha alugura habanya idamuni, hong ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hong tigunye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichu kubai ubafu nu lun wadagi manule. Luagu la nigini na keisi aba wugiri gunfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseri bidun lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu, ani bidieti meha nu kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labini runi na bungyu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya rusungu bai luago inari ni la. Luago lun la lasalba runinya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungyu lugayara bai la larufudu ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lupa genda guni luburi bun bungiu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda atiginye bungyu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimure ha wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungua lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba lasubu dirawagudun kata ile lidan lidani, lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. ligena buserun bai luha furi dun bugiri lida sun folasu inyura nyu hahabu lau taruma anigi uoga iganyi ni asigene hani hada ahanya tiburinya busent na luha daira gun keisi lubudubu luma mala lau amuri guni hanani meguti haranse ragua hongua ni lau golu perulasi o doguo serubritu lun laula lubuidu igaburi hadoura gua haugua kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lumbungi. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Maha tina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinya tinya ni lun taguma diruni uri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladegu bai bungi furumi. Larigin ladegu ewa. Mama gine adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha. Ahin itara meme ha finyeru lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kataile. Ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digun. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri. Lung ti ginya la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aranse nyula sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aranse nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vieti lagani iruniwa. Lubarege lira, lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya, tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau, tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lunlisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadik maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tau nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamai angali. Apurichi hawati luagu hon nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu hondan, anyahe mbanya la grigri ya igiru tihafinye lwagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigri ya biyangu wa tigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigri ya hagia, alinya gatinya lwagu mabuidu la lung hagama ridun grigri ya. Aninya gahagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bongyo egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi, lau etengiru ni lo bongyo luagu. Sun kate le la digbe bongyo buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la libe, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bongyo luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate ili kongu wa duke nyulwege Jesu Kristu, aba badibu wa seri bituti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidi ye gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirun, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba deregdagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti le tadigu bai kei buri hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya. ain seribi tubalinya idukanyo lwege Kristu manangu gatungwa. Ain idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboy furumi ya gwari amu kate buiti. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabay hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari igira hama libungyu aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinye tuwuri oguguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi vuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani taninya harilererun bungyu.
5: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibu gesunga finyetinya lunhanufu de dunsungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibugi angel liguha lanua dirubanya lumba gonfli run luma burigumadi le lung aba la lao haneguniwa sun grigi manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagu lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon dise ba lwe sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida agnyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lule gufuru mabai laule luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigubalinya grigia lidun guringuo luma asie diruni. linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Ananyaya sarago gerigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lwago kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luguginye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Nirunile vibihibe, laulita nyadiwa la aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu gini ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gasu lerederu sun suina gubai labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon juraru, si aben laganyenu ahen mahurarun, segun liluridun juraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligia na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwa gudabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagimenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumon rukali bungyu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu, ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abai weru lani na uweirigu ni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulla, lunti larufu da honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lungayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lungkanta nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun ligibu gine bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare gime lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da hani le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun luwe yeri uraga. ahin buguya, buidu la bisamina sumada, awanda baya sufriruni, rugo ba bungwa lung ba pulitian yugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buadigimani. Au, malihali luayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adigana le niyarati lida ibagunile, ibaguadna chilulumun lebeha, areida nali erufuda anilelal na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyad na aba ridi lan na richagu le lumba inibihi ni luma geyo nabureme agusera gduti le richagu wabay lida mewayu ligie ani mamari guba nu lichige lichugu bay ginye honsun ha aguda bahabali ni liyabi ni lau insi ni habuni houcha babi yabi ni arika na furese igira lad na demasi hinsi ni timati kate le lan na ubo le lum nyanduha ti uburugun Tesalonika nyanduha kresente lobo wagun Galacia Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Onahana tikiku uburugun efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi atinadimore hanuegin egua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu gawabureme Jesu Kristu. Binilaume bungyu sunhuguya ha alija barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gnilani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lun gnye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumage lubarage la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudig da la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun na puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile lumage waguchi bungyu, luma lumage wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. lunti larga dun lago ugano inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugda go hon amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gudun ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye bubay gueto hawagu lupaisanu.
1: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lunghaudi lau harufu da ni le richabay lagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagun inairuni. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inairuni ani viye tuguya hanigi uati ni kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon. Gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
2: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe, aninya gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega da gula hauserun, inebe wa hagieme buidu hachigu, Derega da gulida hafinya lago Kristu, buin lao insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame. Lunti hichugun hempu lubuiti lao habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon nibune ginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itala luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu la arufu da ni le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba neguni wa kei mi kata.
2: Tito, Kapitulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga degun furumie gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dalela rufu dubali bungi wa salbara gulla rei ni luma linsi habu hon grigia. aba la salva runiwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salva lumuti walau la chibuni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salva ragile Jesu Kristu, laula richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurdu, luma apolosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sun ha numa banyabun, mabu igawanya hon ha hinsin habubanya won keisi iduhanyu lege Kristu. Binilo bungyu sunhugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungyu suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungyu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungyu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, ime numuti ayumura gwarag na bun luago insin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichin ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lung badigan abaflesa inu lung onesimu, le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseribu dun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bway, luago atirida. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birhanye murusun kate le lau nuka buluma ni letera. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu ni bulwagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birhanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
1: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu danle. Adimure hali won lida gen liru. Le idan yeboi ladugai ubo ani rule lungi bala kalaganti sunkati arufuda lumuti lire buingiu luerigu luguchi luogu ligia meme buingiu bai ligia dugbali sunkati laulerero le kabafu bai lari ye la chibuni wafigon aba la nyuru loige longere lala buingiu le sunti kabafu siel nyubu halilire buingiu luerigu bai la hawai angeli resibila ali kaisi alaga aba Iri inyugu timati hawai. Maria nguti buingi ni aba waiyasu, lu ni aba angheli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadina.
1: Maria nguligia, logu ni aba angheli.
4: Aba badina ugu chinungu, ligie me aba isani ni.
1: Ahi titame hale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angheli gunu.
1: Laniya gahawagu angheli gu.
4: Adugati, lu iter hama lani angheligu kama garabali. Adugati ye lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira ariya gati etar.
4: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha ni le lani narichagu. Hisi ti le buitu bibung. Yere goli gile buipa bibung. Lige niti bubai. Au le bibung yute, gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiriti.
1: Arinya katiginye.
4: Buguya, abulimi. Lida lagumu seha. Adaga kumuti bo. La ubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege wadusunda. La waya tupublike idangu. Babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madibu. Magumu chuboi bibahagana.
1: Maria kutibuingi uniaba waiyasu, luniaba angheli.
4: Nyurupa lege nungwele, dari nichugu niye baga ni labu ni ubuguti.
1: Sung angheli gu, sifiri gu ya servituti nya lungu buingi uhagi. Ouna huti nya lungu, hidera gunia halungu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lungu tilubaiti, veteni runtima lungu uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chowru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubu ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maliboy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure haboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine Ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligye won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichugubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafo kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme waguboy wadimure ha labun haguma diha angali. Lubare gelira. Lari yang tidak lerero.
5: Kata yang usah ubi lu pasal nerbalah hawa. Kata yang usah diri lu beber sebelah hawa.
6: Atuga bumutia anda buka hawai ahen. Gamalumu dagu kata bumuti lau wairi bune luma inabese. Rubu mutia lau jesun kate.
1: Dan lubai ti le licu guni bungju sun kate labu ginyo lagu mati agrigia. Migi rutini kata lu le mama bailan labu gin. Lau sun lira. Ari hawa muti logo mama gililan sun kate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu ari hawa muti Jesus. Le adugu bai unna bugu hawai angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese logo owe ni le la sufuri bai. Lau luweri lisi habu bungi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun tiluboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona habay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Ariya gaini.
6: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Neremo kolwagu kweri hundina atamu ni.
1: Ariya gati ginye.
6: Nemeni kituba lwagu buingi.
1: Ariya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kumaya buingi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyabin owe ni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guniya angeligu, lun litere guniya laduga ogun Abraham liyabin. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri lulebi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni egualan bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouniki wama siyantu kulien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apurichu ho alginye uganu logo ta salbaru ni un kaisi kubairigu hon wagochaku gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapu ingi.
6: Ligye na afinye luhoi, dida ni ganyi, luago mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera kwagele.
1: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu wei.
1: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
6: Mebelu kujinidu mfulashu le emera kwagari.
1: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Lige la ranse rube buingyu amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lereru buingyu.
6: Ugunyi, ani hagan bale larinya gubay buingyu medera gada homo muhanigi lun.
1: Ladiga, lun hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimurehayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara liya lubai iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agu meha buingyo luwe iluwadi gumeri. Lunti lubai iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladu gliyali aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusugutau aba efeinto biyangu ati tamana. belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furaha kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai arufu datai kala tidabai wanigi uwati nikata adugu warigutu lugayara la laramadagun loi larihi buingiu furaha kuti sun kate lun le lumbai lagusa lagudunio Jesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati ebain le timat Ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristo le wafadi reon logo wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafika unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana larue habuingi ule inse habube won. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida wemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fadirile inyu timabwe anua da horo giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingyu loa igye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lila fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia, gasu ginye, ladaga ragudun logo lifigon guana rugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la susere du lung araon. Itara linya la susere du luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu kubalini ubaru wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
4: Mirawe kugwe, ugunye, bugu shibari.
1: Arinya katikinye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadiri kugwe, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lu buingi le gabafu bai. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuruni. Damba iti uara gwa li sun sui na gube lau la sufurinu, nyubu iti lun lebu na baila asalbaruni le magumu cha di haun sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wagu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Suguhali sarago dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu bwen hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinyati nyi haa guragi nye banya miligi kai irahu nyu uwagi li gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bwe lumu le wuriba bwe.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubai tilida wasubu diyun tuwagu lereru buingyo. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinya ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bailarugo uga abaye weyasu, hahaucha hamali bailubafu wingyo, haresibi hamali baisifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun heheriha grigi ya lau, ladiga muale Achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lunikata. Labri haba labu linyara go buingiu aba me lagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhinu, hinse tinyanu, afinya tiwa, logo itara hubala kai muale ichugbe nadubuit, ani hibihube, sun abiniru nile nyubibe wangu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuinjiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidre agonia hiduhinu, logo afinyani. Kata ile ahungu walubai adiga. Businti walu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya nile dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walu hamagwa lidu. Businti gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banyalogu buingyo. Awanda hama isu asufru yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu la finyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini lupadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, abra amu la uguraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubaiti, La choru ba li buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu unwon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru unwon. Rule la finyuru luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasal barun. Gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu ati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wajasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto Afadiri hawa wago ligibu gebuingiu, kaisi haba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu, lufadiri nginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawa guriwe gu, haba lafuri du Melkisedek lubaru, haba labini runi. Aba lichukuni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidange le laganye rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidagen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare iti hama gen grigia lidage sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahiti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Aguburu halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siyati, lasige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurinyu, gowe ditinyu. Ahinti logo Melkisedeku, tatimura halereru buingiu logo kai logo aba le vingwangili. Ani gayara ati, larinya wagun luagu lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi fare inti gwento logu faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadirigu memeke ruwa lihamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi rung afatiri hani sansi tigin ye lurud tari helere rubungi logo lida gen la amu tribu israel na lebin kristo aba duga wogu nile uwagi libe ni aba hadage afatiri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la duga wogu huda lebi wabure me Jesu kristo ani maria guti moises nikata hawago dale la timure hambo logo afatiri hani ani frango tumati dale liabu Jesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek mama la wa ba luru dule ari ngube gabala ida gi adiga wagun liabu liabu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda ani ha le la ringu bungiu logo Jesu Kristu
4: aba fadri buguya lu sunanda itere emelu kisedeko
1: kumugu ati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miti. Mabafu ti luru duligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahi ti logo Jesusu le laubwe finyu lichugua lubara lu, larien henti da lereru mwingio.
4: Fiju vali mwingio, le abure mi, ani masansi rego luboi, larita mu, aba fadil mwuya, lusu manda.
1: Ligia Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masa gireba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusunga anda. Lugundu gabagari ti sunga anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu boy hadagara gudun sagweju furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo ibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni aban gweyas lusunda dale licha go boy lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lira lun ladigni fadri me le uwa bai mege iti logo lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tima bai lida ge sun le warinya ku bai. Logo nihe la ba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lala na larunga in habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudunni lun buingio. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lu buingio. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
4: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawe tona rufu kukumbu, lwagu hugu.
1: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uagube la buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ti daradu le sun sun na gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania ganyari hagule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama hagucagu, le veyu le nare kutubo li hahabu, lu nasadaro ni ehitu gie, magufu li hukamuti meha ni daradu. Digeti nigi ubali ya mungwa ni yela niyebu abureme.
1: Ni hadaradu le lumbe na duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abureme.
4: Nichi kubwe niludu litong hasajina. Aba menga buru wa nitita hanigi. Au wati habungi te hagi emenana. Memege nuwa boy lula rufuta honi wa nuwako. Maria mboy wakiri lulituhe ni lulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu hasubudi ruba na sungu boy. Lumo vyele jiri timaji libi, dari lumo le wedi timabi, adari. Feludu na nukoi, guliba nile hetekebi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima alule, adagara wagudu bay lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubay etar. Nuhamunga gayara ala, la ruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
4: Mapusa rutibu adagaragdu ni iberese, ruru kutibu aba ungu bunu. Maguna atibu langu adagaragdu ni udawaribote. Iguri lau adagare gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hajina upo wago, lunda duguri bugunda mbungi yute. Itara kesi furu yunia la mwagu tita beleno.
1: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mbungi yu, magunda aligia lau adagare gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagare gudini gudawa yuguti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga mbungi yu, Lida nge Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari nge.
4: Nyubi hatina lona dugani bugunda ungi.
1: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung li chugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Saguweyu haduguni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, Aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
4: Anja daratu le lube na gudu ni hama lari kepo imeweyu ligi. Ginya lariyangu wapore. Nechi gubuingi niluru kutitu hanigi. Aba me unaburitu ni lita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
4: Marita kutitu ya dina me logo hafiku ni logo kuri uribati le hatigubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memeke ruwali amu adagara guduni logu figo. Lige lubai ti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebelu ron lidon fulasu le santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu mbuingyo, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, Wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Lari gen, lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama lumalun hadug ni le buidu bui wagi afiyatia maulumuti wafalaruni hemplo hani ha hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu lubara gelira ruwa magurasu honwibirigu gwento timalao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu lugundu aha wasigi rafigo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo ama ariga alikate ilu wagura bahani lunlaguse raguduni wabuingyo lau ama laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la longu ingrigia ligi wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo mebere sehagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon lita Jesu Kristu ligi achouru bali lidara dubuingi wama le arumata gudubaliwa ligibugi Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyengu boi.
7: Aulalubu ila baiche biduni yegirigi. Aulalubu ila fayere biduni yelagu hafigu.
1: Ariyengu tiginye.
7: Naguse rebidu kwa yanumutu nye.
1: Fugi abu girigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingu aboi. Harita kwa huma logu burive yule sigu haliboi da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugu ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanya. Higira guagadatun hungwa la ugundani lulagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi logo anihi la kate Huma sielu le buitimati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
7: Mana hali, aha hiyo bile lugu iliyabi. Madare se hagubo isaradu tanga. Ahi le nariche rubado kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi mreferi dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
1: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichigaba atakara guduni buitimati sige lau le latakara gudubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni latakara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madariyu wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien he lereru mbuingiu, Logo lubara ke boi la, meha la nugun enoku, gunda la buingi u lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingi u, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingi u, gasu wa finye ru luago, anihi la ani lichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe, na le lawisa rubali buingi u, logo ladaga rubala aba onwe bungura, lau su marihi gili la gura, Aba ladigu ni le lubai bibuingi. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingi ulun. Luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. aba la dugu ni lelu boy boy bungyo aba la fudu la gaire gien ibidi ogalu haliyon boyila aba la gana un lida iseri fula suligia la usun tere chalanye la dugu la finye aba la gana un tida kiampo ligia meme ginye la dugu be isako le lire luma hakobo le libari la dugu resibi hamuti la fura.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dígalo, Muti, abre.

0: Tinha Hamida Hamagua, Afara Ogotinha Tau Efen, Redeitinha Eibuganhadugu, Darugu, Hauagua, Larugu Haura Mudum, Luma Haura Gabar, Gudemetinha Meha, Nidiheritinha Meha, Oseruagia Uriba, Madina Lumutinha Meha, Ubo Grigia, Buri, Buitinha Hagia, Eibuganhadugu Hanya Meha, Lidamburi Flasu Magairavat, Arabu, Lidamburi, Lagadabugan Dubu Wainamuti, Luma lidamburi huyule muarugut. Sunhagia lausun buidula afinya nile hawagu boy. Ligibuke buingyo. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama abuidula sunsuina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hong. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hong sungubai. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyo haa agamari dutinya mamari yedunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukubay buingyo le emege irubay hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi gu migiru nubada.
0: Kayarati lubayti warinya gu lao afinyani.
3: Nabure mabungi witere kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanarel. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeriboi atakara gudini le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweriguni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufu taha banya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien waboi buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabureme Yesu Kristo. Lidange oweni owniri mudun le weritimaboi. Le achoro rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sun dan itarala. Nidun yinu, ayumura gwati na lun heresibiruni, dimurele abirhana albe hun tidan murusun karadato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furihalila waduhe timoteo furisugugi. Ahinyubi frese, nanugubi numagwa damele nidi arihon. Mabu yiga ninyan hon sun, tabuti guligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu yiga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure mehesu kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
5: Nyurubaya lida ubaru ubuiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudi.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudemetia lido busiganu. Mama funage risitia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi naru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfli raba lida gen. Gaduru ntiluagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu lumaigini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu geme.
4: Eni michu lumuti lele mege rubailu. Kage hula lira. Itara lena susire du luma afine ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadugbe. Afie ni labu gwarugu itara linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Bugu ya afie timu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie ti bulogu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la finye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu la finye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti la finye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungu njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyarinya waguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagwa la bugiri logo buiti lela digbe. Ani mama regu logo lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesigu halbe. Recibi lumutu bungiu kai si richagua tu logo kate le tadigbe da meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra kei hilanyu lia la ugubu ahi ua tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia la arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu la busera. Itera tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama ligia luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu onye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari le richagwa tihada, luma hada amu.
1: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseru bay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago anhi la gamadago ubei lumo bou, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gubelereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo tibungiu lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibu gu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru gu huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimre hama uvuriba hawagu hibirigu. Ladimurhe tivuri baluagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimurhe nyavuri baluagu liduru do Kristu. Ani ladari runye mege tiluagu. Ain hadugalira lubarage hadugni le lubai beluru. Hicha gunyahungu kaisi agusera gudati. Avar gunya agusera gudati le ichu gubali luru duligia. Lerigu gabafu belula salbaha o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba me hagurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame ge le hariyagu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandin lubai lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyini. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani afuri da hugue me huogua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia.
7: Huguia le, anua dira laia baia bungiu ugu chili, luma gia meha binaru, la diga ligia la la busa rubai, sandu guda ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiha huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma gia bungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweni lugu de meha bubon. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Cristo li dagi oweni. Ligi ya buintinya lubei wanigi lau aba e meni gini vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda, le sinyabi la dasairu. Sian ligi ya la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Lenu baila rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Ladiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun humanihi humagi lulang. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu hasubudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguarebe ikun. Lun lanigu huma, sandu ti lida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
8: Sandu huma, lugundu awa, sandu tina.
7: Aha guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusera guduni ya sun girigia. Lun ti huara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, Lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha le begi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megiti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubou. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile.
9: Logo lubeiti rafule sei la chila gua Cristo lido lagumu hou dale. Lida gnia Cristo. Aba hiabi luha fini no logo bungi le asar gdubale in Cristo lida ge oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linha hiabi. Luha finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela gisi nyendu hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itarahanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu olugu, itara kei habu seruni, irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei letima timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humalo beiti lu Kristu dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linha lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu, ha sandutinha, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu. Buidu belili hon.
9: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebele se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
9: Ariña gatiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure vihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumuti niya bungiu huguya. Weto, lumuti niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahi ngueto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunghe yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chidi nuveyu, lu lagusara gudun. que si lani guamá babureme Cristo, ayumra guatina hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ya ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habai chuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga nele lu baibei. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusen banya, hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livrei, luha diga nele buriba bei. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chuo luagu, kage li sidu ni beha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafala runi. Madugu nti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
9: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta, le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate i gebegi bai sarago ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahin huma ahin hadiga le buidubay. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida hafuridu. Abagri de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagye bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti, la bagari gu aba ibagari buiti, lumagye aba ibagari lani lankundanu, lunti lumi giri nungi nyenye, wile dimure amriguni, maria galigye me iyeni. Dice la loy uribani, aduga lele buiti Alu halai terangilu, awam la falamu. Tetapi gongi rumoti yang boleh me, bubi hari cago banyak. Agam balai afori dulu. Anganya hadig bani buri bati, magun dati bubi ha.
9: Kapagi kanyana hadig buri bati hun, ahang icha go hun gualu hadig ne buiti sumada. Gamalumu, flesi batu ahang asufi dira hadig surula hikaburi. Manduf de dahuma loy niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma ta hanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lun laruma du ugubu badisei. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibu gebungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
9: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyo wama luwa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibei. Adige meha luriba kate le hisien bai hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Kwento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumne habi wuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua, lung afuri iduni. Loginya sun kate, nye la sarago isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ni lau sarago figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigrutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu ideve si le heresi birbe lumange bungiu. Jusu lei cada aba lu le servidu hun amo. Lega bafu beilu la puritinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba i gabri le lunti lichigunua uerigunni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweri guni luma ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani, Tamele la giri du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien, lumama la luegien la faraha, o luegien la liberuha, ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin eti asufri ramutu luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru aguseru ni anihama gina guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahin tibama giba lube la gumesera aguseru ni ida habame ti hamaha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
9: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finye tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungi uha labu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungiu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere bidulu bungiu. Mama la diga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itarago lumutiu ha. Una bugu banya.
9: Rugu wa humalo beiti hungwa. Una bugu. Labu gine luka bubungi leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungi. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agaguduwa nyuhuma, raguguwa nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme la guine, ha sufri rubei idu genu lue guine Cristo li da son fulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusudan, la digu babungi lu ua la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafine, herenu eni chorunu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon, le guine agua rubei von, Luga fara ama lida lueni gule magumucha dibei. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu. Sun anda. Itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da go lun hafine. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibei. Derege da gua meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinha Babilônia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
9: Ao Simão Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe que ua guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubei von. Le buriwena mumburibei eni weri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadagon. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu tihebelu rulido ularuhi hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei, ligia narita guagda meme badu nlubei luagu. Aunsusu budi humalila, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi nala, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweri guni lani na sielu.
3: Ariha dirai, lehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
9: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. buiti ha diga luha turia ha nien herenu vugini ha gia. La diga itra linha o gano ligia keisi aba lampu, le durangu li daba flasu le burigati, dari la ruga dun. Ali tafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngo dagudun tau hanigi. Logi sun katei, lunti ha subu dirunin, luago ua lani aba ganyara ati, La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguri ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
9: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibay. Lu la gada irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluago hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya, aba la chagaru niya mafio gati, aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, Agora bahei lueiri laguser gudininya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba lona ha niguna hawagu girigi haguya. Noer ginyen le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labung asalbara. Si adi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tienha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu liviye hagaburi girigia uriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagamu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha dereka kobanya hongu walun luei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungiu. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahong luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubou. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figou. Achawa hamuti nya debili tia lidon figou. Hanari meti iga dua hama. Kirige iyan agua yang haguya, feri dinyuhanya, laduga higirinu uma le surubay. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bay laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bay. Abati laden haba burigu, maniye gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. sundan lida luendi agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dien dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo, furama setien li.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Anargu,

0: Uedi Gunilun, Kueto Luma Suandan, Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Nirahunyu, Naburhani Burikateri Lehu, Luma Fico Huahuma. Gamalumo, Ahin Afico Hosom Badi, Labuye Babure Mesu Christo Luegien, Wafules, Ligibugin Waguchi Buingio, Laduga, Ligiru Guni Richago, Lida Guni Jesu Christo Ferudun Ala, Wafigon, Animamarigu Wafigon, Ferudun Watigin Afigon Sungrigi, Lida Wagufuliruni, Luguma di Buingio, Wasubu dire Logu Chiluha di Walna, Asubu dire Buingi, Ahinarin Gaba Grigia, Subudi Numuti Buingio, Ani magufuli ruti lao lugumadi, jee tigrigi eligia ani uwati inaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibui buingiu. Hinsi ele buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aban luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi ele naburu haba inhu. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti luago lida nyila larungo ga, ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidiyati lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hon lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburha ya hon lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi etida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi humale la uribu logu mafu. Naburu habayi huu nirahunyu, lugundu subudi humale la buingi uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi humale la Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi etida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma anirasibi humale le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humale la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be. Luma panta luogo irisini. Ani ubou, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du luogo anite la, laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li luogo, lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida. Lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu wa iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, eredaru baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. resibi ruba ginye ibagari lema kumuchadi. Kaisi ilarinya kuni Jesus uon. Naburha nye iburi kateri len huon, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ainti huguya, anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu taha huon, lugundu arufu taha lumuti sifri sandu sunkate huon. Ani inaruni larufu taha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu taha lali boi huon. Itara linya lubaiti niranguyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alang Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu liranguyu la buingiu sunha richagu wabain.
1: 1 Juan capítulo 3.
2: Aria huma luari visi ya lubungi hugu chili, dari lunga yara ala laguwa runi wa mwongu lirangu mbungi. Ani inari ni logo lirangu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ejili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirangu hadi wa mbungi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la mwongu, kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko ho boi dirigwa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kate ile figo boi ladira wagua liluru du buingio. Subudi humali logu lunla lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa lan ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa lan eyedutu. Aba grigi ya richagwati aduga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa lan Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inliru buingyo, lulagrin chaguni luadigu marimafi. Uwati niyaba le liru buingyo asigiru tilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichu kubai buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubai. O misi habu la lun liduhe luwegen Yesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tiya waduhe yu loege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aba gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawagu, niduhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginlu wagu. Logulichu kubai laa sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awe lagundar. Lugumadi mbuingiu, luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesus uon. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe uon.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Ni duheinu, hinsi eti anu. Ma fin era huma, haun sun ha, arinya kubanya logo, buingi ula adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugundu bui linya ubo hau profeta gu, jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ba i grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani kubuingiyo mahati lagambo ni italalinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi etenu, lunti hinsi egwa wama wama gwa, lugundu luma ge buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lun. Le misi habuti ibidi egili buingiyo lun. Lugundu isinyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visinyalun lau launahani lirawle abara guti ubo wagun, gabagari wa mama galidagi. Aniha isinyani bai. Mama logu wagia la, hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubai wong. Aba launahani lirawle abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhenu, hinsi yatinyanu. Ahi hinsi ye diwa luboi lubuingi witara, lun tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi, lausun lira, ahwa hinsi ye go wama wa, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu, sun sui na guboi, lun buingi. Aniha lebu bekayara la, wachouru ni logo, lida ya diwa la aba luma buingi, ani lida ya laginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingiu. Harinya kawamoi luago lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubu luago liru la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari tulilida isiani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isiye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Bugalumuti isiani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufu de luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiani le tima tima te lida. Hinsiati buingi uon la dega visi endu lufrumi. Ahin arinya ga abangrigia, hinsiati buingi unu, ani misiati libiri lun, jeti grigia ligi. Lugundu, ahin misiati luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambai gen hinsia la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi habuti lu buingiu, lu ntiginye hinsi la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu bay, age lirahunyu banya bungyo. Ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinse ya la bungi won, ani adiga wa mwile lubay bay, hinse ye ama ginye lirahunyu bungyo won. La digun wa le lubay bay bungyo, ligi ya hinse habu ni bay lun. Ani mere ngote lagufuliru niwa lugumadi. Lugundu sun le lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Jesusu la lirabu ibuingyo. Ligira ugunye gayara laganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu. Gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu. Duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu. Logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu. Choru lumuti tida lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lirau. Le larinya kwe buingyo, logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahiti le, uwa boy lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kuku ya le afinye bwe luogu lirau buingyo, lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingyo, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luogu agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti ginye luogu launa bubadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idu nwa lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingyo kaisi logo chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando won. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru ni le tida bai wanigi. Ani le lumbo wama bai la. Sun ata. Binila buingi uguchili. Luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maime areini. Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna bun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingio. Ani luguma di buingio, lua bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien frumi ya tida. Ayaha insarago ege hatia ubowogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowogo. Le itarabay, ligye lejebay, le lagani bay Kristu. Koni kuhuma hawai, lua yi heferi diruni le Mingui bai hun lida agen huwa digmari logu Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu da han Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da han Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba angrigi humo. Mama lau arufu da hani le meresibira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kata ilunti nariyangu ni hu, gama lumu mabuserunti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu, toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
3: Turua ligara da apostolu Juan.
2: Aule tabu tiligilisi na buruha nyongara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe ya bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwa gudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru lida servi duni le badugubay hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabay logo bisi habu hon. Aduga bay flasi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai wetenirun hon lun videre guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha aba agara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubai tinyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yaamu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefeya ti waginye logu kata ile. Ani subudi humuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti nariya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agura batina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri larufu dubai bungiu, lu huan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise, subudiga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubai Jesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganule, le eresi biru bai luma ge bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
4: Au huan, la buru hain hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungiu le vima bai, luma ge lubara ge lagu meseru da. Vima ligi ya gwento, ani, le luma bai liabi, luma gien hama ge sede zifirigu, Hal ini juga banyak lala nalaruhi. Lumba-lumba ke Yesus Kristus, ke fendi le gumfuli bay, le frumia bay asar utilida ke oweni ani gabafuli gya hawagu uruigu ha ubawa gubay. Hise tu alu Kristus, ani cibala dua lida ke wafigon laulita. Aduga lada dua uruigu me lumba fadir gu me lumba seri itu lumba bungyute. Le me lugu cibay, ruwala uwe gu ni lumba ubafulun lusunda itarala. Ani te Kristus dua rigu. Hari hubai sungrigi, ibni gini hafar ubali. Ayah hubai sungrigi hau bawa gubanya luagu. Itar luba.
5: Aw alfa bayi luma omega. Lagu masih haluma lagu cegel sung kate. Tiada lagi mungkin le sung tika paf. Le mima bayi luma gel lupa gel lagu masih ronda. Mima lagi yang wento anile nube liami.
4: Aw Juan hidup luagi Yesus Kristu. Kafarat na huma lida laruwe habungi. Sufri hadi na uara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu luma gine. Redit nadarua lagu bohu legiri bi Patmos. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Lagu apa veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
5: Aburga bai sun le bari hubai. Aba mebonga hanukara datugu ya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo. Tiatira, Sardisi, Philadelphia, Tumalodisea.
4: Aban nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aban nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aban nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beliti golu yarafalu laniguogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawa le lidon regi renti lumala li kai li rei lei bugu duno weiriti nyenya no sedu aruguma lida lohobu le lomere nyenya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu liumu lugugi amire te ligibu kai weyu dale las du lausun lere danari hibali aba nabur halubadu lugudi kama hilade kama lumu aba lagurna lau lohobu le lomere aba lariye guno
5: Manuhu dadaku waba au furumi ya tibai au wabumu honi Anile wima bai hilatu na meha Gambaruma mwento wima atinalusunda Anihi ligeli owe ni numa Luma ligeli fulasu lenyeha bai hilagwanyo Aburha bai lubai tile barihu bai Legueto bai lumele lumbe la susirado Anihal hanichi ubi sedu warugu maha barihu banyalita anu ule nowene Luma sedu lebu sanude lugolo Sedu warugu maha guia Sedu tani ligili si angeli Sedu ti lebu sanude lu Había sido
1: un Apocalipsis capítulo 2.
5: Bobur galo ángel le tira bilili esto Éfeso. Manía ga mejo. Interalia nania go. Aule hau bai sedu waru malinda no bule no we. Le guia ei bugu bai la bad na was sedu lebu sanu de lo lebol. Subudi muti son le hadu go bai. Subudi muti le der huati marilu ma hagurasa. Ani subudi muti lo agu sinyala hafa uni hau riba bai. Subuti numuti lwago hausha kwa humanya la haa aningu maya lwago apostolo kwa hama ani mama apostolo kuhagie ani darihu mali lwago nge hama Gagura suhagun ani sufri huwia sarago lina huwadi marinu wago mabucha nuga huwago Lausun lira ani ngaba kate hadiga magunda atina lao Maweni halinisi huu kemi hafurumi Liga lubaiti harita kwa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma Adiga humi kati leme hadiga bifurumi Ahi madiga maitara Nidi bahuwagu furese, apa menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wukate lebu herudu bei Nikolai tegu hun, luma burikate lele hadigu bei, legia iere gubei no.
6: Le garike iri gubei lula gambu, agamba lele larinya gubei sifiri sandu hon, tila na buriligilis.
5: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida ge tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Babur haluan hilile tita beligili to esumir na bong. Baniya ga meho. Itra liya na niya go. Aule furumi ati lumele gumo honi. lemia owe bay ani vivan yang. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lauson lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginye lau adimre hama hari mumaya lau puri hama uribati huau. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi hama mafi. Manu de da huma luile lumbe ha sufri ni. Lada guba mafi fi hada ni furisi rugun lun locha ugun hafinya sun hubui. Ani ha sufri ruba sarago lau tisi wei. Gumfri huma numa dari home. Aba menichi muni ibagri magumu chatiti home. Hafai ruahame.
6: Le garike irugubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi rutinya, masu riu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinha narinha gom, au le gama baro efeito gagi ribon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwago lida la fulaho lenyi lubai lala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao sulira, numa meme nye dun. Migu humagli hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Gama lumo, aniburi kate hadega magunda pinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre no lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebdu ya ruda wa Nikolaita kukuma nye. Ligie lupaiti, asake ya kuma, ahi madudu kuma iter, nidu baku wako madise. Aba menagainta kuhama gurige hadudu balibu ni kati ile, tawe fein, to afuri domo ni imbulu mkine.
6: Lega rige iri gubailu lagambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Lea ganyi uti, nige tutu balida ge manale aramu duma nyubailonga. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyo luago le ibidye timi kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluan halileti na beligi listoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya naniyagon au le lero kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi luguti kei boronse le iri chawagu wale. Subuti numuti son le hadugu bay, subuti numuti hinsi hapo, hafinye, esere bitun lau haguraso. Subuti numuti nye lwago hadunye la kate buiti kwento lwe meha kurumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lwago. Hagambu nuhe sawiri to ariyo kukun lwago profeta ta ani mama ni. Lute yedu ni grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhegi egi ni lea dagare udu wati hong wariyo. Ruhat na datu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lwago naguri gudaru la gabana rukun. Afara wanani metirani ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagwe. Italaluga tasubitiru ni suni girisi, la usubuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya ruhu tahanili gia, machili ni yegini asubitiri le umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti yaru le lau timu. Nichu kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
6: Le garike irugubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
5: Baburi haluan en le tita me ligilis to saro disipon. Baninha gambe hon, itra lian narinha gom, au le hau beilani bongi sedu sifiri gom hama sedu warugu. Subuti numonti son leha dirgubai. Subuti numonti lagu ilani hinye la, lau son arinha ogua la lagu miwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe guwaba ilubare ge longwe. Ariha nali luagu muwa na laleha dugu ba iligibu ge nungungiete. Harita wa humei lubei tele ruta ube hum, fala humei asakri ha huguye me. Ano magaguto, nitba huwago keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lawson lira, anye fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hagia, hebu kubanuma tau dugu utharutu la duga duuti hum. Agani nutia adaga gubadago haruto. Ani magida runubei hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani ulinyibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angeli.
6: Le garige irugutilula gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
7: Babur galu angel ile ti dami ligi sto Philadelphia bon, bania ga mehon. Itra lia nania go, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama bani ligele uru bai David, le uwa bai ni aba gayera ti la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai, subudin muti sun le hadaru bai, roa din apa benna darani higi bugie, le lasi aruni aba ador, la tiga lau son lo wala here, adiga adiga su lau nungumati, ani gunflit nun numa. Nadugu balung hayabi lani ku mafi haye banya hari ku banya lagu kuri mama ani mabaga de dunia kai silani ku kungi aba me na utoro kwa dunia ni gibu gelu masuki duruni lagu kuri lani muti ni banya isi tino ai da ku mali nu ba di lugu gura su mama iga na rei du badu nu bai le litani ocho ogun ne nu bai liabi lagu su ku po lo ocho ogun wa so ha ku bo ku bai madisa bai ni abi agda ha ku mi le huma bai wala mu ga abai ru ti hiri di bai aganya rutinya Nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungi te Ani mafru zundigi ya menyigi Abe manaburu dhani lili nubungi te hawago Luma lili nuburu wate nubungi te Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te Naburu dobeigi ya iseri lili hawago
6: Le gariga irugutilu la gambu Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis
7: Baburu haluanghe lile tita abai ligilis to laodi isea bon Baringa gamehon Itra lia nariya von au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bein liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu bai, madili tu, masu hukuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bintu la dan hon. Lagu namengiru huma ni kata, ani marini humuti lagu fugiabu gu huma. Udemetu, marihitu, surusu huguye. Ige nichi mubei timuni hun lunga gai hagolu le afin hoali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lau hasurusuha. Luma aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, afuta ahau hun. Luti lubei ti seri huma, asate hahubie me. Anaha benabu, naguwa hanyo. Le agambu ti numala le, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nubu ji lwagu lala.
6: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4
4: Larinya sukata ile. Aba nanihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu. Le buga adimu le haba inu aba larinya gunu.
7: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre don lari gien buri lebo.
4: Li daora ligia, aba nerede nu labu gelu bafu sifiri sandu. Aba nanihi aba lala narui hani sielu ani aniha somu grigi anyu luagu. Itara linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligie. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urui ligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba kati ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati lamida wa ye gola lala narui hani ni un gadri gata ya gabagari ti bui lawago dandu hakibuge ti hanaga le frumi ti hadage itar li ke yaba niu le habiyama itar ke yaba baga sugur le herwa itar le ligibu ke hakibu grige le gadru itar linya ke yaba agila hamah gadru go bahagia sisi ngarinu lagu kara mahadage Buihan yang lau agu hawagu. Dan tu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma gen lubara gen furubi metida. Viva ligie weto anile lube liabi.
4: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengirini lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
8: Wabure me wabungi te.
9: garicha tibu lum peresi biruni uairiguni inebese lumum babafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugai. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat nanihi aba libur hobura yumutu lina luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sedu seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Aligu daha lau umala li reinti larinyaga.
10: Kaka tena boilula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
4: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lulu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula daru no libur tuguya. Ni lula lianu. Abat larinya gua bahada ge wenya ya mutunu.
0: Hebe bayahu, la duga ganyi ngalilinyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
4: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wenya ya mutu hagia, aba nanihi aba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimiti mudu ligia, abalalugu no liburu tuguya luha burugunye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no liburu, abahahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada ge wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Abati heremu hani, uremu iseri le.
11: Garisha tibulu banugu no liburu, lu bahari duniti senyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu haukata ya gabagari kinya hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyu angheli gugeyegu. Hani ya galau umala li hereti.
12: Jumu tibafu luma irisi nituwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma taibu ni lumu dule hafa rube.
4: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
12: Rua la taibu ni inebese mwene wene luma ubafu dule nyumbo ino ulala na hawe ni luma lumu dule usula.
4: Aba hari aku gadri kata yang gabagri tia hagia.
13: Itara lah.
4: Aba hahu duragu wen gadri wen yang mutu hagia. Aba hicu wen di gunilu.
1: Apocalipsis capítulo 6.
4: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
13: Igama.
4: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya irei na luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagabu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
13: Igaba.
4: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligia lo lagidaru ni daragi le ubo wagugu. Luma lu lafara guagudu ni ya uguri ya hama guahilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
13: Igama.
4: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
6: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
4: Da laheri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
13: Higama.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa gumaya. Da laheri dumba li mudu, tisengu seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile nero mungu. luma logo hagunfuli no luma Jesus Cristo. Labu ginyano latare. Hania ga lau mala liherete.
7: Boburi me sunti ga pafa. Darisa ida me babuse regedanya nile da kubo. Ida mesa bapoi regedanya lagu hafa reguni wa hilagu boi.
4: Aba habihi dugu harutu. Aba larinha wagu hon lu hemera agu meme logo morusu da dari hoster un habiri gulida e servidu nilu Cristo ha lu ginya banya hafa wagu ni okoi hagu. Dida le nari hibu aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara baganani. Aba lauri du veyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi gishunu garabali. Aba la kumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino ku sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labat na guadubu le luago bai wubu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lu wubu, luma lu dubu.
7: Heiku huma wa wabu, haramu da hama wa luma ringi ge wubu ilu amu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Gatiko chiluhe li luweni luweyu li haganyi, kaba tiganyala la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
4: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di miyaur. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungi ligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle li kupali ligia uware luma hafuri yegi lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga luma bahara baganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba livire nufrume te angeli lifida. Aba la sari nagun lubara huye le deregu ati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lida ge obo. Luma liru wa muruso lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba livire nufabia ma angeli lifida. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho. Aba la sari nagun liru wa muruso lida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali na gubailu hita ime. Gringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba lagifi du luru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi aladiga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadri angeli lifidu. Aba lagini chagu liru wa muruso lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyage neligia lau umala liherete.
9: Fugi abu meha agano banya ubowa, tamele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
4: Aba libiru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebiri. Gama lu maumbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasha ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasha kai hasha agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse haki yepe hovego gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. nyenye abakata ihabulugu kamahamuga abari dile gol itralinya hakibukei hakibugrigi itralinya hadiburikei hadiburigurinya liabi hari kei hari linyu darugulinya habulugu lau abakata ikama grab itralinya lamuri harina kei tamuri saragu karu to hautu gabayu dale teibagu muriburugu gali tinha kei hali aguru le gagirit nyenye ubafu luagu hali no adungu uriba ni hon grigi ya luagu sengi hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abudomu liribe angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichaguti sugu frume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tari golu le ligibu ge bai bungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu
10: farara banya gadri angeli buha gira yungonya laru omi muduna le Euphrates
4: aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro grige hilagube ladiga araseruwa yiluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo biya sanya numiyo itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no nyeye aba gatai haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafaragunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie gabayo hagia aba hadange kada uru wa grige hilagubu uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali itaralia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani Hahibiri grigi haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate ileburi meha hadugu be. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa haa lauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
1: Apocalipsis capítulo 11
4: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye kubungi yunu
14: Seraba amisura mundi templo bungi yu luma latara abau dobanyame atri yanula ahuduro hudu nyi gamalumu mamisura abai kuriru le bong udiboy tibiti templo ledega derege wani hongibe tukungi yute halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanduboy Logo bia vem bia hati, aba menona ha bia gefetia, tal logo susutu, lu hapuri tiani hugano luma gebungiu, logo nido bia sa, urwa vem velho, bia gefetia hagria, hagega yawa boli bia tido bebe to olivo, luma bia lebo sanu de lule ligiu gebe bungiu, de la bure mesumu bo, a hengi a buse ruti, la tudo uriba tihon, higi regrituba, watu gemeti hayumu loge, aba men hago dunia, haganiu, Tun sui na gubai. Itera ti lobe ba furumi guari gu. Debu seti la dugu guri ba tihun. Gabafu ti yake feti ya hagia. Lu hadolo ni siye. Lu mamu yu la huya. Tunda anina la bugi yu adimure hayu lu gini. Gabafu ti yake. Lu hadugu ni tu na hitume. Lu gini. Asukari regudu ni kubo. La usunu uye ni guri ba ni. Sagu habu seru. Dame me kumuha mali. Hawadi wali. Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabu ihama aba meheferi denu uribu aba me lafaro ni yahila gubi aba meherede rurubagu dida lembe rifumbe bu uburu gule Jerusalem le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba mekarie gumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lago uru wa meyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gunda ragoha ubogu gubanya, lau hao begu, darine luhedebe mukata ihamagwa, leha gunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
4: Kamalumu, lari ya uru wa meyu dimi iligia, aba lago yu guagda niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
15: Warihu mayamu.
4: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba la daga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sag di sito uburugu. Aba hawegu sed mil grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibir grigia, aba hichigu inebe se ilubungiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Sigaha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Heret cielo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lume ge dan ligia aba lagume seru Jesusu apuri chihenyen larinya ga
2: asakri ha huma ladiga yarafa li laru ha pungi
1: ei bugain linya Jesusu laru laru duna Galilea ligel lari biama gamule no guatia aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi esenya ni habagari be haguriyeti aba larinya gu Jesusu hon
2: fala huma na Aba me meseni hatu la udre, ana harugado me kuriki anu lo nani kume.
1: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida buri haligilisi huriu tolida boncada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria, Aba hanigunia sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi, igairugu, haga wago ben la gubri sifiri, hagonwe ha dibanya, hama ha derege danya ugugu aba la reida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lo ubu agugia hudia luma loige obo lenyenge lubu la bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale la rihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba la wariri luago wub, aba la nyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba la gumesaru arufu da hon itara.
2: Ulese watinha ha subu dirubalinia luago mege humani lide habungi, la diga mene gubay hon lunhebelurun lidon la ruin habungi cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichiko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubayi muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bayi bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu kaisi ilirangi. Olese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Olese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga.
2: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahi leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere

0: Abusin ruti le sefuro gu lungu wa yaw ubogu le feridiru bi I bagiri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagiri yaw ubogu nwegi, di bihu bi I bagiri le magumu chediki sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lanina ubogu le, le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lanina ubogu le auti kayara la la ganyi ha gurigi li bagiri. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angheliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Ni naru hau luagwa nyahin la hata gen haya banyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigoti.
1: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigi ya. Aba la nigu ni Jesus o Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi eriginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagi bugin. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari du banya lida dan le segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba larinya gu Pedro lu Jesuso.
3: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubay Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba loubura gunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
4: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu bunda, adiga humile lubay we.
2: Da hagambu bali disipulu go, Aba habulu shagu lo hagibu muoraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariangu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
2: Dale harihi bay, marihi haya amu luwedige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
0: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaritu.
2: Aba tiharia gu disipulu gu lu Jesusu.
5: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Inaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusian ube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warigoti.
2: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi seha bay, ligia la Elias bay le wago bay la dimre Jesuso. Dan le hachiluri bay nyehi habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahu drogu ligi budu. Aba larinya golo.
6: Nabure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu mutinyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohuma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bay. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
2: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harianga lung.
7: Kasa wau siyam obani sifiri buriba ti ligia sagar?
2: Aba la ringa gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubay afia ni ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Aniya gubalu wubu le, gidaba yagi en, bai balido mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligi. Uwabay ni kata hasiyaron ahin ibiha hubay afia ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
2: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bay. Gama lumo lasa ru balan lida ge owe ni luago liru wawieyo. aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu Kafarnaumu, hamalani disipulugo, aba haudi ha agubre ha bali tisensu no tempulu to Jerusalembo lumu Fedro, aba harinha gulun.
8: Ma foi hati sa humuistru tisensu no tempulu?
2: Aba lona bu Fedro, aba larinha gulun,
3: afai hati.
2: Dante lebeluru Fedro munadon, aba lalgu duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimreha, larinha galun.
0: Dele banihi lule Simon, kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole, hasa lile na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinya gu Fedro lun,
3: haterencha.
2: Aba larinya gu Jesusu lun,
0: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye ha tisensio na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, Aba me badigi ni furumi yeti udro le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udro ligia, buidiru gubay lun bafaye ha wawogwa, barubay aba me bafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halugu duni harianga lun.
5: Kata isan weiri gutimabe lida larue habungi,
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyago.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi yi, mebelba don lidon laru iha bongi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe, ligia wiriti mabu ilida aru iha nilesi ya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafia nuago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau anihin laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumon fugiabu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wei son ada. La dega salbari le feridi halibai niabi au le uguri gara uarguti. Ida liya harihin lu, ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alua hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda wei la tau segu hau son ha ma ayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le sielu bailu le feridiru ni aba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lu son lale aninya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye ha muti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba layara fadu Fedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
3: Nabure me. Atri boi sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wei yasu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu na bani. dari urwa wen disi wei ya sucede. Ligia itera linha lubei arui hanile se lubei que aba urui len nyubi bei luan laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagome sarumbe adige, ligia hanuga aba lea duwe rubali sarago minyo no fiade. Que ma senso lubei tun la faye ha, aba ladinha gurui lun la laluguru no aidamu neme ligia tau son lumare, liranhenye, luma son le luma be lula faye runi la duwe ha. Aba lahu durogon muso ligia ligia bugin urui. Aba la yumura gulun, larinha ga, nabure me, Gagura so banu ba, na fire be son len doir be bon. Aba lagute me dagun lon ruwe, aba ferut na lani la doir ni, aba ligre gaduni. Ke lafri do musu ligi a nyingi, etera la duna guluma aba musu liledi, le doir bali atri fiader. Aba largo duni loegen ligina, aba lagume zero a chokre, aba la nye gulun, faye be leba doir balina. Aba te lau dragon ligi bugen, aba la yumro gulun la ringa lun. Gagura so banu ba, na fire badi bo. Mahatile aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayeru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba houdin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduenha la dega ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba lagani du uruwe sarago, Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri ragaduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
2: Aba lasuru Jesus waringe ina.
0: Itar lubagi la duga nugu chi bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libiri tida gya lanik.
1: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gya laringe ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le loege obo le nyenge lubei labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guaga dunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo haburi gaduni tido sadara. Aba hali gaduni harien galun.
9: Segun barita gu, kayara tisa ligiru nu grige lumari loege furume guari gu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Maliha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinga bungio gurigia, a duga lani uguri, a duga wuri, a ringa tiginye. Ligia ligru bei lubei uguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke aba rigu gurigia. Mama nya lubei ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubei la fani ragoni uguri le la dona wagdu bei bungio.
2: Aba ti haligu duni, a ringa lun,
9: Kati wagu larenga liluru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
2: Aba larenga gu Jesusu hon.
0: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kama lumu mama linyame hafurumie. Narenga hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waro. La dunia gine agabara hani.
2: Aba ti harinya gulani disipulu gulun.
3: Ahin itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari dunga magirigia.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umba nya lishi ka bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahin itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongwa sun suino gu bai lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
2: Aba hanuguni wa iranhi yin lu Jesusu lo lichigu ni lu habu hawago. Luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lu hayabi iranhi yin no. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nilesia lubwe.
2: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro buit, kasa kate ibiti lubwe na dugani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, abarigin buiti, bungiyo. Ahin busen bubai bibihini, ibagari magumu chadete gumfli balu magumadi.
2: Abalariego ni bure gili ligelo.
10: Kata iburi.
2: Abalariego Jesus ulu.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke binsi gubongo.
2: Abalariego ni bure gili ligelo.
10: Gufuli numuti sunle lumage yirongina. Kagi amu na mege irupe.
2: Abalariya gu Jesus ulu.
0: Ahi busen bubei buidu ba sun sui na gubei. Alura bei sun le buma bei. Aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
2: Dalagambu bali wigri ligia katele. Mahati. Ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilariya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gula lule beluru aba risi tilido marui hani le sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti mala lastigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigula ule beluru aba risi tilido marui hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi duhanigi sarago, aba haligu dagun hamo go haringa.
7: Kati tigayara bila salbaru.
2: Aba lariya guni ya Jesuso, aba lariya gu hon.
0: Sinyati ha salbaru gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomoti son kate ya duga.
2: Aba ti lariya gu Fedro lu.
3: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
2: Aba lariya gu Jesuso hon.
0: Ninaru hau. Luago lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yaga ta sielo lun narue ha lau son nuairi kon hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu ha lau lun ha gusara gu dunia dusu ku bai lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaigia eresi birubasa uwea su lau Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinya banya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
1: San Mateo, capítulo 20.
2: Abalariya gu Jesusu.
0: Italiya arui hani lelani na sielu, kaya balabure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lariginye, aba ya lafridu keiburi ladanru nefu binafinye. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisti atinya magidurugu. Aba laniyegu hon, heiba ginye nadagimi nicharirugu. Aba menafayiru niye lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafridu amidirugu, furilige ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi parkerigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinya nyen. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi mariga. Aba haniya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, heiba gena dagi me inichari rugo, aba menafayiru ni lebegi huwadi mari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniya go labure me ichari lon habu ti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banya gumu honi, aba arginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luna aba hada gine. Nomada, mama nadungi ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mehi senso, heiba, na fayiru nyano hatatiru banya gumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi ya luna nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banya gwento. Hagia bafurumi ya tine. Saragu hanya ginye hafurumi banya gwento. agia bagu mohoni ladaga gibetia agu arutia gama lumu mibetia anua dirutia
2: dan aniha lubai Jesus logo uma lu Jerusalém aba ladinuru holani dusu discípulo hawai ha hibri grigia halwago ben uma urahama aba larinha guhon
0: ke lubai harihimi amuderei nawai Jerusalém lenyembe lubai na derege rua aule uguri garo wargoti hon habuti go hafadiri nego hurio lumhon arufu da tinha liluru do Moisés halun ben hasia dorunina lun nome aba mehedere gorunina hon hamama ben hurio lu henhera hanau afara hamana me aba mehadara gunina luago gurua gamalumo nasaru balidange oveni luago luru aveio
2: aba titiabi haguchu hokobo lo huan ha lisanigo zebedeo lumo Jesusu hautisanigo aba tahu drogulun tamure aba fulese luma aba larinha gutun
0: kaba buserubai
2: aba tarinha gulun
11: riega balu hanyunu biani sanigo ha Aba loige bom vere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
2: Aba harinha gu.
8: Gayara wabai.
2: Aba larinha gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishuguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanyahada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
2: Dale afuridena lubai Jesusu hamalani discípulo herikogia. Saragu haya griga afalaruti Jesusu. Yenye nubiam marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinha ga.
12: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
2: Aba hadenha griga hon lu hamanisho. Ligia tima haguara gu.
12: Wabureme. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
2: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinha gu hon.
0: Kahabusen rubi nadugu hon.
2: Aba harinha gu lun.
6: Wapureme, buseti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese ibawa.
2: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahinyi adumara ti hon luegi hadugni aba me harinya gulun luago boselani Jesus gamalumo lago yugo dubanya la
2: la sustere dubo el dira lu lagum filiru lem helarinya go bay profeta dale la buri habay itra
13: ariya ga fuma lun kuburu gusion anite buru itabu la una bubuni wariyu la naga wa aba buri wariyu lago aba lirinda buri animanu anahati ilan
2: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei larinha go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawago. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. aba hagume seru agure ha hariyaga
8: weri guni
14: daga waguru wei david bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi
8: weri guni
2: dan lebel rubai jesus uburu gu jerusalem aba hafudu sunha nyimba aba hariyagu sarago
8: kate sagrigele
2: aba hariyagu grigia
8: jesus ule le nasaren fula sulle li da bai galile aba profeta ligia
2: larigia aba lebeliru jesus ule templo rugu bungio aba labuga gunia sun alugru hatinha hama gain hatinha hayimba aba lagara baguni dabule burile adabula ha asansi hebanya sen sunye luma hala ha alugru hebanya unhu aba larinha guhon
15: larinha hare bungio ti dalereno Luba na furi duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweru tine.
2: Aba hayabi fiyo marihi tine hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu aba larei da guaga duni. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele luru do Moises milaguru bui le ladiga bui luma danle hagambu bali haguara ha irahi nyen tempulu rugu.
16: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
2: Aba haganyi duni. Aba harinha golu Jesusu.
17: Agamba bumutu ale harinha gubai ha?
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
15: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
2: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi dale lagribu dube Jesus uburugu aba lalamachun aba larihi aba tidibu igul laru duna aba lidi tuagu madari tinikata tuagu luedige ubanu aba lariengu tu tidibu igu tuguya
15: maginda digi ba
2: lida aura ligia aba tasagri da harihi bali disipulu gukate ile aba laweri duhanigi aba harengu lu Jesusu
3: Ida liansa taça rubetido bu igu toitra li furese.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
15: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi tontido bu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugu bu le, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me la suseretun. Son meginha kate le hamurin ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
2: Aba te lebeluru Jesusu tempulu rugun. Daniha lubai arufu dahanyai. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gulun.
17: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga nikata ile. Kai ichu gubali ubafu lebon.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Nal gudandagin aba kate. Ahin houna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburikata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo o di wugurinya.
2: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
17: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu unka la wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagirinya, hau seru gu wadi wagirige uriba la daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
2: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginya ti larinya gu hon.
15: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
15: Na bagda gua aba kate hon. Harinha ga imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biam yanu lisani go. Aba larinha gu lo aba hada gen. Nirau bai ba na dag mi ugunye lidan talu ba hon nindaduru bai bai. Aba larinha gu lisani lo mabusen roti na nidin. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dag mi. Lari gen Aba lidi ugu chile arihi le aba, arinye ga ina le ile meme larinye gu baibuga lun le furumi ati lun. Aba luna bun le, larinye ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinye ga humaiti no, kagi hada ge biyangu bayadugu balile labusen robe ugu chile.
2: Aba harinye gu,
3: le furumi ati.
2: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
15: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huang lea bati se hebae ya rufu tahahon ida lubala ligabri habagaritu. Mafinya nuntunlu, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalu. huya lausung ariga humani sun lira masan sragunti higabiri lunha finro lon agamba humay aba yahemplu le lauti aba uguri labure me aba ichari aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugo aba ladugun bariye rulao adiga ligi aba age lo labiri chawo guntire bebe lidon luma ba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate aba laha yahani ichari hona dagmi tinya aba lidi adiga weyasu dale la chilo rada lu walu bahani abalona ha hata ge lumusunia amuri he lufara ha mage na dagmiti abarga har gduni na dagmiti musu hagiya ulese heme aba afar hume aba hilagube chamugu wa hagiya dubu lwagule aba aba elona ha labure mechari gi betimati sego hau ha lona ha banya furumi ligi meme hadiga na dagmiti hon lagum hon abalona ni lira abalarinya gulungwa rugu inebe benira hon dale harini bali na dagmiti lira aba harini go hamagwa ani ha bale resi bire alaga wa fara li hilagu bai rede wa mamu ga lau alaga aba te harigu duni aba hasagaru ni lida gi chari aba hafaru ni hilagu bai
2: aba lalag da ha hesu so larinya ga
15: dame ti liabi labure me chari kaba ga ladaga hau na dagmiti hage
2: aba harini go lu
7: la fara go bai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai hon aba me laha yahani ichari hon wa mun dagi mitia halutia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da
2: aba tilari go hesusu hon
15: maliha hanya hamagi rusan leren ubungi tarin hare nuago dubule me aubi me beresen hama abu na gutinya digi ale dubule timati mate abure me adugu balin katile ani weiritu wanigi lau Eganeni gube hon lwagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafien huri aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa duti nuwagu la nyora duguba leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no
2: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubei Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
1: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon
15: ani haya aba hemplu luago ti arowe hani lelani na sielo nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu lubam la mare idun lisani aba lona hani ya lumusu niya oganya amisra hotia mahati amisra hotia hayabi aba ya lona haamu musu aba larinya guhon aninya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia Aranseli sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin lichari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niwa afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti ke luba aba mariye nyen. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humi lugudi luma luhubu. Fui humi lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
6: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
15: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anuwa dirutinya.
2: Aba hodi fariseo go, aba howare do ariha kabala gayara la hadiga, lo haria ga gaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro lidur abati hona ha hada ge hani go uar hama hada ge lani go erodesi aria ga lu Jesus
9: maestro subudi wa muti lagu inaru ni labariengo be lagu gi arufu da bani lemeri bungi lagu inaru ni manufu de ga nika wei la de ga nika ta la lueri go grigi abu rubai lubai tibarita guon Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
2: Aria gulia Jesusu lu luriba haritagu, aba laria guhon.
15: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu nagumadi no.
2: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
15: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
2: Aba haria gulu,
9: Liava luma liri uruwe roman.
2: Aba ti laria gu Jesusu hon.
15: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti haria gu lu Jesusu.
5: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun la mule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larigen lun harua, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri. Dameti hasanu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
2: Aba larien gu Jesusu hon.
15: Bule iguatan, ladiga lebidien togu ti lereno bungu in hon ni luagu ti lubafu bungu. Damele hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, Michu kwa hamaya mehasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ahiti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sanle larinya kubi bungi yu wanari guhon, larinya hare, au lubungi yu tebei Abrahamo, lubungi yu te Isaku, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubaiti, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagia lun sunda, marinya guti hamuga bungi yu luagu habungi yu te lan, ladiga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu. Abungi yu temi wanginye.
2: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liludu bungi yu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hinsi la babure mele bubungi yu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gu madi le wiri gu timabe, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani le libia ma lida wiri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungu wa. Bia gu madi le, lige ebu be lun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
2: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
15: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
2: Aba harinya gu lun.
9: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Idalinyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luwege nowere, Dari nichigo ni abaga niyo labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
2: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
1: San Mateo, Capitulo 23.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
15: Gabafu tiya aruhu ta hatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu lunha furan wago duni lila liluru don Moisesi. agam pa humanya lubaiti adiga humai me sun le hanya gu bai hon gama lumo mafala ra humai le hadiga bai la diga ania gatia aba kate hadiga am roha muti gu ma di hon guri ge kaisa na gu ne huru ti le sinya be la na gu ne wa ai ha ge ya ma dig ti ani ka talu hi te ra gu ni guri ge ya lwa gu buri an gu ne la ni na lur du le hi chi gu bai hawa gu hadiga ni sun ka te lo hari ni guri ge ya Inseti hon lo hichu gon tiran hanyi gafu lao lereru bungi hereberu go luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gon dao o to dururutu. Usente harga dene lupui doaga yu baru lidan egini luma halau le hala weiri gutinya tidan haligilisi. Usente lunha busura gon gurigi hon lao sarago inebesei umada. Lungi lagu aruni wa hon maisturu go. Ain hugu ya, migra hon malu laninya wagunu wa hon maisturu go. Ladiga son hugu ya aban habu. Ane abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugo ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. La diga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugo ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidia wala aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti mabai lubai ha sufri no luai gien. Ugiabu gu hugu ya ruhu ta tinha liluru do Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humai barana alu ha gurigia lu hani gume. Dante le ibi ha humali le ha buse rubai, apa ha digani ya gurigia hagia lu gadina ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde ha tinha marinhi tinha. Arinha gatun luagu lela gurigia ichi guti di murei, ahin afina toagu templo malana lira. Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide o golinha hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, golo o di templo todigo bom lun sagrou bai la golo. Arinha gatunguinha luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru, mala la lira. Kamalumo ahin la afio no lagu kate le adagara gudua bai luagu lataru, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, kate lei luagu bai lataru o di lataru le adigo bai linkate iligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ganyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templo, mamaru ganyan ginyan tuagu templo lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungyo le aganou bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielo, La finyo niyagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuri bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani mebele sinatun lau arufu dani le weiri kutimabe li dan liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigu ni. Ming nu ka humai me hadig ni le libri. Hugi adun te hati ya mani hiti hugi le, as hiti apa mini mini ani hulutu apa kameyu. Hugi abu gu hugu ya arufu ta hati ya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lo harita gu gurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya do le hachibu bai bogu digien libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iveru ni luma igadu wo. Fariseo gu mani hiti ya. Aruma gu da humei weru luma siya do loragiru gugin furumie, aba meginye la ruma du bogu digien libiti. Hugiabu gu hugi arufu da hatinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digien libiti. Uende ti larin hi, ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya, bogu digien hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digien hibiti, buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. abati harinyago lohamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushago midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go laulira subudi watu hongwa lagu hadugo wagunya dunla ha afara go balinya profeta go hage gumu maiti hadugni le meha hagume serubai hagushago hebe go hugiye le arasa hebe peisi nitine ida lubasa hesefuro loya sufurirunu le lani na mafia ugati Ligia nona habalubai profetego, hama hachubanya au hama rufutatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ni naru hau luagu labri haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara gwa humanya profeta gu. Shigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la ugani buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetoti teredera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinyego. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lariyegu Jesusu.
15: Itara lubati aruwi hanile lani na sielu kei disi nibure iginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hagu sungu bai aba harumugun. Kibrilu agu amidi ariabu, ligalagambuni wagu waraguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Heiba gubei lenye lubei lalura hoa agayi hahumamu gahongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Larigie, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinyago, wabureme, daraba ibena waba, aba larinyago hon, ninarun hao ibidye tunno.
18: Aba ti larinyago Jesusu hon.
15: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gye, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere geruni lun li iyu budiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi gagibe ti maati labu giyon bariya ha. Kei mongunda bugia me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubudiri, biyan yin milu fiadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyiru ligibogun. Aba larinya gulun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani conflict buguya ke conflict bu bay li dan le murusu rugoti ni chika gibeti labu gen bari ha ke mom gunda ba uwara noma le gali abi le resi birube milu fiadro aba la rien gon lu yubudiri ni yubudiri subuti ku bay no muti lagu gugure ba here guti aloba ha ba le nyilu muti mabuna go ba abuta ha buguya le nyilu muti mashagaru ba ni kata Ligia na nufu tatumbay, aba nidi aramu da ibisensu labu gine mowa. Ani haa lubayti le bani. Aba larinya gong iyugu dirilun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubay binyali, luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abota haa u lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigun ni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya go honha nyembanya, gida humi sensu le luma bay lue, ruh me lun le lau bay disi milu. La diga le diga wi buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligre gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, la gida ruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui humi lidon luburi ga le baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni ha me lari. Dame nagiri budon, au le uguri ga rewar gati ubo wagon, Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunao. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sun gurige. Aba me haundara go gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kai la fani na guninya huniru mudun hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Nariya ga me hon haluwege banya nowene. Igogo, uge le bini la libe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse la libe huba luma ge ladugu ni bungi ubau. Ladaga dale analama shubai, ruto eigini no, dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai kai chiludugati, ruto muna no. Dagati madagra goni nuago, ruto dargo no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabo, aba vichin wa duna bun. Ida bugagiya wariha bu kaichiludigati, aba vichin wa muna bun. O madora kunga, aba vichin wa dagwa bun. Ida bugagiya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin rihabu. Aba meti narinya go hon, ni narin hao, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nun ginye hadagay. Naniga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugi ale lumbay ha sufri no lun sunda. Eba lidon watuga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebu gatina kechiludu guti michuguntun muna no. Megetina dagwa michugutun no. Sangitina, Dawa au midetun arihana aba me harinya go uriba tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu kechiludu gati o madora guga o low sandi o furisiru gun lumidera guamani bu naniego me hon ni naru hau lago furumi guare gila kate ile madugu hubai hon gurigia kala luna bubai madugu humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sunda Hameti rishagwa banyi ligibu ge bungiyo, aba mehoudi sielun lun hagundaru nye lun sunda.
1: San Mateo, Capítulo 27
2: Da laruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien huriyo arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi murusu pulata ligi hon habuti gu fader gu luma hon gu guri weiri gutia aba la rihi gu hon
19: afigo hadin la unetere gu aba hu guri madunu ti lulonwe
2: aba harinya gu lon
20: kamia gele wam bugelu bari hi la ulira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
20: Si ati vichugu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu na bungiu. la diga la begi oweni.
2: Aba hawara do, lo la ganyan hon lo fula so aba wugiri le adiga bay kate lo ti muwa lo sen su ligia, lo habu na hon trenche nyen. Ligia lo fula so hita lo bay liri fula so ligia chile lo modan le. Itere liya lagun fuliru lemhe la buriga bay profeta Jeremias.
13: Baruga kuti darangi mwisu fulaka ligia, ebegi legichi kwe.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Fadirigu hama rufuga tele lurugu moisesu, fariseugu hama uugiriye weirigu telau, abaha hariyegu hama gua.
1: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu galuagu. Ula la finye luagu bungi, salva leiti bungi weto, ahen inawe ni lubei luagu hinsi elalu, kei aniya galali lubei won, luagu lira la bungi.
0: Ana bahamuti gien hiwa rutia haa daguwa banya luwago guruwa uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwa ragu hesusu here, lariega.
2: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
3: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
4: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbarai
5: wariha hanyuwe
0: aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bian murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labau handubu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan haribali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
2: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu, aba lanuguni hose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadirigu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
2: Wabuti, aritogo omuti luago arinya galameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
6: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duaga ihuaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
7: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le oube ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguan, aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
5: Anufude da bumana, subuse tilu lagu ala yena kesusule, aga lagu bilagu dua, uatia, sarali tilariago. Igo marihi lasule gini, lubei litu du. Aba me hidi fuese, aba me tariendo mo lana di sikyu, la musarali la, la guanigi la la rubakwa galileo, nyei wa tarifi, ani na abu dogado le lumbe ni chukuliku.
0: Aba hodi wuria hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagain ho disipulu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
8: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara haoni grubalia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habuti gufadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugiri ya wairigu te lida hafinya hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
9: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wa hon, itaralinya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagya, loguati hafinya luagu ligie lan, aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyago hon,
8: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sandu. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainarinya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
11: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu, buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
12: Nona haye nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu makenda bati larinyata. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
11: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia. Lungu hasakri han luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi han. Tanti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen labadi seruninya huan lidan duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
13: Aniti bai aba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legiri. Aku lau duna nabad serang, ahin lagi ya labad serbadun lau sifri sandu.
11: Lidon bugati dan lagi ya, aban lidi Yesusu nasaretigiye, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bui hordan, dan le lafri dun bui Yesusu duna ruguginye, aban ladara gun cielo, aban lari hi. Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larinyegun aba umalali sielugi. Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun esusu bia mwini veyunyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi esusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
14: Siluha lida, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
11: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
14: Higa ugu, falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
11: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tilaibugun Jesusu murusumuja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
15: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san lu bagiri chaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
11: Aba ladenga Jesus lun sifiri uribati ligia larinya galun.
14: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
11: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
1: Kata isale? Kata isai seri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
11: Aba lagambo huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amunye guenarigu luguyari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyagun lun.
16: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
11: aban larinya gun hon
14: kemo lidon buri fulaso le jarafa bay apurchi hanamu gaginye nye la daga lu lira niabi ibowo gun
11: itara linya luboyiti aibu ga lumuti Jesus sungari lelea apurchi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulaso asaga hena ligia sifiri guri batya hawai grigi aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahu dragun ligibugen Jesusu aba layumu ragulu lariñak
1: gayarati bari dagwagidna ahabu busen
11: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun
14: busentina arida goba
11: kai lariñangu itara aba laraida go sanditi ligi abati launahani Jesusu nyingi lari ginyegua arinyegaina lu
14: mabahu da kwa baiti ya nikaun nyuduri kwa baruhu da kwa bongwa lu hafadri huriyo aba mebichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi lariyegunu liluru don Moises itara lu baharihi nigurigi ya luago arita kwa hatibula
11: aba arigulidi aba labahu da guni sunglea susere dubai lu hon sungrigi Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
7: San Marcos, capítulo 2.
11: Atiribeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna louginye lenye lubai Jesusu aba hareira guduni sanditi nyenginye tidan lubarare dan le larinhi bali Jesusu hafinye aba larinha gunlun le sandiboy
14: ninao ferud nawali bifigon
11: nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyumba nyenye aba hasami naru
0: kasa wagu la dimre he itara la napo kuyenga le bungyo la diga uwati ni aba gayara tiferudu na lafiko loidige bungyo
11: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gunhon
14: kasa wagu hasami naru itara kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabu mbubarari baiba Naruhu daliti hun lagu gabafu na awle wuguri garewarigoti lu ferut na nafigo.
11: Aba larinya gulun sandit.
14: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
11: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weri guni lun buingiyo arinya gaili.
3: Manihi nya hagi idi wakate yitra buriti gaili.
11: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisen sugumati aba larinya gulun
14: falabana
11: aba lasarun levi aba lafalarun lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye levi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisen suna gumati hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
1: Ida linya san legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
11: Dan le, la gambu bali Jesusu kata ile, aba larinyangu.
14: Hama sandi banya memege ruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafiga ubanya.
11: Logo aba weju, dan le, hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
11: Aba launa bunia Jesusu.
14: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga lemme metife gamisa toi seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri girulidon aba aga iweru le binadu hali, La diga tabosha gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
11: Logo aba lueju remera agoni, eibu gina linya Jesusu, haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
9: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yuremera guni.
11: Aba larinya gun hon.
14: Malay hagidun luwagu leme ha la dugubi David luwagu aba dan. Dale lalama chumbay, ligi ya haus son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadir we le inyu timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amugurigi hawedigi fadir yugo, segun liluru do Moises. Ani ruligi ya hon gurige haluma banye.
11: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
14: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara uwarguti luagu luweyuri emera guni.
7: San Marcos capítulo 3.
11: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
14: Saraba, rara maba ya hagibu ginesungu bai.
11: Aban laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
14: Kalumbi la dugun walidan luwey emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
11: Sun hagiya aba hamanichun, aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyun luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
14: Tuleba ibuhabu.
11: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ti hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hama guwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya galileno. Danle lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegien, Jerusalengien, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu, lurungu, Haguru ni lun larayda guagutuni. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guguri batinya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinya
15: liro bungi buguya
11: aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinye la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan su anda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guri bati aniha ahiri du su guri hagi Simon leumbe lagua ha Jesus u Pedro Santiago lao Juan le lamule ha leranhu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesus boaner hesi mini lan lira leranhu wayuhuru Andres y Felipe Bartolomé Mateo Tomás y Santiago le lira Alifeu Tadeu Simon abameha wugure le afaguati lun hawanse rukuriyo Loma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasu diru bali lidun Jesus kala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hariye go gri ge logo lulu halila lao Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiliru banya Jerusalem yegi aba harinyangu.
0: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
11: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halarinyangu.
14: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu, fulmi aguar garui hanile afani raguti luma, Agenda guhamagua, laguni chakupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia, lagenda wame lumagua, sinyabe iladurano, lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tiniyaba lule beluru lubion apa uguri le herete lun lanuguni lilago, ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu hani lilago. Ninaru hau, La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
11: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
1: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
11: Aba larinya gun on.
14: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
11: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
14: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
7: San Marcos capítulo 4
11: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
14: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi tunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei namudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abra te lidon mu abuiti aba la bochon aba la weina mudon malu buidon aluba houti lidan gien anihin lidan gien ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti urwa wein libri san
11: abati larinye gun hon
14: hagarige iruguba nyalu hagambo agamba hama
11: lari gien dan lelere derube Jesus labugwa aba hayabu indusu apostologo hama ibiri lanigu aba haligduni kala lila bai hempulule aba lariye gun hon
14: huguya subudigu da lali bungi yukate ya ramu da guwati le lani na laruwe ya hon aha ya hama bere se banya lau lereru lau hempulu lariye wagu wakate iluagu te laruwe ya hon lundame la harihi ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai dame hagambu uwa lamu ga kufuna da hama lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu lunferudu na wala hafigon
11: aba lariya gun hon
14: uwati sa kufuna da humani le idalubati kufuna da humani libri hempulu le abu nugu bali lila nadu itara linya keile apurisha bali le neru bungi yu anyen gurigia itara hanya keile la nadu le abu habu lido uma aba hagambu ni le neru bungi yu larige hagambu ni aba liabi mafia aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi hibiri gurigia itra hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itra hanya kei ilo le abu nuwa lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, Weri tumati hafudu lwago kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anya higia gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gien, keilila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wein o san.
11: Aba larinya gun hon.
14: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
11: Aniya gatiginye hon.
14: Teni humati ya lunle hagambu bay. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Italalinya lubaiti, legamati, lichukuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
11: Aniya gatiginye Jesus.
14: Italalinya lalui habungiyo, kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
11: Arinya gatiginye Jesus.
14: Kasa le nega bi laruwa ha bungi yo, o kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumon, dan le labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tu to lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
11: Itara liyaha larufu dhan Jesusu logu laruwi hampungiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura gwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
14: Kei mon lo bafuru gu lagunu.
11: Aba ati higiru niya sungrige hagia aba hanugni hesusu ti na uguni to gadan balinya nyenye nuburi ginye amu uguni uwarham aba lafragun aba garabali hereti aba lebelun ha du nati du uguni dari luyebe tabuinchu larumu gunyati hesusu ti yuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari aba hakakutahani aba harinya gulun
16: maestro me perse gutu pusala uwa tipire kuala
11: aba lasarun hesusu aba ladain halun garabali aba larinya gun lun lagun
14: maniba derega de guaba
11: aba lagalu madun garabali aba darangi lala sunkate aba ti larinya gun hon lani disciple
14: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
11: aba herederu lao onwe buanufude aba halgi dagun hamagu
17: kata ifunasa ale ibi nilubai garabali luma barana adiga hamutu lelu baibai
7: San Marcos capítulo 5
11: aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara lari ginyarugu lafridu hesusu tidange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun grigia ligia kabu sandu ge lafrid ladiga nyin la laganowa ani uwati ni abangayarati lagiraguni ni lau gringri lau sun gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri sun anda latu muraguni uwati ni abangayarati lagalo maruni sun anda ha leibugun aryabu vejuagu agwara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu Dale larihi balin grigi ligi Jesus dice gi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligi bugi aba laguara gu lu
15: kosa wagu be metera wamo Jesus lira bungi le yutimabe
11: ayumra guati na bun logo liri bungi lu masufre gu dunbani larinya gu boy itara ladiga gu mesele la Jesus arinya galu
14: sifri uribat igre bay grigi le
11: aba lalig duni Jesus
14: kabir
11: aba lona bun lariñaga
15: le hio niña diga ki petio
11: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus lu mona halani ya bau gudin lu e flasu ligi kai tiñai ñenu lu boy sarago buirho ai gañei logo wibu aba hayumra gun sifri guri bat ñ hagia lu hariñaga lu
15: ona bawado buiru hara Rubo mawo luwe beluru hado.
11: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebeluru hado mbuiru. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aloi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali ya mbuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu boy Jesusu ti do guni aba la yumura gun guri lebuga kawagu boy sifiri uri batia lu lu lidi lu ma ti Jesusu arinya ga regti lu
14: be babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu bi babure me bungi buagu la lugu de me habu bon
11: aba lidi aba lagume serun abahu da goi sunle la digu be hesusu logo lida sun fulasu de ka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be hesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi ya le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu ya ba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali wugiri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun lariyaga
13: anu he nira utowe kemo bishiga buha butogo arigita gutamuga ani gabagiri tuguyame
11: aba leading Jesus uluma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon gwenaru guligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tiabwe la naga age hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la diga tarinha gutun gwarugu
18: la urugu mehna guru nu la dairu narei taguba
11: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungwa logo arei dagwa ula aba ti la sandiru Jesus logo arei dagwa dalila grigi la ulubafu aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
14: kaguru bistu agu na dagra gon
11: aba harinya gun lani disiplu gulun
17: Ariya gupinya te luki be grigi ya alwa gumuru gihanya la algu da hagi di kala aguru bwa
11: aba lariya gun Jesus geye gulao alu akala aguru bwa aba tiabu yuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudinyu te ile asu sere dubaitu. Aba tahu durogun ligibugi. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesus utu.
14: Nirau, arida guadi buladuga bafie. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gie bisandi.
11: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirau. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
16: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
11: Agamba lumuti Jesus ule harian gube. Aba larian gulun ugiri ligia.
14: Manufu dedaba, afinya riguba.
11: Mahati haudi amu luma, luedigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion ugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
14: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunyi.
11: Aba hehere ha lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu hama ha nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba larinya guntun.
14: Talita kumi.
11: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uhuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi hanyinbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
7: San Marcos capítulo 6
11: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu, luma. Da lachilurubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligilisi huriyo. Saragu hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
1: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri lichua ule luagubay? Ida liasa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginyan litun.
11: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinyo gu Jesus u hon.
14: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hagayra o haduhe la otila na lahaba.
11: Ligia lasi yanubay la duga amu milagro nyay. Loidiga lichugun luha bu hawago biyaan sanditi. Aba la reyda guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da hayna. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hayan biyaan biyaan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. ni kata logo haibungo loidige badu maulumutiginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu lung geidig lan hasabadu lumabia matan hasimisi arinya gatiginye hong
14: namele hebelo rutidon abamuna pusura rei de humanyinti na meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia ahun ti meresi lue huma lida aba fulasu mahagie mehagambunu ui humanyinginye aba me hafuri duni kaliti luegen hukudi lisei ni memagunda ni haulina na fulasu ligia igira humanya kei hadari lagu hongwa ninaru hau lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi lagu dunia songu rigia ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun
11: aba ti hafuri dun aba hapuri chinga hongu rigia lagu lunti la hasansiru ni igaburi hauseru Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigungu uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
13: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni belubafu.
11: Hibiri arinyaga.
3: Elia sileme ha profeta le.
11: Hibiri arinyaga.
17: Aba profeta kei habinat.
11: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu.
13: Mwa le meha nadira gudibai chigle saray alida ge oweni.
11: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugu taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba la nukunu erodesi lumarime. Aba meha la dinyagun huwa luon erodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
11: Aba le yere kudun huwa tun erodesi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon, sinyatumuti la duga hanufute tumeha erodesi luwei. La duga aba la wuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba te launigiruni. Lausudalan lagambuni erodesi le lariyangu bengwa aba lerederun ibidio galunga balan ladig agamba lumuti lau ugundani aba tadarinuni erodesi tichansi dale lagufliru boy erodesi irun aba ladig fedu honku madi matinya ama habuti gusudaraga ama amugrigia weirguti hagali leba aba tebelurun tiro erodesi nyihi boy fedu le aba tabina ha unda ti erodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
13: amuri ha bai le babu seru luma nichu gutu
11: rulu muti lere runtu logo nichu gutu la furume gwe gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tu tugu
19: kapasa namuri ha luma
11: aba tarinya gun tun
19: amuri habili chigu hwale badi sai habiluma
11: aba tebelunu irahuto furese lenye luboit uruwe aba tarinya gun lun
19: busena lu bichu unilichigu hwale abadi sai habainu lida aba siet gwele gwele
11: aba liru tagun uruwe saragu kama lumo kirula lilubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulun Mahati lun mitu lubaila le tamuri habai luma tu. Frese frese, aban launa haurue aba sudara, laudimure lun lanuguni lichigu huan lun. Aba liti sudara ligia furisu lun, aba ladiruni lichigu huan, aba lanuguni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huan, aba hayabu lun hanuguni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huang. Lari gen hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapuri chihan. Aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariyangu Jesusu hong.
14: Higa ugu, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
11: Lariyangu bali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin hasuku diriuti. abati haya bu ingolida gesun liran hu inflasu aibu gaina aba hachiluru lubara gen lachiluru jesusu aulani disipu dale larairu mbe jesusu tita geuguni aba larihin luagu agora bahanyi ilan sarago brigia aba hakute medagu lun ladiga yitara hanya lan kaimu bun hamuni aba lagume serun arufu ta sarago kate hun dale taru hali aba haya bu ilani disipulu aba harinya gungu
17: taru hali tia eni uo tia agana uti elida flasule ouna habanya girigi halu pou di lido buri lirahin flasule ya rafa bailu hagai hafen adiga uwa tinikata ya lu peyi
11: aba larinya gung jesusu
14: ruho maigi ni hon
11: aba harinya gung lu
16: bayara tifunagi uodi agai hafen hon usia wate hamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu takanyi hafen hon suguru
11: larinya ga jesusu hon
14: atrinyong efen humo hei bari hon
11: dale harinyi barun aba harinya gung lu
1: Sengu fein hama bia uduro.
11: Aba lanyura gudine gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gunghon. Aba lanugini jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia uduro ha aba larihu sielu. Aba lateyu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sorunu lulichu gunuhon lani disipli. Luhafare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranyu. Aba tiladina gudunia jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha ale la hon lun, hehen ha, ladiga, abaro nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina, ngibu wakutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
14: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
11: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu hidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
7: San Marcos capítulo 7.
11: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi au tiyan machibu gu hamoi hahapu. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamoi hahapu. Anihi buri ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibuni oweru saudi oru boulu asie abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus harinyaga lu
1: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab
11: aba lo nabunia Jesus
14: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu larinyo hare grigi haa Hayumaro reguñe hi.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Dice tu noy.

0: aba hauna bunilani disiplu gu haringa galu.
1: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu laringa gahon.
2: Atrinyo fei huma.
0: Aba haringa gulu.
2: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigi muorugu. Aba lanugunu sedu fei ntugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafurugun lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gooni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
3: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya galuagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugo. Marita gom hama lisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fei habudu.
0: Aba harinha gu.
1: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
1: Sed.
0: Aba larinya gunhon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
4: Ariha no muche uguri, gama lumo, narihi ni akai chidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
2: Ebelu rabati uburugo, marinyagu bayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon.
2: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
1: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibidi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
5: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bay hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huriyu mebereseni nao. Itra lubagi en houseru nina habu tigo fadri go hama arufu da tinha liluru do Moises. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bay, gama lumo, nasaru balidagen owe ni lagu luru aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagu lani disipulugu. Abalebe chuni feduru, abalarinha gu lumo.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
0: abati laguaru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu abalarinha gu hon
2: le busenti la falaru nina bulia ilai katenye la barule iluguruwa falalana la duga le abusen rote le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le e feri di rute li bagari yau bogo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai gagi e hula lu grigia la ganyiru ni sumu bau le fer di Rome Luane, uo te ni catalani no boule, le gaiara ti lisci gu ni gurigia luago te sefro Luane, le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigia muara tia aniga figo tia ha, na nego baginia busiga no lao au le uguriga rower gati, dame le nia bisielu gen lao lueiri gu nuguchi, hao angeli gu ha sandu banyan.
6: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
2: Ni naran hao. La guanyahe la hata ge haya banya weto. Maunwe banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago Luma Juan. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dago lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayarati hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
7: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gu. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambu nua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
8: Alihangiru le hisi ya kwenye, aduga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe dike Jesus. Da le arayre ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alug daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug dini Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungi nuago awle uguri garo warguti. Ariya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gine. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro. Bihanira na nugu bu ani haba sifri uri batluago merere ngutala nyelu mutlari gde sifri uri batligia lahu churuni muorugu aba lafri ha hakoto limulu gi aba lakri halari la debilu dieti itara amuri had na hama bane disipulu gu lu hasagro ne sifri uri batleloi sia hamut
0: aba lona bu Jesusu aba lariñego
2: gurigi mafiera de tin atribui sa da lu merede ro ni huma Ida melagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Na le larihi bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watumu warugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
2: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
9: Luma genyiro gili. Gipe luwe ya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabu idre go bawa.
0: aba larinha go Jesus lu
2: ka wago barinha ga ahinga yara lubai son kate ga yara te lulen afinye boy
0: aba laguara go lukuchi irahu ligi
9: afinye tina idra go bana lut man lagon do na finye
0: dale larinha be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe do grigia aba leden halu sifri uriba ti ligia aba larinha go
2: sifri magamba dite Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigia balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya ria gutian logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararam, aba tilebelurun Jesus munadon, aba halguduni lani disiplugu, danle habo goroga anyaluma, aba harinya gulung
10: kasa wago sinya wabali sifri uriba telgia sagara
0: aba larinya gun on
2: lugundo libe sifri le lauru gnyi furia igi luma yundaro ni lubungyo ga yara la lafurito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilea gi
10: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de hala hon lani discipulo Arinha gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon ani hanufudeti ya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa buka uwago hadimure hadaibu gaina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
2: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba larinya gun huan lun.
1: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
2: Me veri dire homai. La digo wa tini aba le digo ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagan wa magi nye. Ni naru hau. La gu furume guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la digo lani gu homa Cristo le behu ba afaye roa hau buiti. Furume guari gale afigon gu duti aba hada gen ha iseri gen nyabanya le dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya menye gushadiligia watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanargu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafio wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bai mowen hama hevero, menye gusha diligia watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon laruwe habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago, lenye lu bai mowen hama hevero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bila watu gemeti, buiti salu, gama lumu ahile ferdira lubaswa kabagi huu huu la, memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo lenyingi lube labauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya le nyin luboye. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseo gu, luogun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar aba larinya gu Jesus hon
2: kameha gya larinya gu Moises hon
0: aba harinya gu lu
3: harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira gunitu umari
0: aba larinya gu Jesus hon
2: lichi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigir ahi meha dan lela dungu bali bungi son kate uguri tuma uri laduganya Liga ligru bay lubay wuguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherede ron kay aba anegu grigi. Mama anya lubay ti biyama, aba anegu ganya. Liga mon lubay la fane yin agunni wuguri le laundo rubay bongi.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kata ile. Aba larinya gu Jesus hon.
2: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahigin tigi ro uri tumari, Aba takamari do amo takabara nyenginye.
0: Aba hana hagrige irahu nyelu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi irahu nyunumo. Mamahara huma, ladaga hayitara manya, ke irahu nyu, hagia lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hau, Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabile belu nun lidon laruwe habongiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
9: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginya buiti. Ungi. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meye da banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligi.
9: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesus lau isiani, aba larinya gu ulu.
2: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay son le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu bay, aba larinya gu hon lani disipulu.
2: Lanare me san lene gu hebelu nun risi tia lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disiplu gu laule larinya gu bay. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu laule belu run aba risiti lidon laruwe habongi.
0: Dahagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
3: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
2: Sinyati ya salbaru gurigi hongwa. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyo bongiyo.
0: Aba ti larinya gu feduru.
5: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesus.
2: Ninaru hau, lagu furmi ya warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, O liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba, sa weyasu, sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, Agia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu uma luu Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa fala rubalinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu. Awe hibiri grige. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gu hon.
2: Ke lau bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem le nyemba lubai na dere geruwa au le wuguri geruwa rukuti hon habu te guha fadiri Curio, Luma Hon, Aruda tinha Lilur do Moisés. A Luba em Racia Dorina Lun Nome. Aba Mehedel Gorunina Hon, a Mama Boy em Rurio, Lun, Eheran Nau. A Boy Chubadina, Asura Gubadina, Aba Mehafarun in Hilagubay. Lago Melur Maveju, Aba Menasarun Lida Gen Oveni.
0: Abati Hayabu in Santiago Luma Hua, Aliran in Sebedeo, Aba Harinha Gulun Jesus.
1: Maestro, Busenti walumba digan aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi habusen robe luna digan ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
1: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
0: Aba laninya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befunage hatuni unien gifitere nube natuni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube inibihini.
0: Aba hau nabun harinyag.
1: Gayara wabay.
0: Aba larinyagun hon.
2: Lonti hatuni unien gifiti len lube natuni. Badi se wahugie me lau badi se len lube inibihini. Ahen luhanyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongeo.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulu gu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
2: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo. Aruhuda wati ya hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mbanya hada, aruhuda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari guhita agia le abunsa erutu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warigoti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyularu uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
11: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
11: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
2: Wahuma lun liyabi ino.
0: Aba haguwarun lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
3: Regi bagurasu, saraba, laguwa hayabun.
0: Aba lachirun ulidoy, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarube inadungun bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
11: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba lariyangu Jesusu hon bia hada angelani disipulugu.
2: Iba li dan lirere audu le wagibugi ebei. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria gamia lwagu buse lani Jesus, lwagu lwagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari iruni buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hadage hanyi banya ima darugu hon.
1: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba hauna bunia kailarinyagu Jesusu hon, aba higiru niya lun haudi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasu gunu Jesusu ligibo gugini. Haubara ubanya hama haa arigi ubanya aba hagume seru aguara.
1: Uwairi guni lu bongi u, biniwati wagiri le nyembi bi li daliri wabule me bongi u, biniwati aruwe hini le nyembi bi le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongi u li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duu su disipulu gu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine aba lalama chun Jesus. Dise gine aba harini aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gine tubai. Kama lumo, Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani tagindu. Aba tilariyango Jesusu tunu titibu igu ligi.
2: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilu nun Jerusalem, aba lebelu nun Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gume haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia luma hala ha alugur habanya unu. Migi nutiha lumu hasigur hungurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu na hahong.
2: Lariyangu rebungi utida lereru luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigufadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le lariyangu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasuru dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagin tilagiru. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binyana gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinya huma logo bongiyo, ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu boi. Itara loba. Legia nariye gubei hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye hubei luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunye la, ahinya nihin lubei ladiga aba grigi hon le misheti hon, ferudna humei lugi ferudna lanu huguchi bungio le siya lubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani huguchi bungio le siya lubei hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dan le ibuga ina lubo Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
11: Ka ubafu badagu isunle. O kaichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
2: Nala gudanda gine aba kate. Aha na hona ba. Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
12: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali. Larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungi itara hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huan. Aba ati harinyangu lun Jesus.
12: Ibidi eti won.
0: Aba ati gien laniyangu Jesus hon.
2: Maniyangu nubay gien hon kala au gupafu na duke kate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagumese lun Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau hempulu. Aba laniyangu hon.
2: Nyenye meha aba uguri abu negutitidi bubebe ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebeit lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani lishari hauna dagmi itinye. Aba lidi gawoyasun. Dalela chilu rubi dan lu aluba hani abalona ha abalu muso amuri helufara hamagiya nadagi metiye abar gahar gudni muso ligiya abahabola serone abahona hanilari gon michutiya ni katalon aba yelona halabure mechari abanya muso abahachamuro gon dubulwago bogo hamai lichigo anaba hamai aba yelona halabure me ichari abaya aba hafaruni hilagu bay larigin abalona hasarago ulese hamanya hibiri afar wa hibiri hilagu bay ani watibuga aba lulona hane aba lira hinsete lo lagomo hon ora abalona hane aba larita gon lagu inebe bela hon la dugalira la aba harinya gon dag me tinya hamagwa ani halen lube libini alaga wa afar ali hilagu bay wagi lamuga labuni sunkate aba ti harag duni aba hafaruni hilagu bay aba hasagaru ni lida gnya fulasu ligi
0: aba ti lalg da ha Jesus
2: kaba ti la diga labure me chari li abiba aba me la faragonia na dagi me tinha hilagu bay aba me lichu ni ichari hon amo malinha ho maglisa letarin u belereno bungio du buleme ya au bay me bere sen hama abu na gutinya ligi ali du bule tima tima ati abure me adigu bali katile ani weri tu wanigi lao
0: aba habuseru ye be hadaru ni Jesusu la dug hasubudiru ni logu hawagu la la yusru ejemplo le ke hanufu de be hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hon na hon ni wa hada gen fariseo gu hama hada gen lani gu Herodesi lumu Jesusu lun harinya gu duni som kate le gayara de hitu gu liduru lao aba hayabu aba harinya gu lu
13: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoini aba la diga ni katala luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi log inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi il muti Jesusu logo binya wala hagipa, aba la rinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihini aba laligu dunin
2: kagia iyawa luma iri le lwagu bay
0: aba harinya gulu
13: liyawa luma liri uruwe roman
0: aba larinya gun on
2: ruhu me itilani uruwe lu uruwe ruhu me melani bungi lu bungi
0: aba tawari duhanige la uligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gori Jesusu Afinya tianti saduseu gu logu uala asaru ni lidange oweni aba lubuti arinya gunlu
1: Maisturu aburha ti meha Moises won lagu ahen la owe aba wuguri le Maria ti masani ga taulu mari lunti la lamare dun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nu guatinya le furumieti aba lamare dun aba lowe marahnyuga Le habia man, aba la mari de tumawuri tobuga luma li libuganya, aba gine lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari tinya sede guboy hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walgdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha, Larigi Maria hamasun hagia tuma
0: aba lania gu Jesusu hon
2: ble guaton la duga lebini tau te lenan bungi hon ni luagu te lubafu bungi damele hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michi gu hamanya me hasani gu lo Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don Malinha humagi lo san liluru don Moises luagu le dumra habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti Larinha re lun, au lubungi te boya aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yeta lalinha lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantinya liluru du Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba laligiduni larinha ga lun.
3: Kate salida ke liluru do bogi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligere gunyin abure me. Hinsia la lubai ti babure mele bubungi te bon tau somba negi, tau sombuani, lau sombi samina, lau sombere. Ligia komadi le uirigu ti mabai, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi ngu abongo. Uwa ti amo komadi uirigu ti loi biama le.
0: Aba larinya gu arufu dahati ligia alu.
3: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abarikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi mishe kwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lausun watakara gudu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
2: Madise di bulwe lila na ba laruwe habungi.
0: Aba manigi henya la lu halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya saharinya gu bayarufu tahtinya li lurdo Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yombugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, guribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha lariyangu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li lurudo Moisese. Hinsi ati hon lo haibu gu tau dau wa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinyatita haligile sinhuriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria gue hicha hagrige senso tido. Gibe tem risi tinha ichu que tem sarago senso. E já tinha bem aba fui gabu uri to hilar umari. Aba tichu que bem gawa no tido um gafu tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadum. Aba larinha go hon.
2: Ninaran hau, lago gibe tem ala tichu go uri to sugo hau son ha ichu que bem senso tido um gafu to. Ladega son ha guia, lidagele igre go bem hama hichiga. Ahon tuguia. Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
6: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
1: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun liya luboy Jesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
5: Businti waluba riengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha lila danu lagufri rusumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba, ladiga sarago haba nyubi iti harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Laganyinda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lombe ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hakibu gine. Lubana gie lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. masami nere go bai humai aniya go humai le lariya go bai bungi hon lida aur lige la duga mama ba hugo ya dumre sifri sandu lige ba dimre he dere ge robanya uguni hamule no ha mahabu ganya lu hafarunu hilagu bai dere ge hamanya me ha guburi go hasani go agara ba go bai sani go ha wagun ha guburi go aba me hafara go ni hilagu bai iere go do ba lu sun o ba no egi le afa go ti dari lu mo lagu mo hon lige ba asalbar Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati lige le nyen lubai maulan lu nyen la le alihe bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grige ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susere da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusere no tutigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu adira lanya banya. Ahenti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luago profeta go hama, ani haye anime. Hadiga basai ni luma milagro lun heye da gu niya ibi ni hanu adira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi anya huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eugwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu varguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yubowu, Luma gya lidisi agay ubaw dari lumon lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempul le tog titidibu igu. Dale nyugi li tilimu aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narahaw. La ulasuse dubala sun le lubana gen home gungurigi ha lani natan le. La sigriba sielo luma ubaw, ahi nerero, Merede bai magun fulironga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubai ti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba wei asudisiti. Lobara gen lafuri don lubin egin, abalichi guni sun kate haa burungu lumusun niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lo nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi yati hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumon ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanya gubay hon ariya ga numuti hon sun gubay, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubay taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habu ti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
14: Marek da umay lida fedu loy hafudu grigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lau aba budeni buin lau ibiye le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni. Aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hada yin anye imbanya. Aba harinyo gun hamagu.
3: Kame sale feri diru ibiye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidera ugu demetien.
0: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Soa da nyemba ya lagu demeti homa lon hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba soa da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruguaro ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya wargu fulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du su lani Jesusu disciplu hu adimure hama habu ti ufadiri gulun la digu daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba hariengun lun logu hitu wala sain su lun. Aba lagume seru Judas aluha ida lubala le deregeruni Jesusu hon. Efrumi etuwe yulida Fedu le nyin lubai teigwa feinto magana to lebini. Lueyeru la faru mudun le lanina lueyeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sabubusere lubau di arensere wa barwa. Luegine egini le lanina luey di asefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Leme tinyehi lumuti lebelura, aba meharinye gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu tolubu nyein la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseruni egini waba nyein.
0: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinye gu Jesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na luwe yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dantile, luwagu ya nulubai dabula, eiga aba lariyangu hon.
2: Ninaru hao, luwagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba hariyang.
5: Aufu na san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teyen gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bay la.
0: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime wei len lubi natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, ladiga tarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugur hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri te lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru sartiago luma huwa luma huwa, Aba la dijeru du la nita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, weiriti tida la nigi. Aba la niyegu.
2: sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
2: Bungi baba, gayara bo muti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila babuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runya disipulu gu arumu, aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runya aba aura gagu duwanyo, agagu duwanyo huma, afuri de huguye me loy heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aran senyulia la sefere, ahin ugupo, debi lidi.
0: Aba ya lidi, afuri de lubu ingyo, arinya gaina meme le dimure le larinya gubay furumi, dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari, litabu hagu, ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung, aba lidi, liru awayasu, aba larinya gu hon.
2: Harumu gunya meme sa emera wahuguya buidirgali shuluhali ora luna deregerunwa aule wugur gare wurguti aha burgun ka figuti sarahuma kemo anite lele lube le deregerunina
0: nyengil hesi swadi muriha ligela chilu runhuda sile aba hada gen dus disciplu ko nia bui ha usaragu grigia tao efen luma vive auna ha habuti ufadri hu aruguda teni lulu du monsesi Hama amu buzuri ya wairi kutia lida hafumi ya huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
3: Le uguri lena churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanidini.
0: Ita la linya lubayiti dan le lachini rubayi. Aba la yarafadu huda silu hususu. Aba la rinya gulu.
3: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanuguni adoyu. Kama lumu. Aba lalu kuchunu aba hada agen. Anye belefente aba libuni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabe aba tilarinya ku Jesus hongrigi ya hagi
2: ka wau bhiabi tau efen luma webe loha nugni na adara kama hamuga hiwerutin sabi nyaha we yu huma na templo rubarufu da hahon madal hamutina kama lumo la suser dupe ile luta gunflirun lereru bongi
0: aba ti higiruni sun disipulu ku Jesus labuwa aba anuraha Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Fedru Jesusu disegi, chilu tubururugu luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu nyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu, mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
3: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to hadigu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadigu mwugari.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
11: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
11: Bugi esa Kristu baile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grigi elida age hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Aha, au, ani huguya, arihu badina aule wuguri garo waruguti, nyuluwege longwene sunti kabafu, ariha humeime niyabi lida dueri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyu, aba larinyagu.
11: Kamu wabuse rubai, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti ilanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: aba habudu hasungu bailu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe atogura gwala uligibu abule serei aniye kati
15: ariye ga boyge kala ga yo boy buago
0: aba buri haga yo ha sudara ligibu agu nyei nyei fedru bururugu ligi atiabu aba lumusu fadri le inyu tumabu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guatu,

0: Dunului da urwo beyu sefugo babungwa rariba loige guruwa
1: abaginye hera habu tikufadri go hama arufu da dunde duru do moisesi lao aba harinya go hama
2: sefu tiamu ani sinyati le sefu da golungu rarila kristu aruwe te israelina loige guruwa gweto wagibugi afinye wa mamu galwaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara lungu amidirugu Aba laburi gadun subo dari ladaru uru arabon weyu. Ligia laguara con Jesus ularinha.
3: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nyenye banya. Agambuti aba harinha.
4: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tao diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe. Aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
5: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habuti sudara Roma na le rarabu ilijibu ki Jesusu laguaragu. Hariha lei italian la longwe haba lariyamu.
6: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya haria kutinyantiseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al iterego hamuti tameha le Galilean lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi habuingi utau sunlaniki. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bae logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni lubaye logo hila la. Dan le larinya gubaye lun logo inaruni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubaye labo nuwa Jesusu.
7: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las gribo ilueyo emera aguni. Aba hagañe inha María Magdalena, María to Luguchu Santiago, tuma Salome, ibiñe ilu houdi ahuru de iluago lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi iluago lumua. Aba ti harinyagu amagua.
8: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua.
1: Da harinyibe uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure ngili. Nyunye iluwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinye gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinyisa Jesus le Nazaret na le atara wagube logo guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinye gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
1: Aba houdi burinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha aibu kwenye luma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisarunia hahibi. Gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagi dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
3: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luagu batise hagi ame ha salbaruba. A mafinha tinha a cia de ruba. A niha sei ni len lube harufu de niha a finha banha nuago. A saca haba si firigu guriba tinha hawe grigi ali da niri. A dimar haba amu de mure e lue genero. A hanha arga de heve haha burugo ou a hanha la atacate peixe niti. Madugu bei guriba tihon. Lá um son lira. Ishi kube haha bo hawagon sandi tinha. Aba me harei degon.
1: Larigi la dimar a hon. Aba linyuru no Jesusu sielu. Aba layunru luegi en longere buingiu. Aba hafri dun disipulugu. Aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesusu meme idara gualumutinya. Ani chaurugu dale uganu le hapurichi haboi. Lau milagro lebure adugubai.
10: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Gibenha grige ocho tinha haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere du bai. Lumage lagume serum. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dang meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe. Luguma di abureme. Masani gutinya, la dega sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, agu da hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, Anyaha grigia bongu di afuria idalu bongiu. Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu Sakaria si. Rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia. Aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagu angeli ligia lun.
11: Manufude daba Sakaria si. Ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari daba kumari aba irahi. Aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni lwago. Ani sarabu hapa ginya unda lutinya lau lwago wa hon. Ladiga uwele kubibirawe ligibu gebonjo. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma gebubare kwa lwago wa hon. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata agi Israeli na luka bunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri uhama isana ni. Lugini kufune delu ha mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresi kuruni hapure.
10: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
12: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
10: Abalariya gu angeli ligia lu.
11: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habole na dimura habungu lu nichibu yugano kuitilebu. Kweto. Ima fiyeru kwa iwagu ule nariye kwa ibungu. Beredara merero za darime lagu rahu birewe. Lagufu libakate le lidani dana.
10: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakaria si. Wairiti hanigi luagu lilu sanduari rugu. Dale lafuri dubwe, sinyala dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduari rugu. Ladimure hati hon lauseni, ladiga maria gadiha lila. dan le lagumu chubai, dan le lubai le servi dun Zacarias y templurgu, abalidi lubion. Larige kate ile, abata dagenye du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
8: La digenye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
10: Sisi hati larige, abalou nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladigawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalariengutun.
11: Flase watibu Maria, anehi abore mebu.
10: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarien gubai, abatalug dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larien gu angeli ligia tun.
11: Manufu da daba Maria, fulasi la di bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sunta ani magumo chati bayi larue ha.
10: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
8: Ida lu bayi la susar edukate ile. Ma marigi dina gu?
10: Abati laria gu angeli ligia tun.
11: Ya di pasifiri santo kuago. Abu me lu bura guni bulpapa puingu le ilu utma bayi. Ligia santo bayi lu bayi irahle lu bayi pagadu dini. Ira puingu lu pa laguaru. Ya di bidu heto Isabel Dagai naruhi lausu wayarula. Itra linya lubaiti. Tomeha wago go hariyaga wago sinyala tagari tu. Aniha isi si hati dagai le tuagu. Laduga uotu ikata lasa rubungi.
10: Abati tariyegu Maria.
8: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniyegu beinau.
10: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabiburi wubu Judea, abate beluru lubion Zacariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
8: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
10: Abatitania gu Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya le lidamu. Umagi ya guwe le, aninya gubasungirige lwa gufulese iwadi na ba. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga liombe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage haweirigu. Abaladigi ni ha unabugubanya luweirigu hama. Habu galama banya, Buingi da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buingi. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
10: Abateredaru Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela digu bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veju, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zacariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
8: Uwa baliri.
10: Aba lariyagu tun.
13: Kagie wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
10: Aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liribai. abata weri duhanigi sungu bai laukate ile dida meme ora ligia abaganyara halila ladimune hasakariasi abalichugu uweri gunilu bungiu abata weri duhanigi besinagu laukate ile abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali abahererderu asaminara abahalugu dagu hamagwa haringa
13: kata ibe funa saira hule la de garufu dalu mutu bungi lu bafulida
10: abala buinchu sakaria si le luguchi irahu ligia lausi firisando abala gume seru ariaga
12: alaw ho mai wabureme le habungi te israelina la de ganyubi haliwon wagele lanigo ani salba ladio la de garuha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadage la de ga wagu david le me halubun Itralia meha frama selani bungiu hada ge lani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la sal barubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayon. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuden. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, su dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi ga luma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
10: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
10: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furiduba y Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen. Le nyilu bai laguru hoa Davidi ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen lu laburu dun uweratuma Maria to gadara du boluma lu hamari dun ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyin belen aba lachiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi aba toburu guni tida lagei. Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigiru tinya mudun bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun loerigu bongi u hau aba hanufu de dagun. Aba la ringo angheli ligia hon.
11: Manufu kata huma, ladiga ni heyoga nubuit na nubu hum, lepo na basara gugunda ni hum su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hum unye, ladiga Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le nariye ngwe hum, atari rubai rahu ligia ubu rogotida lage, rom lida haiku gile ibiya ni.
10: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angheligu luruga bufurumiati angheli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
14: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana. Darangi lukumarugu hata grigi ha ibihi bali yukulesi.
10: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
5: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagubi la subudira gudda waburme bongiu von.
10: Aba hodi furese gwaina, aba hadariru numaria luma hose, luma irahu, ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, arei da nyuntiali sun kate le ti datanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, are muheina luma ichige na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, abalichu gun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Muisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tidali liru du bungiu.
11: Sun wugiri irahu le, igira manu lanua lua dureme.
10: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lidan meha dan ligia, nyin meha aba wugiri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
15: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
10: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
15: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukai aba efento asho urutu tuagu buani.
10: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohei. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Muisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
8: Kame sabaduge kate inlewo nira. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
10: Abati larinye gu Jesusu hon.
16: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti la nateni lulu kate ile lani nuguchi.
10: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida tanigi, aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
10: Lida likensi lirumu dere laguma di antiveriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera conitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lire sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, Lagu lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
17: Agambu wa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, tarako ma uma suriti luba, labuincha wa giduba, sun flasu wa yake, sun rubu larari da wa giduba, uma burile segebe, lasu da wa giduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona habai bungi won.
10: Dan le hayabi serago grigie luhuan lu labadi serunia, abaha larinye gung hon.
18: Arasan hewe huguye le, ka arinye gubai hunka yara la hesefrun loe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agua, La diga ugu abran wagi. La diga ninarun hao. Logu gayara lan la diga buingiu. La diga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti li la chuguba. Aba me lagu dun.
10: Aba ti harinye gu girige hagiye lung.
2: Kata iti lumba iwa diga ni?
10: Aba larinye gu huan hon.
18: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lung lewe uabu niya ba lung. Le gayi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbe.
10: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
4: Maestro, kate lube wadigani?
10: Laniega huan hon.
18: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
10: Ariega tinya ginye fiu sudara gulun.
5: Agie wagie, kagie lube wadigani?
10: Laniega hon.
18: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
10: Anya hati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alugu da gua hongua ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
18: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu tumati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, luhu laruma da gudu ni trigu. Aba ame lanua diru ni lida age ife, aba ame laraidu ni trigu tidon lagai. Aba ame lagu du ni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Aba larihini walarari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni walariengu aba umalali sielugie.
17: Ukuya nirayude le hisie beinu le aube nagundana.
10: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
10: Buinyu Jesusu laulu bafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
19: Ahindirigu bai bongiyu. Saligwa gitabai debule feyme.
10: Lariga Jesusu lun.
13: Tarin hare lerenu bungiyu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni dumurele lariengu bai bungiyu.
10: Lariga abala nangani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
19: Nichu gubai sun ubafu luma sun uweigu ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichu guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibugin. Bani bai sun gubai.
10: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Dise ba noi mafia. Ladega tarinha harelenero bungio. Lunu guba bungio le babure me bahu durogua. Ani lunu guba ginye peseri vita.
10: Larigen abala nagani mafia uburugu Jerusalem. Abala waire gudini tablugu templu abalarinha gulun.
19: Ahin lirugu bai bungio. Chugu oba bungwe yage lunguna bu. Ladega tarinha lereru bungio. Lunu habaye bungio lani yanghen ligu. Lunu huni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
10: Abalarinha gu Jesus ulun.
13: Tarinha haneginha lerenu bungio. Maucha guabai abure mei lebu bungio te.
10: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Aba ti ladimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bailau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha di da lerenu bongiu, abahichuguli libro profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari ru lenyin lubai larienga itara.
3: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hauseruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
10: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
3: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
10: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
12: Mama sale lirai hosele.
10: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, agamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baiguinha ya bagaira.
10: Abala seguiro a dimure a larinha.
3: Nenaranhau, logo ela niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira, Shoro numuti lo guanyahi la meha saragu urinya ha hila guanyabanya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Ani mona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada age urinya hila guanya umarigo hagiya haga nubanya Israelu. Lono hii tumo aba toaga nubun sarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tiniyaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
10: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Igira baba, kamesa bemestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lirau ipungyu le sandu bai.
10: Aba la denha Jesus u lucifiri guribati, ligia, aba la rinya gulun.
21: Maniba, furiba li dagia ugari le.
10: Aba ti la huchuru ni sifiri guribati ligia ugari ligia, muarugun hagi buge sungu bai. Aba la furidu li dagia, mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
12: Kaburi sa dimure le. Adimure tu ugri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
10: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu lida som fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligi li sihuriu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu aba ladenha lu abiru. Aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti. Saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
20: Buguya lirabai bungiu.
10: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete beherederuni loi lidi, aba larinya guhon.
3: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira nona hawa.
10: Italalinya lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
10: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidong aba tidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, luladise du murusu luwe larubeya, aba tilanyunu Jesusu tida ugunin, aba lagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Danle lasu rubay ladimureha, aba larinya gulu Simon.
3: Hei ba meme anago, aba me haguru no heseni nyingi.
10: Larinya ga Simon lu.
22: Maestro, nadaga me hadi wasuna ariyeb. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
10: Aba haguru, dan lehinyoro gubanu seni, nye nusaragu udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
22: Dise banwai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
10: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesus ulu Simon.
3: Manuhu de daba, luma gye kweto, gurigi hanya me badia ha.
10: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abala yumrogulun itere.
4: Napureme, gayara ti parei dogwagetna, ahabu busen.
10: Abala guru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
3: Busentina, areida waba.
10: Keilarinya gu itara, abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
3: Nyuduri guba aruta wabun gwa lun fadiri, rubi me idewese le wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu. Arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
10: Eibu dan, eibu laburu chogontima luago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onderu gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadi ni hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi idu lubungiu. Logaba veyu, nyinyi Jesusu arufu daha, nyinyi nutifari seugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu wa lagu Jesusu la olareida guagadini esanditia abati hayabi fiu wugurinya barina aba wuguri deregda gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga hibe gurigia abati hawari rutabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu, aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu giyon. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinya gulu sanditi ligia.
3: Nirau, ferud na wali bifigon.
10: Aba ti larinya gu arufuda ti liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
0: Kata isangrigye le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimureha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungio.
10: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
3: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
10: Abati larinya gu lun le sandi bai.
3: Saraba. Barubun bubarari baiba bubion.
10: Lida ora ligia. Aba Lazaru sanditi ligia hagibu gien, aba labudu nulubariri tobuga idabun larunra, aba lidi lubion adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun lautuweri anigi.
2: Ariha adiwa kate weri gutiu gunye.
10: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi lubai laguburaha abalariyagu Jesusu lung.
3: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
10: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nutitaragu agubura tinya lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datin liluru du Moisesi, adimun he luagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinya guhom.
15: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tin?
10: Larinya ga Jesusu hom.
3: Hamagadi banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwa tin. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri habala.
10: Abati harinya gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia sara gulu bungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
10: Abalarinya gu Jesusu hon.
3: Kayara tifunagia hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
10: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laninya ga.
3: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. ahi la diga itara, tagaderi bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon uero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri uero binadhali, feri di meti diwen, feri di me uero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon uero iseri. Itara luba le serivi dun uero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu tobi nadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
10: Logaba veyu, de luwe yu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fari seu guhon.
13: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liwe yu remera agoni?
10: Larinye ga Jesusu hon.
3: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadna. Dan le lalama chubay hauson hauwara banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigun tidagin fen toh sagre ubon. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwara banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belum banyak hegi tidak yang fentu goya.
10: Arinya gatiginya hon.
3: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
10: Lidanya baveyu, le emera guagle, abale belur Jesus tidong haligi lisi huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule longwere. Anya hati arufuda hatinya liluru dumuisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lung, dida luwe yure mera guni, luhadari lulidurun, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabun.
21: Saraba, rara maba wagibu ginya.
10: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
21: Nalga dadun luago abakate, kagayara bila dugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidarun.
10: Abati lariye gu niye Jesusu sunha geye gu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
21: Tule bay buhab.
10: Abalatu leru ni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihin Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
3: Fulese watun hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruin habongiyo. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bay gwento, ladiga hehera haba. Fulese watun dale yere gu mahongurige nuegin, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegin awle uguri garo wargati. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gurike ha hon profetago. Hugiabu gu hugia le risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu haba lau iruni. Hugiabu gu hugia dale hadimuri hasung gurige buidu huwago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanya hon. Binihu manya ha inyare gutun. Afurida hugi ame ha wagu anabu gutun. ahin agayu ha ama gurige lwago aban loba bigibu rubo igin le aban loba lon le anugitu babite boy rubo igin e bisimisi lon furime warg le amuri hati buma rubo lon le anugitu bumege maluga boy luma le kate le babuse rubo ila dugo bun ligala badiga hon amu ahin har gunya no lubai insi habu banya hon insi da hon ka buiti hadugo bi laulira la daga ibini ga fego tiya itra linyagi hadaga o ahun la adaga buiti honu ga hadug banya buiti hon ka buiti hadugo bi laulira la daga itra linyagi hadaga ga fego tiya ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hamagi ka buiti hadugo bi laulira afure de hatinya gi ga fego tiya hamagwa agora banyo hage ya herese biro murusun ro ya lau ahin ti huguya lu ti hinsi hama hagani hon Adega hugia me buiti, afuri de hugia me, magora bahanga ni kata levenyogo. Itar ruba wile la hafairo waha luma ge bungi le inyugube, ani lirangi yu badungi le tima timati. La dega ligia, fulesi he buti ginye honha metengi re dibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, ke gudemu habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi gunwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia dirua humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichigo babungi yu sarago hon, la duga ba hon kai guberi ga haduga hon amu.
10: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
3: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bubanle lirara ifi le lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihini lirara ifi le laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titan bai la nigi. Gurigye le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titan bai la nigi. Laduga luagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habi yumu. Kasa uwagu harinya ga luago au la habure me bay ani madugu humuti le nubay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nuo ani adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uuguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun song sui na gubai.
7: San Lucas, capítulo 7
10: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusun, Wairi tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausung hanigi harinya galun.
1: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu abuna guagde baru waligilisi.
10: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
6: Napure me, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame lareita gunumusu. Laduga au ginye, labu enyat na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyengu luaba hadage lu lidi nyuduts. Dalen nariya gulule aba liabi nyibuiti. Dalen nariya gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei aduga lumutsi.
10: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariya guhon.
3: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
10: Danti le hachilir bai wugiri ha, nyindu bai oge Jesusu larigon lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agamba Tijuan logo son castile, abagda gohmutila nigulun, abatila guor un hombia mahadagien, abalona hania alig de guabure me jesusu, ahin ligue lubay cristo bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu, dan le hachil lubay, le nyin lubay jesusu, abahayara fadu abaharin agulun.
2: Lone he dio Juan le abadise habe, alig de bu ahin buge lubay cristo bay, le lubay liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guaga da ti Jesusu sarago grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihitia, aba lubai ti lania go hon.
3: Eba, hania ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige houdi, habu galunna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigya lariyaga.
3: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, abasa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aban uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugulao profeta. Juan, egia onagale lewau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha go nihon, uagili profeta wirigo tilue Juan hada songurige, ani lao son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sun girigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagu richa la bungi yu, la ularinyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, Lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
3: Italiansa hagabiri girigi halani na tanle, kansa ale negebe, itrahanya ke irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se hebe, lea meha meigi bei feng, Matun ligia diveng, ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Larigia, aba niabi aule uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia, ariaga luagu gaigati na, kata dinuguya, ani luagu hamada na gafiku tia hama agubir hatia lisensi no gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digupi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada gefari seugu Jesusu, Lulidi eiga lubien, abalidi Jesusu lubien fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lautaguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lautiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
4: lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu lagu aba la gafigo
1: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
3: Simon ani aba kate lu nania gu nipo
1: lania ga fariseu
4: Ariya ga bainu maistoro.
1: Laniya ga Jesusu lun.
3: Nyanya no biyan wogunia, doe tinya sensu lun aba furi dehati. Aba hadna ginya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Keiti sinya lubay hafayiru ni, aba ferud na lani ya furi dehati ligeya hatuwe ha biyan gubay. Ariya ga baiti no, kabagi ya hadna ginya hinsi ha buti maluwa furi dehati.

0: Ligia.
1: La niña Gasimón, Lun.
0: Dida Narita Gun, le gibe ti mabe la due, ha.
1: La niña Gasusu Lun.
2: Rishati le barinha gubei.
1: Abalarihi Jesus tuago wudi tuguya, abalarinha gulu Simon.
2: Aria gubinha santo wuri to, de lute na bubium, michu tibuduna no luna chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agua da tumuti nugudi lau taguira, abatamaba da guduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurum, meredegilita shuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibini hemeti luago nugudi. Ligandarinha gubei bun luago arhu da lani luaini tinsi rebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni la rufudon.
1: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisiro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
3: Kata isan wugari le, ibini lubei figou ferud nati.
1: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: La rige kate ile, nyende ti Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyende ti adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, la rida guagi dubayin handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitinya lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gune asugratin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba labur han labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasagrun laduga lumaba y fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay gin ligia. Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gine, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron. Lau hempulu larinho ago wakati lagu te laru inha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lu ngin uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinho gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsunda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsun aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hadangia.
1: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa ti gurige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domonada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagida ruwa balwai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la daga hibe grigi, aba la niya wago lung.
5: Anu hati bugu chuhama bamule nu bogu di, ani busente harihi nibu.
1: Aba la niya guhon.
2: Hagambu balin lenen ubungiyo, ani adiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladi nun Jesus utidun aba uguni, haulani disipulu gu, aba la niya guhon.
2: Kemun lo bafurugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha luboy, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere pihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu dibarana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun katei. Aba tilarinha guhon disipulu gu.
2: Havei sahafinha.
1: Aba halaga dagu hamagua, lau anufudei, luma tuairi anigi, harinha ga.
7: Kata ifunasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna ene agamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha li wagiri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagu waragu lariyaga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladaga lagu madriyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawaya su, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, abala riyagu Jesusu lung.
2: Kabir.
1: Abala riyagu.
8: Lehiyo, liribay.
1: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri hasifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuser dubai. Dan le hachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu ta uladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu bai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
2: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni son le ladiga bai bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau da guni la digi bai Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu,
2: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariega lago maguru no la luagun, abalarinha gu fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, algo da hagi di bukala guru bai buago?
1: Abalarinha go Jesusu.
2: Guru ali nuago. La diga sandite na lafuri don ubafu ni danginha.
1: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagu feserulun, hagi buge sungirigia. Kala lebo na baitagonu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalarinha go Jesusu tun.
2: Nirao. Ari da wadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilani.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lu hairo.
6: Hila abira, mabirese digie ba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lu.
2: Manufu de daba, afinyori guba, aba metarida gumbira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubiun hairo, migiru ti luhe beluru amu lumu. Loidige Federu Santiago Luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi. Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma. Momentu tarumu garugunya.
1: Abahehe rehalau. Ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu. Abalarinya gu lau umalali heriti.
2: Irahu saraba.
1: Abatagu yugun. Abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinha go Jesusu lunhichu go eginitun. Weriti hanigi taguburigu abalarinha go Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderunia Jesusu lanidusu discípulo abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunhawi erisifiri uribatinha lumalun. Harei da guaga de sanditinha. Abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga da sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Urme guara gumuno tonhinho lumuti hachilura, reide humani dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia. Aba me hafur duni kali ke luege hugudi aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia iger humanya kei hadari ragun hongo
1: abati hafuri dun discipulu gu hagya aba heibu guni sun li rahin fulasu apuri chi heine huganu luago ti asal baroni arei da guaga da hagya sanditinya li da sun fulasu lenyi lumuti hodi aba la gambu gumadi mati erodesi lau sun kate lele digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida age oveni, hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
9: Au gwa narugu au na habaya dure ili chugu huan. Kati funati le wagu bay naga aba labaha da wagu sarago kate?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostologu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugunia lidon fulasu mageire wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaruni, abale seribi dunia Jesusu, abaladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, Aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumon aba harinha gun lum.
7: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinha ga Jesusu hon.
2: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinha ga lum.
6: Sem girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugurinya, abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarinhi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu no feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha farenha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habuda habaru igira gutun, bingi datinya dusu faninya tau. Logaba veju, dan le lafuri dinya luboy Jesusu labugua, Nyinya nulani disiplu gu, diseru lue, abalarinya gu hong.
2: Italinya san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
1: Abaharinya gu lung.
10: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
2: Agen huguye, katana gia lida harita gu.
1: Larinya ga Fedoru lung.
7: Kristu, lelon habai bungiu lung la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau erego, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanego ben na uguri nha ueri gu ten lida hafinha hurio, haputi gu fadri go, hamaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru a uejo.
1: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
2: Le busente la falaru nina, bulie lei kate nhe la, barule iluguru a, falalana radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri di rubai ahi le feri di rute libagari noigie le sefru bai kage hola longri ge lagai ro ni sungu bo ahi e feri dira o laguni chengu la longu le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero au le uguri garo wergati ni busiga ri badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angeli go hasandu bai ni naru hau luago nya hela hada ge haya bonyo kweto Mowe banya marinha ga hamai laruwe ha bongio.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri idalu bongio, barulumu ti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedoru lu.
7: Maestro, li da dana wahana ya, adiga oma urwa di basen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
11: Aniha nilu, lehisi ebainu, agamba humei le lubai.
1: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulu gu luagu labu goriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu maria gu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
12: Maestro, flesa hebubanu. Ariha bai nirau le ligia ergunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti ani maha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hon bani disipulu gu. Lu hasaga ru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba lo na bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri bai sa da neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagiduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagiduni irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Lau lela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
2: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani lelaniya gu bai hon. abahagume seru discípulo gu asigene hama gua luagu kala wairi gu timabai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nugu aba irahu lubadun abalarinha gu hon
2: le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri recibi lumutina le recibirutina recibi lumutigin le una habalina le lubaiti una bugu timabai hida digia wairi gu timabai
1: abati larinha gu huan lu Jesusu
3: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesus ulun.
2: Neveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wamagiyanyay.
1: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larga di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luban. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
3: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
2: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun, aba?
2: Falabana.
1: Larinyaga lun?
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba menafalaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu?
2: Igira ba nyahilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichi hei uganu laguti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
13: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabuidu ti lulila na me laruwe habongiyo.
4: San Lucas, Capítulo 10
1: Larige kate ile. Abala nuwa diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagimitinya. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona ha na dagimitinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma sagu humagwa, ni senso, Ni gaidi, meredera gong huwiye mea yanuha ni ka uma uma darugu. Da mele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butnya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Houhu meile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia. Aniga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hun. Ahun hachilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Aniga me. Ibini likaliki hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin, ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gu ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni Weri ti mabai habai chunua suga haugurigi tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu. Arita gotibu san lagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari rawa gudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Abalarinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi lagu laruwa iha bungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Abahagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoja su, lau ugundani, ariyegi ina hagia.
6: Wabure me, ibini sifiri guburi batia, agab hamoto dale, wasagaru ina lida abiri.
1: Lariyega Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon, lunhadugaragun heve, aguru, Lomason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihila hiri buruwa nyusiel.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegu.
2: Ruti na uweirigu ni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramuda bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kata inu. Uwate niyaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwate ginya niyaba subudi habuti kata inya la nuguchin nuwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse aruntia yebe meha harihi ni le harihi bai kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai kweto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse aruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro. Kaba sana daga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti.
1: Lariyega Jesus ulun.
2: Kate gya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Idali nyagya baliha nyeyi.
1: Aba louna bu lariyega.
6: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariyega Jesus ulun.
2: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariyegu lun Jesusu.
6: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyega lun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Herusalengi lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun, aba harigudu ni hiweru ti. Aba hiweru honi sunle luma bai tumaladoro gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari ragaduni luago li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni bai uguri le. Aha buagastara amu lue le nichi gubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa lida barita gun.
1: Lariyanga lun.
6: Le gudem hebu bailu.
1: Lariyanga yati Jesusu lun.
2: Baiba, ani ligia me mela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelariye gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, abatarinha gu marta lu Jesus.
14: Na bureme, me bere se tibu san lau tigro na namula lo adu e sun bere se gunabuga, arinha gabatun lu tidara gunina.
1: Abalona bu Jesus, larinha gatun.
2: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudin logo sarago kate, gamalumon, abarguin kate mega iwatima. Ani anua di ratali Maria lubido aga kate ilen lubo i magida rubo i latoi.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Abahondere gu sarago gerigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani discípulo furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangwala igibu, la daga uwati ni kata daruguati lau, lumafura agudumba ila, uwaligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, lagam buwa balida larugonga, le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanu de dun hawai grigi ha gabafu ben lu hafaru no hilagu bai. Lari gen lira sian hadugu amukate hau. Nania gali hon kala wai lu bai hanu de dun. Hanu de huma lui le gabafu bai lu lona hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lui la hanu de dun. Ma lugru ati a sengu du nuru lagu bia gawan. Lau son lira, ma buli duti bungi ni abahada gin. Ai ti huguya, ibini idiburi le hablu bai abahu de la li bungi yo aba. Manu de da huma lubaiti, gebegitu nusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gu baginye luago nani gu hama hakibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gu bain hakibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gu baginye hakibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati, gayara ti ferud no wala, aha ile anaba gu tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanu igun ligibu giyon lulu du lunha goseron. O hagibu giyon la tabu te guha ligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le la chiruno aura lunha duimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lunba in harinyagu nihon.
1: Aba larinyagun, aba hadage grigi hagaya lunhe susu.
13: Maistur, harinyaga ba lun nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinyaga Jesus ulun.
2: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinyaga tigien itara.
2: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladiga mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon, larinyaga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larinyaga risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyago, subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinyago nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma on larinyaga bungi ulun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere dun lu grige le ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bongi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
2: Arinya gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao egini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariha huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungi, mebegi timato funagia sugu hau dunuru. Uwati ni aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene agubai, ka wagu hadihari da luago buri libiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfuluru. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe urui Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lida gien. Ahen ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo an haruga lagu dunya, hugia digame sa madura kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahun yu ubo le, lari ginyanuburi kata ile, ahin hugu ya ani ngaba hugu chin le subuti ha bubai lu sun le hemegi rubai alwa ha umai lubai ti la roi ha bungi furumi aba me lichi guni sun le hemegi rubai hon manufu de da huma lubai ti ni rahin la usumi be huma gunda ti bungi lon lichi guni la roi ha hon alugra humai le humate hiji ke me le begi hongu demeti la ulira adugi on laga isen su toma oya datitu luma irisini magumu chaditi jagata sielo Lenye lubei sinyala hebelo nuhibiru tia Uwa hagea hamuti li nye lua haigini Narinye gubali le hon Laduga le nye lumuti hirisi Nye bongi nye hanigi Aransi nye huma durungu hilampo Luba nagiribu dun sielo gen Itera huma kei musu hagura banyu Banyahliyabi hayubu dirilida ge apa amariye Luhadaru ni bena luba Leora laguaro Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya Hayubu diri agago duwenyu Danle la chiluran Ninari hau Iyubu diri meme la nyura guduba nyaluagu dabula aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala laruga ahi ya ladari ragagu duanyu fulese wabanya musu hagye. Subudi humai luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duanyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya aranse nyuhuma ginye. Ladiga lida me magara da huma ligia me nagir budu ubawa gon awle wukuri karo wargati.
1: Abati lalga dini Fedru Jesusu lanie galun.
7: Nabure me, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
2: Nun furumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubi dire lun larihi hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rubai li yugu diri agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Ninarin hau, luago lichi gubai lan li yugu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yugu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai liyubu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibabai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti mabai alugu ti luma gine. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebu ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumagi nkweto, sengi kwa tida aba muna afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegi. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburiga dun sielo, abaharinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laruga dala, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidi ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinya guwara gida aba agarigya buwago, aba bidi ya luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransi ragu bungwa luma luagu uma lubarage hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusa ragu duti, loiledere gerunibu agusa ragu duti lun sudara. Aba melada runibu furisu rugun. Narinya hanya bon, lagu mafri dumba di bola nyegi dari bafayiru ni lagu mohon bigawana.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidong meha dan ligia, abahayabi gerigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa ikubaginya sun huguye. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lo ebi hawago. Harita gwatun luagu uweriti malan hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hne hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi aluha igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luwago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni ubu diri, igra yabon lau irumule, ni chaguwa muwa luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahuma gindun, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, Nyi Jesusu arufu tatida haligile si huriu, ninyuti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
2: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, La degalarita guagada no Jesusu, de da lue yuru emera guni. Aba larinha go hongrige hanyi banya.
15: Ani e sisi weyo lida di mas lu gayara la luadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lu lagara ni hon hon. Mama lida lue yuru emera guni.
1: Aba larinha go wabure me Jesusu lun.
2: Biangwa tigibu huguye le. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regular mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lue iru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri garigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubay gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubei aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugundu nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu bai gayara la nousha guni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Uge le bogu dupei hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahayahu waha, akunhi ha mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Hugia me asagarua bogu di. Hayabi bagariga luige obo le nyenge lube la bosho weyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luige norute, luma luige suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi atia. Hame tia furumi atia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Bai bayage, na diga busenti eroe silafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinya gu hon.
2: Hei ba, harinya game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasifiri guguriba tiya hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na. afara kwa humanya profeta go. Chamu kwa hukuya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau uganu buiti hong. Sarago nyo weya su nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu nya taruna. Mahato. Igra lahatun bungiyo. Ani nariyane hong lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadaniya Jesusu, arufudatien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
2: Gayara ti larida wa guagadan aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya gulun fariseu gu.
2: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasi en logu hongua, luhona boni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba laniegu hon.
2: Tamen le ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye, malu haboy lubidun aga ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalun, laniega me bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamen le ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyuba nyalago double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bailanugu.
1: Aringa tigin lugu grile a misra habali,
2: dame le bichi waba dinero ni ofedo, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesa iwa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
2: Nyenye aba wuguri ichi kuti aba omwebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala houdin. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferudu nabana sinyati nidi. Larienga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulese inu, ferudu nabana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya namari idu, ligia sinyalu bay nidi, dale lagirubu dube musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larienga lun musu, Bai balida son uma le uburu bai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gela digani, abalaniya gu musu lulu yubudiri, nabure me, adiga nali le bubai baino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son uma bogu din luay uburu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladega narin hane hon lagwa bai la ni aba hata ge han na misra habanya egiti lida na dinera gudu.
1: Sarago hanya gerege afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinye gu hon.
2: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani aba la fala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagia furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, Eher ha paha arihubalin lao. Haniga me, gumese te wugurile ama wadagi mano, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma ama uruwe, mafuna gen nyuruti furumi alun la saminaron, ahin ga yara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bay wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arihaga lun, luma uribu ha hama. Lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linha lubaiti, furumi guara hidagin, le mignuti sun le luma bai lun la fala runina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salo, gamalumo, ahin le feri dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime, nilo labu na wagun nadu lida, nilo la buidira gudoni muwa lubu nagwa, fui barigalime, ha garigari guban yalu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
2: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luni rilu mege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaru en la oni guru tiligi yali risi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun. Aba lariñiga go lun. Delinya sakati le ariñiga go bainu buago. Ariñiga bainu idalinya la leibu go buadi gumari. La diga masigi hedibu oni giri inu mege. Aba ti le redero oni giri tiligi ya saminara. Lariñiga lun guarugu. Kabati na diga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nnoi. Mereti na luna wadiga marimua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na diga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiate larinya galon. Atri nyemba doe runi ni yubdiri. Aba larinya gulon doe numuti sabari ingaraba. Abati larinya gu oni guru tiligi elon anu habi garada nyuruba foresa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia aba ya lalagudun aba larinya galon agia buguya atrinya badu eha. Larinya galon sa sagu turigu. Larinya galon anu habi garada adiga ba aba luaguru gu gadru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau oni guru tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu arinya ga.
2: Ariya gat na lubaiti hon lon ha yusuru ni hirisi le oboa guna lon ha dugan buiti. Lon dame lan lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sondan. Le gunflubay lidan le mi bebe, gunflubay ginya lidan le gibebe. Le marichara kubay lidan le mi bebe, marichara kubay ginya lidan le gibebe. Ahon lubaiti ma gunflion lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La diga liere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwa rabi lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba di larinya gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu da guma nye hongu wakai buiti nye hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani sun gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mere enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru dun bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lu lagamari dun amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ngine aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lonwe risiti aba labuno. Dale la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abaramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba tilaguwa rugun larinyaga. Nuguchi Abramo, Gudeme Nabon, Onabui Lázaro, Lula Dudragoduni Ligi Buluha Bulau Duna, Nyubi Lamuga Edere Tuago Ninyen, Ladiga na Sufrinia Saragulida Watu Gemetile, Abalarinha go Abramo Lun, Nirau, Harita go Baluago Buidu Lamia Dabun Lida Bibagare, Ahelun Lázaro, Uribati Mehada, Gueto, Buiti da Lun.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Luis Lira.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y asara bajada que hilaña lo líden a dimore jajón.
2: San Lucas, capítulo 17.
3: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
1: Sumada anih bilna burikati afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau abadubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafiko gudun abahada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi humalu baiti, ahin adiga bamule, obibu ganye uribani bon, weri di bai. Ahin asakriha ferudu na bai. Ahin adiga uribani bon, sedu wei yasu lida abaweyu, sedu wei yasu liabiyaringa bon luagu asakriha lila, lunti ferudu na bani.
3: Abahariengu apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
3: Abatilariengu wabureme Jesusu hon.
1: Lo hamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibi di hamuga nyere re la, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun titibu webe to, gidaba yagin el lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Anihin funagi abahida gen arinye gultilu lumusu, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen la woha o lo nigironiye ibinye nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, arinye garigubi lun, aranse bay neigin, Arense nyubugu ya melu beteni runu suwa na hala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hon lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
3: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, Abalasigiri labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
3: Dan le lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
3: Dan le houdien lubai, abahareidago, yinti abahada agen, Dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
1: Madisi nya no areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu.
3: Abatilariengu lu uguri ligia.
1: Saraba. Baiba arita wadi wala duga pafinye.
3: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarinye gu hon.
1: Damele lagumesero larui habungi yo, marihi bai, marihi wagu bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
3: Abati larinye gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibini luaguri ga aba weyu, gamalumo, masusera dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itera ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lun luagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati, ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau, kemi hala susera dun lida lidani noe, Itar ulubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itar ulubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dube lotu uburu gugine Sodoma, aba laburu ha watu ke meti luma sufru sielu gine, aba lafaru gugine sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le guriga le bogu di bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagari. Le guriga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dalalu.

0: Ubium, arita guahumar luago le asusta rubi tun lumari loto. Le algo ti le sefrun li bagari ya ubogu, le feridi rubi. Le feridi ti li bagari ya ubogu, nuegin li bihubai I bagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nya bia gurige arumu gatida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nya bia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nya bia uguri ya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Da le hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
2: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda go Jesus aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri do lu bungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere go duti li daba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri li da fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere go duti le, Lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma batagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Lari gien, aba larinye gun lungu erugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinye gun Jesusu.
0: Aniha larinye kubai agusere guduti le uri babai. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garuwer guti ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada gurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu ohama legibge bongiyu, anangaya amu gurige kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunda ratina biyan wei asu lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero dise. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo harigule la nigu wago lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nago ti lungu wa weiri, unabube la nungu, ahen le unabube la nangu lungua, Wiri bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahi ya, hagia lilinda banya laruwe habungi ya. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
4: Maestro buit, ka lungbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lun.
4: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba laniyegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu ti ma ti lun lasi gren aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Lariyega Jesus hon.
0: Le hasi rubai gurige adiga gayara lumuti bungi.
1: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilua falaru nipo.
1: Aba lariyego Jesus hon.
0: Ninaru hau. Luago furume warga na le igiro tuloba. O laguburigo. O libuganyano. O lamuleno. O lumari. O liranginyi luago la ruwe habungi. Libihu batima sarago wei asu logien lida ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu. Habugua aba lariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem kweto. Le nyemba lubai lagunfilira. Son le haburha bai profeta gu nuago au le wuguri garo vergote. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo. Ehera ba nao anaba hamana me suegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru ni nahilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luago lurua weyo luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gu baiti hon ka la wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia aba laligu daha kala suserebai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asi granyige. Aba ti laguwa raha lariega.
7: Jesusu, latuka wagu Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun. Lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
7: Latuka wa u Davidi, uteme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige. Dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
1: Aba larinya gulun.
7: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tilebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abu ti agubra atin lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinya gulu sakeu.
8: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nereda rububi yugunyei.
1: Aba ti larari rusakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihi ni hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimuneha, la gulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariegu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubayu loe somo grigye lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigu laulu.
1: Lariyaga Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidong muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hei lariyagu nibri Jesusu kate ile. Aba labagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadai na lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la laru ihabungiu dan ligie. Aba ti larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba larinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso. Aba huna halarigi. Lunharinya gulun le lube lichiguni ubaru lun. Luagumabuse run hamani lunharuwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. abalagir budun lagairon dan le lachun rubai abalona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichige sensu lun la subdiruni atrinyin la lagayeno kara aban abaliabi le furumiete abalariego nabureme ganyinti na disi weya suligi bagun bisenso lariego ru weilon buite aban musu buite bugoya kei gunfli bubai lidan le murusu rugote nichika debu aguma de lidan disi fulaso abaya liabi habiyama abalariego nabureme ganyinti na sengu weya suligi bagun bisenso abaginya lariego lo baguma de halida sengu fulaso abati liabi aba abalariego nabureme ani habi senso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri de reti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abati larinya go uruwilo musu uribat lwago gwanari go berenu na go sere gudabu kisubuti bubali lwago aba na wuguri de reti gumba di lwago reidi na lau kate ile mamadi gmariti na lwago aluba hau lenyi lumuti mabu na guna kati wago michi kububali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiribu dun.
1: Abalariye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abahariye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalariye gu uruwe.
0: Narinha hane hon, luago sunla le gamati, lichu kuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Ayeti naga niyo, Hayebe mabuse rumba ya lu uruwe na baruhu manyanyahu afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei. Damele hachiluru nyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga meluwagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
10: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia, hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nuhadaura gula naga wagu burigu, abahawaira guduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaura gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le haribe, hariaga,
12: Biniwa ti uruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli nida lini wage.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
13: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha balaburi dubu nuago.
1: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuha hawagulele na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangilo huu. Buiti hamuga kama lumo. Aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni chakubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
7: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 19. Capítulo 20.
1: La gaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
14: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Nalaga da diginya aba kate, ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di hona hawagunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
14: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungi, larinya wagu oba uon kala wago mafiyanu wabailu. Awa ariyaga luwago hona halawagunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Marinya gu nubi ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labauda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon. Ania hempulu ligia.
15: Nyenye meha aba uguri abu na guti baibai lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubi lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe behong, aba lona ha ni. Dale harin bali aba harin go hamagwa ani hale lumbe le resi beruni alaga wa farali hilagbe wage lamu ga laburi sunkate abati hasagaru ni lida ge fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
1: abati lal ge daha Jesusu lariega
15: kabati ladiga labure mechari liabiba aba me lafara guni na dag meti hagi hilagbe aba me lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate le aba harin go
5: Masusere de la muga iter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
15: Kati lila bele buru and yubaitita lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abunagutina, ligia al dubule tima timat. Purme warigle chuber gotilago dubuligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, la bure chagubay.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama arufu da tiyan liluru du muisesi, harugu du ni Jesusu, ladiga hasubu diru ni luago, hawagu ti la hempulu le lariya gubay. Gama lumum, madiga hamuti, ladiga hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu grigia, ha afama du tiyan kama hamuga haruma tiyan, luharia hani Jesusu, luharia ga gudu ni, kata ile au ti ganyana la hicha gudu liduru, luhedere geru ni, lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
13: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun isi hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
15: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
13: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
15: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamu ti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge grigia, wairigu ti haningi lau louna bagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, arie Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau, gadiga wagun laamu ga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba la mari dun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, lari ginye maria ita hama sedu guboy.
1: Aba lariengu hesusu hon.
15: Lida ubole, Maria tinha ugurinha hama urinha. Ahen lida medalha lube liabi, ua be amare do ni cielo hada hagaricha banyalun asaro ni lida ge oweni, lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare do banyanyen. Micha ha hamanya me harahan yulu Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigia cielo. Itra nyame ke angelugu, lirahan yanyame bungio hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarugu, Aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vivi anginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugunia bungiyo songarigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru do Moisesi.
13: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
15: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiru bon Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Aniarinha gati David guanargo lo Cristo na bureme.
1: Nye no sergo gerige agamba Jesusu, abahagam bularinha gohon lani discípulo go.
15: Gonigi guahuma hongo hawe yaruvu da tinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu gon tal dao gua dururu tu, busen hagi alu labustrun hon lau inebese umadargo. Alu ahamai ubaru le habara uirigo tinha templo go, luma lubuido agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gon lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulu gu. Aba lidi adega daradu hama habu tigu, hafadiri guhuriyu, hama habu tigu tisu darani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhuda si, luago hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
15: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
11: halia gie babusenra, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
15: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba aga idinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefru ni haunani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugi yeguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan lela chiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
15: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. Ladaga nariengu hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariega.
15: Baruhu meile, faring wahumei hidangwa. Narihane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabi laruwe ha bongiu.
1: Larigie, abala nugu fein luha burugu abala tengiru ni bungi tuagu abala guba chagunu abala ichugu hon ariyegeina
15: nugu bule le nubi le deregerun huagu luma genguwe to adika humile harita guagu le menuagu
1: itara meme ginye larige heigin abala nugu ni veru tau divin abala ariyegu
15: aniha nita le lubi labirun lida gen nugu buhuagu lula gunflirun iseri darado aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati gama lumon ugiabu tia ugiri le lubi la lugurunina
1: abati hagume seru alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure abahasige niha lanigu lagu kaba la hadagien werigutuma abalariengu hesusu hon
15: lida aruweha ni lani na ubau le aguma tiha tinya haburi lurui tikufulaso kama hamuga labure mehagie haburi labu tikufulaso aniyo wagua tiha wagu lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi gama lumu mitara la hida lubarange lira le wiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu dabula odile eseri vidubai mafune gele anyuru bai luagu dabula ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun liga nichi kubadu ni lunha ruweha kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha hegiba gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha nyuru huguya me luagu buri lala uruwe lunha gusera gudunia duusu gubai lani israelu turibu
1: ariyenga tiginye wabure mehe susu
15: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, luka yara bela locha guno keile weni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumba bungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransate na lumu nidi buma furisu rungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
15: Fedro. Ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
15: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
11: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
15: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lula ganja le feinte. Narin hane hon, luago lagun fliru bala le tarin agu beleren ubungi yo nuago. Abajo duwa ti hada uriba tiin, son le buru anyu bain nuago lagun flirin agu eto.
1: Aba ti harin agu.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larin agu hon.
15: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipulgu luma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gu hon.
15: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, larinya ga.
15: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye gu hon.
15: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
15: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hada gen lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba lariye gu Jesusu.
15: Igir humanya, buidiru gali.
1: abatila guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagu abalarinya guhon habuti gufadiri guhon honwuguni ya weri gutinya lida hafinya huriu lumahon habuti gutisudara ningu tempulu hanyembi banya anegei
15: hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina daleme ya huma na templu rugusagu weyu marga dun humutina gama lumon ani ha hidani luha duguni hugunta nao ora lelun laguma dihale labure me bai luburiga
1: abati harga duni Jesusu abahanugni lumium fadiri le inyu tumabe abati la falaro ni Fedro disegi abahafuru gu watu nyi laminda go bururu abahanyuru geyegu lao abagien la nyuru Fedro hada kiti tarihini abamusu nyu larugri gu watu abaterederu ariyagoi abatariyagun
16: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ya le.
1: Abala yeda gu Fedro lariyaga.
6: Ibidi ya tibu giri ligiano.
1: Maluti loe gye. Aba ya larihi ni aba. Aba lariyagu.
6: Hani gu ginye bugue.
1: Aba lariyagu Fedro.
6: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gye. Aba ya lariyagu aba.
5: Inaru ni logu luma nye hanye ila. Ugiri le la duga Galilea na gye.
1: Aba ti lariyagu Fedro.
6: Ibidi yang tinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyogo la Fedro adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu arihe loago Fedro, aba la ritogu Fedro loago lebu galarinya gugo I Jesusu lun.
15: Lubara gen la juguru hagayu ugunye, beye degu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, Bulese ihamai, abah hagura guni lagu, abah hagayu aha ligi bogun, ariyega in hagaya.
5: Kay bugaya la Kristu boy, le profeta, ariyega boy ge kalagayo boy bogu.
1: Abah beri hanabuni, la uhaniya gu sarago amu kate. Dan le laruga du boy, abah hondera gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datiya le luru du Moises. Abah hanugni Jesusu, ligi bugin hadamuri, Lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
13: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Abalarinya guhon.
15: Aha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aha nalegu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abah kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wugiri karuwar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Abati halegu duni sungu bay.
13: Bugu ya lubay tilirayu bay bungi yu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
15: Huguya guanarigu arinya gu humali luago awla.
1: Abati harinya gu.
13: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
13: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lun.
9: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
15: Buguya guanarigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logu bugiri le.
1: Abati maharinya gu here.
13: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kate ile, abalalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mauna batuti Jesusu ni kata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei ni kata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladauragu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya go hom
9: hugu ya nugu bali ogere lenu harinya ga logo chaga ugu da la ni agrigi alug da go na ali higi buge ani ari ha humut logo madari na ni murusu duru lwago lita gele harinya go bailwago madari tiginye eroda se li duru giribu da la mo ari ha huma ali lwago madugi la ni katale lut la faru hilago bailwegi na bai chaga dale lubaiti lari geme aba nigira gudini
1: gagabu de tia pilatu Nuhun ligi regedu aba ada riti federugun, aba hagu orang sungguh baik di dalam aba.
17: Apa rabai le?
18: Barawasi.
1: Barawasi ligi ya, ladarinya ladugal ligi aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi lumanwege lafarha. Buseti ebe pilatu ligi regedu ni Yesusu, aba yaladimu reha hong, ligi etu mahagu oragun.
17: Dagu abai lagu guru, dagu abai lagu guru, dagu balar lagu guru,
18: dagu abai.
1: Abalarinya gu pilatu hong, lagu luru awoi asung.
9: Katuhuri batila degu bay. Madari tina lepu nala faru hilagu bay. Nabei cegdali, aba menigira guduni.
1: Aba ti mahagu araha, guladara guno lagu guruha. Here ti hagu araha haguya, ama habu ti gufadiri gu. Aba habihini lehabu seru bay. Aba gu bay ti ladegu ni pilatu lehabu seru bay. Aba ti ligira guduni ugir lehabu seru bay. Le adaru bay loige inyora guni luma afarahani. Abati le deregeru ni Jesus hon luhadiguni hagunda lau dale hodi ala lau Jesusu lu ladara wagu lagu guruwa abahare gdu abawuguri sirenena giriti Simon liabi arabuge abahanuk gdu ni guru walu abalidi lau larigi Jesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu uriya hada ayahu heina aguara heina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu Abalarinya guhum.
19: Urinya Herusalena. Ma Yahuwa humanu wagu. Ma Yahuwa huwogu. Lumaha wagu hirangu. Laduga. Liyabi baweju dame le larinya wagu. Fulese watinya. Asinyabwi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gudahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabawawu. Laduga. Ahi adega habali isonle lau tidibu webele dudu hili kabagi amadega hama laule mabwe hali.
1: Bariti yeginye biyangafara hatia luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui idon filasu le giri bui lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye biyangafara hatia hagaya aba loge lovere aba loge lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa aba larinyagun.
19: Nogu cing, ferud nabanya, laduga, ibiti itu hong kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kabala unhada agen teredera ladaragu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
20: Salba tiamu, salba golaginye lungua, ahi naruni lubay lagu ligia la Kristu bele la nua dirubay bungi lula salba runia grigia.
1: Ehere hati yeginye sudara gulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
9: Ahi harwe tebubai huriyu, salpo gobabungu.
1: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
4: Ani haa, harwe te huri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati yen hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
21: Ahi mbuge lubai Kristu vi, salpo gobabungu, salpo babame.
1: Abala denha leaba luloba larinya galun.
22: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungu wa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadugi bay. Ahi ti ugiri le. Madugi ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
22: Jesus. Hari tego bati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
19: Ninaru bau. Lagu numa batipula pula. Sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu. Aba laburi ga dusungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Aba laburi ga dun veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagu oragu Jesusu.
19: Nugu che. Derega numoto. Nuwani. Buha purugu.
1: Kelarinya gu itara abalome dan lelarihi bali habu tisu daragu romana le susir dubai abalichu gu uweri gu nilubungiu laniaga.
2: Inarani, maduron ti buga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, abahudi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, abaherede rudise arihi burikate le. Nyingi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate le, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege gurua, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, le nyin luboy uwagi lila ni aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyin luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuohu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawago hilanya, Abati hemeragun didaveyu le emeraguagle keilarinya gunin liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubule lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye. Sunti anya halanyi, arita go hagei lafuna, ligie harihi biyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
8: Kawango halwa hile miwa bayhata hilay, uwa tiya sarali lida gawe. Arita go huma logule me halariya gwe hum dale kalile mri me, logule rube la susarizubu, ligie leo hili garibu edubitsi. Lut na ledrege rung haha buka figu kya. Aba me hatan gari logu kurua. Aba me lasa aru lida ge oveni logu lirua we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu rubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanengi ni kei lililu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukata ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya luago sunkata ile Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni luago Jesusu la, abatila niya gu hon.
18: Kansa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
22: Sun grege subu di hamuti le Jesusu dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniya guhon.
18: Kagi Jesus era dubai.
1: Harinya galun.
22: Luago ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luago le ladigabay luma luago lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luago grua. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi dhamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadariru ni itara kai harinyagu ni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: abati la niego Jesús su hon.
18: Luego tigue que fueran de Juma, lo tigue lo baja fin lo lago leme a jariña como profeta.